Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Ya baik, terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Dan masih bersama dengan saya Mahbub Jamal ya, yang akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda hingga nanti di jam 8 pagi. Bertugas dengan saya pagi hari ini di ruang gatekeeper ada Isati dan juga Intan Anggraini, Istur Cakra. Anda bisa sampaikan segala informasi mengenai kondisi arus lalu lintas, kondisi cuaca, serta mungkin apabila Anda menemui kewaspadaan ataupun persoalan sosial di lingkungan atau wilayah, boleh Anda sampaikan di 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal Nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal Nariah, terus saya coba pakai herbal Nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal Nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal Nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal Nariah habis 3 paket. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Banyakan Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Banyakan. Alamatnya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran, dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Kalau saya perhatikan ya, Sutru Cakra, kalau saya tengok dari jendela yang ada di ruang siar ini, kayaknya agak berawan untuk hari ini, Sutru Cakra, pagi hari. Padahal tadi jam berapa tadi ya? Jam 6. Jam 6 kurang lah. Itu masih cerah banget. Tapi jam 7 lebih 10 ini ya, udah mulai agak berawan nih. Nah, kira-kira adakah potensi hujan? Kayaknya nanti biar teman-teman gatekeeper carikan informasinya dulu ya untuk perakiraan cuaca di hari ini seperti apa begitu. Kita cek info dulu ke gatekeeper Iis.
1: Ya, ini tadi ada Bu Nurul Hasanah. Jadi beliau mau ke arah Bojonegoro lewat jalur Gondang Anjuk. Setelah Gondang baru nanti Rejoso dan arah ke Bojonegoro. Ada sedikit cerita yang beliau sampaikan tadi via telepon off air ya. Kabarnya melintas di depannya calonnya sekolah rakyat itu loh Bob, yang ada di Gondang ya. Ini beliau juga menyampaikan itu kalau tidak salah dulu itu ada bekas bangunan juga di situ. Kurang tahu juga bangunan apa, tapi dulu seingat beliau ada bangunan di situ dan sekarang jadi sekolah rakyat. Untuk progres pembangunan, saya dengar dari beliau tadi sudah mulai tertata, walaupun belum 100%, mungkin baru 50%-an belum ada, tapi sudah terlihat nantinya itu sekolah rakyatnya sepertinya mewah Mbak dan bagus semuanya, luas, karena kan untuk nantinya juga anak-anak yang akan sekolah di sekolah rakyat tersebut itu juga asrama di lokasi situ ya, jadi tidak jauh-jauh dari sekolah rakyat tersebut. Semoga nanti segera diberi kelancaran jadi dengan bagus dan muridnya nanti banyak. Tambahan info untuk arus lalu lintas jalur Gondang ramai, banyak roda 2, roda 4 yang melintas dan jalannya juga sudah halus. Lalu tadi pesan masuk disampaikan oleh Mbak Niken, ini sudah nyampe di Kedung Sukosukomoro, lalu lintasnya ramai juga, banyak kendaraan roda 2. Bu Nita, Brebek pagi hari ini agak mendung tapi anginnya lumayan kencang. Lalu Pak Riono tadi juga menyapa, cuaca di Pujon Malang mendung, matahari tertutup awan. Mahbub.
0: Lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita terima ya, disampaikan oleh Mas Taufik yang ada di wilayah Ngawi ya, juga masih pantau 106,1. Dikabarkan pagi kali ini untuk cuaca di wilayah Ngawi cukup cerah Mas Jamal. Ini juga ditanya sudah sarapan belum Mas Jamal ini?
0: Sudah barusan.
2: Sudah ya Mas Taufik. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanan dari Kertosono arah Jombang, jalur utama juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pagi kali ini juga cukup cerah. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Fuad, menginformasikan untuk perjalanan pagi kali ini Kediri arah Tulungagung melintas di jalur Ngadiluwih Kediri. Kondisi jalanan yang mengarah ke Tulungagung pagi kali ini juga sudah mulai ramai. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Mbak Aulia, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Joho Pace yang arah ke Grogol Kediri. Kondisi jalanan juga pagi kali ini cukup aman, lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pagi kali ini dikabarkan cukup cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Hinta dan Grady. Sebelumnya tadi ada Iesatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
5: Situs Condrogeni Sawahan Nganjuk. Gunung Wilis kaya akan peninggalan purbakala. Salah satunya adalah situs Condrogeni yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Situs Condrogeni merupakan tempat pertapaan Majapahit yang ada di Kabupaten Nganjuk. Menuju ke situs Condrogeni bisa dibilang susah-susah gampang. Untuk kemari, arahkan kendaraan ke kawasan wisata Air Terjun Sedudo. Dari Kota Nganjuk, arahkan kendaraan menuju Kediri. Sampai di persimpangan Loceret, ikuti papan petunjuk menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melalui loket retribusi dan bertemu pertigaan ke arah Air Terjun Singokromo, terus saja jangan belok. Tidak jauh dari sini, kita akan ketemu papan petunjuk ke arah situs Condrogeni. Belokkan kendaraan ke jalan tanah yang kecil. Mobil tidak bisa masuk, hanya motor yang bisa. Pastikan sepeda motor dalam kondisi prima. Sebaiknya berhati-hati jika dalam kondisi hujan, karena jalanan akan menjadi licin. Selain melewati jalan tanah, kita juga akan melewati sungai, kebun mawar, jajaran hutan pinus, dan tentu saja jalannya berada di tepi jurang. Jarak dari jalan raya menuju situs Condrogeni sekitar setengah jam. Dari situs Condrogeni ini, kita bisa melihat Air Terjun Sedudo dari kejauhan. Dari keterangan warga, ternyata sepeda motor tidak dapat menjangkau lokasi situs Condrogeni. Sehingga kita harus melanjutkan dengan berjalan kaki, kita harus melewati sungai untuk sampai ke situs. Sungainya tentu saja jernih dan dingin. Sungainya tidak terlalu lebar dan dalam kok. Kita bisa menyeberang dengan leluasa. Setelah menyeberangi sungai, situs Condrogeni sudah terlihat dengan tanaman berwarna merahnya. Mengapa situs ini diberi nama Condrogeni? Kemungkinan masih berhubungan dengan legenda Candi Ngetos. Condrogeni sendiri merupakan patih Raja Ngatas Angin, Raden Ngabei Siloparwoto. Berdasarkan cerita sejarah, letak kepatihan Raden Bagus Condrogeni ini terletak sekitar 15 km dari negeri Ngatas Angin yang sekarang terdapat situs Condrogeni. Situs Condrogeni terbagi menjadi dua bagian. Satu berada di bawah, sedangkan satunya lagi berada di atas. Arca-arca di situs Condrogeni sangat unik dengan bentuk yang mengarah ke arca megalitik. Arca-arca Condrogeni kemungkinan peninggalan masa kerajaan Majapahit akhir. Selain arca, dulu situs ini terdapat talut, tapi sekarang sepertinya tertutup tanah dan tanaman sehingga tidak kelihatan lagi. Selain itu, dulu juga terdapat banyak arca di sini. Situs Condrogeni bagian bawah terdiri dari satu arca Dwarapala, dua buah menhir atau tugu batu dan sebuah batu yang bentuknya menyerupai stupa. Arca Dwarapala di bawah sini memiliki bentuk yang gemuk, mulut menyeringai dengan gigi taringnya yang tajam, rambut gimbal panjang, dan hidung yang besar. Tangan kanannya memegang pedang polos tanpa ukiran, memakai kalung, gelang, serta anting-anting di kedua telinganya. Arca di sini dalam posisi jongkok. Dari arca di bawah, kita bisa berjalan menuju papan larangan. Di dekatnya terdapat jalan yang menuju ke atas. Ikuti jalan ini, dekat kok. Dan kita sudah sampai ke arca Dwarapala yang kedua. Di tempat kedua ini terdapat dua buah umpa, sebuah menhir dan sebuah arca Dwarapala. Arca Dwarapala di sini lebih ramping dan tinggi dari arca yang di bawah. Arca kedua memegang pedang berukir yang patah, memakai kain penutup dan memakai kalung seperti pada arca perempuan pada umumnya. Bagian mata dan hidung arca melesak ke dalam dan tangan kanannya putus. Dengan adanya arca Dwarapala di atas dan di bawah, kemungkinan situs ini merupakan suatu bangunan punden berunda seperti Candi Sukuh maupun Candi Cetok. Situs Condro Geni, suatu situs yang tidak pernah disangka, berada di balik hiruk pikuknya wisata air terjun Sedudo. Suatu situs peninggalan purbakala yang layak dijaga dan dilestarikan. Situs peninggalan purbakala yang bertahan selama ribuan tahun dalam selimut kabut Gunung Wilis.
3: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda, Seluruh Cakra. Untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk di pagi hari ini seperti apa? Monggo sampaikan di 0852 9000 1061. Gatekeeper is
1: pertanggal 15 Mei 2026 ini informasi stok darah dari PMI Kabupaten Kediri. Golongan darah A ada 168 kantong, B 202 kantong, O 245 kantong, dan golongan darah AB ada 86 kantong. Kalau Anda ingin mendonorkan darah di kawasan Kediri, monggo langsung ke UTD PMI Kediri di Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri. Kemudian informasi traffic yang sudah masuk di WA Gatekeeper ini tadi dari Pak Arman, sudah melintas di jalur Mengkreng Kediri lancar, tidak ada hambatan, lalu juga

0: Lampung. Tadi ada Pak Laksono, ini sudah nyampe di kawasan Asmoro Bangun. Untuk arus lalu lintas jalur dalam cenderung lancar dulur Cakra, dan untuk cuaca malah cenderung redup juga, mendung di sana. Kemudian Pak Budi Laksono tadi habis jalan-jalan dari Maron Kediri. Dia menyampaikan untuk Bandara Doho Kediri terlihat sangat megah. Dan untuk hari ini tadi di hari Jumat ya, beliau belum melihat adanya kedatangan kapal yang dari arah Jakarta, karena memang kalau tidak salah hari Jumat itu jam 11 siang. Lanjut dari Ibu Aminah, ini sudah melintas di Warujeng. Depannya pasar Warujeng masih ramai, banyak roda 2, roda 4. Selain itu juga kendaraan yang terparkir, baik yang belanja maupun jualan di sana terlihat ramai. Mahbub.
1: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah. Serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Nariah Sigaret.

Ya, Seru Cakra, meski saat ini wilayah Jawa Timur sudah mulai terasa lebih panas begitu ya, hujan belum sepenuhnya menghilang. Di mana hujan dengan skala lokal masih berpotensi turun di beberapa wilayah akibat kondisi atmosfer yang masih cukup dinamis. Berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Stasiun Geofisika Nganjuk, diperkirakan pada periode 15 sampai 20 April, mohon maaf maksud kami 20 Mei, akan terjadi peningkatan potensi hujan di Jawa Timur. Selain melemahnya monsun Australia, kondisi ini dipengaruhi oleh adanya aktivitas gelombang equatorial Rossby dan Madden Julian Oscillation atau MGO yang berada di pada fase 3 di wilayah Samudra Hindia Barat atau Samudra Hindia Barat Sumatera yang mendukung peningkatan kelembapan udara dan pembentukan awan hujan dengan peluang hujan sedang hingga lebat yang dapat terjadi secara lokal terutama pada siang menjelang sore dan malam hari. Meskipun demikian, karakter hujan cenderung tidak merata dan lebih bersifat konvektif lokal. Secara umum, dalam 3 hari ke depan untuk wilayah Madiun Raya, termasuk di wilayah Nganjuk, didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang sampai lebat, terutama di wilayah di beberapa wilayah seperti di Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, dan juga Kabupaten Pacitan, serta Kabupaten Ngawi. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat di

disertai kilatan petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian di Kabupaten Madiun dan Ngawi. Oleh sebab itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem berskala lokal, seperti hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir, serta angin kencang. Dan BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk secara berkala memantau informasi perakiraan cuaca, peringatan dini, dan peringatan cuaca ekstrem yang resmi. Ya, jadi mulai hari ini, tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 Mei nanti, Sedru Cakra, ini akan ada peningkatan potensi hujan di wilayah Jawa Timur, termasuk juga di wilayah Kabupaten Nganjuk. Makanya hari ini juga kalau kita perhatikan itu agak sedikit berawan ya. Padahal tadi pagi itu masih cerah di jam berapa tadi? Jam 6 kurang tadi kayaknya ya. Itu cerah, lalu untuk jam 7 lebih 10 tadi kalau gak salah ya, itu udah mulai ketutup awan tuh mataharinya. Nah, kira-kira apakah hanya di wilayah Ngerogot saja yang seperti itu, wilayah Nganjuk yang lainnya seperti apa, boleh Anda sampaikan di 0852 9000 1061.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Saya ke gatekeeper Intan.
1: Informasi pagi kali ini kita terima yang disampaikan oleh Pak Hermawan ya, memberikan informasi updatean posisi saat ini melintas di jalur Mengkreng yang akan mengarah ke Mojokerto. Kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur arteri juga pagi kali ini masih aman saja, belum ada informasi kepadatan. Cuaca dikabarkan juga sudah mulai terik, cukup panas ya. Kemudian Ibu Ima memberikan informasi perjalanan kali ini dari arah Nganjuk menuju ke Caruban Madiun. Posisi saat ini melintas di seputaran Bagur Nganjuk. Kondisi jalanan jalur utama yang mengarah ke Caruban Madiun juga sudah mulai ramai. Terlihat kendaraan roda 4 yang mendominasi. Cuaca pun dikabarkan pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Santoso mengabarkan posisi saat ini sudah sampai di seputaran Sukorejo, Gurah Kediri. Kondisi jalanan di sana juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah, cukup bersahabat. Satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo, memberikan update perjalanan sampai di simpang 4 Jongbiru Kota Kediri arah Kepare. Arus lalu lintas untuk di simpang 4 Jongbiru pagi kali ini cukup ramai. Antrian cukup panjang itu terlihat dari arah utara. Cuaca pun untuk di wilayah Jongbiru Kota Kediri juga masih mendung. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mas Putra yang saat ini mengarah ke Tulung Agung, sudah sampai di seputaran Rogo Kediri. Kondisi jalanan juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini juga cukup cerah. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Suyanto, juga masih pantau 106,1. Dikabarkan wilayah Grogol Mojorimbun, ini masuknya wilayah Harjoso, cuaca pagi kali ini masih mendung jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 101 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Sebenarnya angkringan itu sudah lama sekali berada di area Jogja, Jawa Tengahan, nantinya Jogja Solo terutama ya. Situ itu kan sudah lama sekali. Sejak tahun balik itu sudah ada warung-warung tongkrongan yang memang dahulu barangkali karena orang-orang di sana itu memang pada saat bersantai itu senang berkumpul bareng gitu, sambil ngobrol apa-apa. Seperti itu ya. Nah, kebetulan di kedua tempat ini kan mayoritas banyak dikunjungi wisatawan.
2: Oh iya. Ya.
1: Nah, barangkali dari sinilah ya, ini ada yang membaca. Ya, membaca peluang, kita membaca peluang bahwa ternyata angkringan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita gerakkan sebagai sebuah lahan bisnis gitu ya. Nah, makanya pada akhirnya mulai menjamur lah ya, di berbagai kota itu model-model angkringan-angkringan ya. Nah, angkringan-angkringan yang sederhana ini biasanya kan dimiliki oleh ya pemodal-pemodal kecil ya. Nah, kemudian bagi mereka yang berduit, mereka settingnya lebih bagus lagi dalam bentuk kafe. Nah, demikian juga barangkali kafe juga bisa jadi merupakan metamorfosa dari kantin-kantin warung-warung kecil yang barangkali ini mereka mulai membenahi manajemennya ya, toh, pelayanannya. Nah, ini itu saya kira juga sinkronisasi ke situ ya.
2: Iya, iya.
1: Ya, kejadian itu ya. Nah, makanya sebenarnya memang kalau kita mengamati kafe atau angkringan itu ya ada plus ada minusnya ya. Kita dari sisi anu aja ya, budaya aja ya. Kalau dari sisi plusnya barangkali saya menganggapnya bahwa di angkringan, di kafe itu tempat ngobrol yang tenang, yang enak ya, yang barangkali bisa berlama-lama di situ gitu ya. Itu saya kira mungkin ada pertukaran informasi, kejadian bisnis dan sebagainya ya, yang mungkin bisa terjadi di situ. Itu kalau dari sisi plusnya ya. Dengan kondisi demikian itu pada sisi negatifnya, para nom-nomen ini ya lebih banyak membuang waktu mas ya di tempat-tempat itu. Dan semua itu barangkali kalau dari kacamata kita itu pemborosan waktu ya. Ya mungkin karena zamannya yang berubah ya, ya tinggal dari kita sendiri ya, dari anak-anak muda sendiri itu bisa memilah, bisa memanfaatkan fasilitas adanya angkringan maupun kafe ini bukan hanya sebagai sesuatu yang bernilai positif, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai apa negatifnya itu ya. Itu yang barangkali harus ditelaah lebih lanjut gitu mas.
2: Nah, apalagi sekarang kan banyak gitu Pak angkringan yang buka 24 jam. Mungkin tujuan awalnya diperuntukkan untuk mereka yang mungkin pekerja yang di malam hari atau para pekerja yang mungkin pulangnya agak malam. Mungkin awalnya konsepnya seperti itu ya Pak Amin.
1: Iya betul. Dan mohon maaf mas, jadi kalau sudah larut malam dan sebagainya itu saya yakin nanti barangkali kalau misalnya ada terjadi bisnis dan sebagainya ataupun apa pembicaraan apa yang ini ya, itu saya kira justru sudah akan mengarah ke hal-hal yang negatif aja dari pengamatan saya tuh, seperti itu. Mungkin nilai plusnya lebih sedikit gitu ya, makanya barangkali kita patut untuk ya sebagai orang tua juga tetap mengingatkan pada putra putri kita ya, bolehlah nongkrong tapi ada batas-batas tertentu sewajarnya gitu ya.

0: Cek informasi ke gatekeeper Iis.
1: Iya, saya terima info kabarnya pagi hari ini tadi ada gedung PPJT atau Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya kebakaran. Ini asap terlihat di bagian atas gedung. Petugas pemadam kebakaran juga sudah di lokasi berjibaku untuk proses pemadaman. Nah, ini kita doakan saja semoga pasien-pasien yang ada di dalam RSUD tersebut bisa segera terevakuasi ya, sehingga tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Mengingat pagi hari ini lumayan full di sana, ini juga banyak kendaraan roda 4 yang terparkir di sisi parkirannya RSUD. Ini sempat menyulitkan petugas damkar dalam proses pemadaman, namun untuk saat ini kami masih menunggu juga bagaimana untuk kelanjutannya, apakah sudah selesai dipadamkan dan apakah ada korban jiwa. Kemudian informasi masuk ini disampaikan oleh Mbak Yulia sudah nyampe di Tulungrejo Pare Kediri, menyampaikan kalau untuk cuaca masih redup. Tadi juga ada Pak Suyanto, wilayah Grogol, Mojorembun, Rejoso, Nganjuk juga mendung. Lalu ada Bu Astuti, ini di kawasan Ngepeh Kediri, disampaikan juga lalu lintasnya lancar, tidak ada hambatan. Satu informasi dari Bapak Joni, ini sudah melintas di ruas tol Madiun yang arah ke Nganjuk. Di saat ini banyak kendaraan roda 4 dan truk muatan barang ya, yang lebih banyak mendominasi begitu. Untuk cuaca juga saat ini cerah. Ada Ibu Sri Astuti melintas di jalur dalam kota Kediri juga menemui banyaknya pegoes. Ini tadi yang lewat di jalur tersebut, diimbau untuk tetap hati-hati saja, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Isatin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini hadir X Prime. Herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan Coffee Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Informasi dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Biata Herbal Nariah terdekat. X Prime, solusi stamina harian Anda.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Muhammad. Halo, selamat pagi Pak Muhammad.
1: Selamat pagi Mas Mahbub Jamal, pendengar setia Cakra Krishna juga.
0: Waduh, mantap. Kabar baik ya Pak ya?
1: Alhamdulillah baik. Ini saya barusan turun dari ngetos Mas.
0: Oh gitu. Dalam rangka apa ini? Sambang rumah atau gimana?
1: Iya, sambang ibu.
0: Oh.
1: Loh, Mas kalau kadang kita nggak anu ini loh, saya tuh udah rumah tangga tuh udah berapa tahun ya Mas ya? Sekitar 70 tahun ya. Wow. Tapi masih dikasih berat.
0: Oh gitu. Namanya juga orang tua ya.
1: Iya, kalau nggak dibawa gitu ya gimana gitu loh. Memang ya kalau memang berasnya kan beras sendiri Mas ya, dari sawah sendiri. Terus sebenarnya saya kan juga punya sawah, memang saya nggak saya kerjakan, yang kerjakan kan orang rumah. Nah ini kan ya kayak itu hasilnya gitu kan, suruh bawa gitu. Kadang saya tuh udah nolak-nolak, tapi ya tetap aja kalau namanya orang tua kalau nggak dituruti kan juga kayak.
0: Iya gitu, kadang marah-marah ya. Mereka.
1: Iya. Gitu Mas. Terus panenan memang belum ada ya Mas untuk ngetos ini. Terus kondisi juga ini tadi sempat mendung ya, tapi ini sudah cerah. Enggak ada apa-apa Mas.
0: Aman ya.
1: Di desa ini enggak ada apa-apa.
0: Oh.
1: Aman, masih masa tunggu panennya masih lama.
0: Oh gitu. Iya iya. Loh. Di kalau di ngetos itu komoditasnya apa Pak? Rata-rata itu?
1: Komoditasnya yang utama itu kan memang rambutan, mangga, durian, ya sama duku Mas. Hasil dua-duanya komoditas.
0: Ini kayaknya belum ngetos. belum apa namanya, belum berbuah semuanya nih.
1: Iya.
0: Oh iya iya. Wah.
1: Ini paling panennya singkong.
0: Oh, tapi banyak tanaman singkong di sana.
1: Ya banyak Mas, cuman kan kalau memang singkong itu kan harganya kan juga enggak terlalu itu kan. Enggak terlalu menjanjikan.
0: Benar.
1: Apalagi ya hasilnya kan enggak banyak. Dan ini kan memang kelihatannya kan sudah mulai masa kemarau ya Mas. Jadi sudah terlihat agak kering. Air juga sudah mulai agak terlambat ini. Harusnya kan memang udah hujan. Jadi untuk pengairan tuh memang juga butuh perhatian khusus juga untuk
0: pemasangan seperti ini. Iya. Pak, tapi kayak apa namanya, tanaman padi, tanaman jagung ada ya di ngetos ya?
1: Ada Mas, cuman memang nggak bisa maksimal ya kalau pertanian di ngetos, kan masalahnya kan pengairan airnya itu kan lebih ke tada hujan ya.
0: Oh,
1: karena
0: gitu.
1: Pengairannya kan masih tercover. Jadi kalau misalkan di tanah yang orang bilang ngare itu mungkin bisa tiga kali panen ya dalam satu tahun ya. Kalau di ngetos itu cuma dua kali panen gitu loh. Sisanya itu ya kadang ya dibrokan gitu kan, karena kesulitan untuk mendapatkan air seperti itu. Karena faktor geografis ya Mas ya kan. Karena di sana kan tidak bisa di diesel ya. Kalau di daerah ngare itu kan ada sumber air yang bisa di diesel. Kalau di pegunungan itu kan seperti itu.
0: Iya. Ini sudah sampai mana jenengan?
1: Ini sudah nyampe Brebes Mas. Kalau pagi tadi saya belanja itu cabai rawit ini memang beberapa hari ini kan naik ya Mas. Bisa sampai 70.000. Tapi tadi pagi itu turun ya 62.000. Ini yang jenis cakra. Yang jenis cakra ini pedas Mas. Jadi pagi dikit aja udah pedas. Beda dengan jenis-jenis yang lain.
0: Iya memang cakra. Terus, itu bisa bikin ini pedas ya.
1: Apalagi cakra Krishna.
0: Iya. Selain cabai apalagi nih yang naik nih? Saya tanya yang naik dulu deh.
1: Cabai merahnya tuh 52. Ini juga naik.
0: Padahal beberapa waktu yang lalu 25 ya. Eh berapa sih?
1: Ya segitu. Memang sekarang sudah mulai naik. Dan naiknya bertahap Mas. Dan ini sudah naik di level tertinggi dari hari-hari sebelumnya. 52 ini sudah termasuk tertinggi di beberapa pekan terakhir ini. Kemudian kalau minyak goreng ini masih apa ya, masih kayak stabil mahal maksudnya. Jadi yang kemasan 20 liter itu yang paling murah kan sekitar 40.000. Terus plastik mas, ya, kemasan-kemasan plastik ini sing masih menjadi hal yang mahal ya, juga. Termasuk turunannya, segala jenis turunannya ya, dari cup, dari tin wall dan macam-macam, termasuk dari kertas minyak itu luar biasa. Kertas minyak itu satu pack isi 250 lembar itu bisa 34 ribu sekarang.
0: Sebelumnya yang berapa itu? Dulu
1: hanya 22 ribu.
0: Pak. Waduh.
1: Sekarang 34 ribu.
0: Wah, cukup. Jadi
1: kenaikannya luar ya, biasa.
0: Iya. Ini akhirnya kalau apa namanya ada orang mau bungkus, ini aja Pak, pakai daun pisang aja Pak.
1: Kan sebenarnya kalau tidak semua barang kan bisa dibungkus pakai daun pisang ya Mas.
0: Oh gitu ya.
1: Apalagi kan ya, daun pisang kan juga sedikit ribet juga ya. Oh. Terus ada proses tambah.
0: Oh iya ya.
1: Kalau ketangginya kan apa ya, praktis ya. Kalau di tempat saya sendiri kan masih menggunakan daun pisang. Tapi kan enggak hanya pakai daun pisang, harus ada lapisannya kertasnya.
0: Oh gitu.
1: Ya, soalnya bungkus makanan kalau semua menggunakan daun pisang itu kalau tidak punya keahlian khusus kan juga enggak bisa.
0: Oh iya, dan benar juga.
1: Dan itu memakan waktu, enggak efisien.
0: Oke.
1: Terus gula juga masih stabil ya Mas, 17.500.
0: Okay.
1: Terus bawang merah Mas.
0: Berapa
1: bawang
0: tuh?
1: Bawang merah ini sudah mulai mahal ya, dan yang apa jenis-jenis yang terlihat lebih bagus itu juga sudah mulai rusak. Itu 39 Mas.
0: Oh. 39 ya.
1: Ya, makanya sekarang muncul bawang merah yang jenis bulat-bulat besar-besar itu loh Mas.
0: Apa tuh?
1: Cuma memang
0: itu yang dari luar daerah Nganjuk.
1: Iya, luar daerah Nganjuk. Oh. Itu tapi rasanya enggak seperti bawang merah pada umumnya gitu loh.
0: Oh,
1: agak
0: gitu.
1: Beda kualitasnya. Iya, beda. Tapi dia bulat-bulat besar gitu, Mas. Cuman harganya memang agak sedikit miring. Biasanya kalau misalkan bawang merah agak sedikit langka atau mahal itu biasanya muncul yang jenis dari luar itu.
0: Waduh, ini kalau
1: untuk yang lainnya. Yang ini standar nih Mas ya, telur ini kasihan ya Mas ya.
0: Berapa tuh?
1: Lihat berita-berita.
0: Sampai berapa Pak?
1: Apalagi ini telur kan bisa sampai 24.000 per kilo.
0: Waduh, 24 ya?
1: Iya.
0: Lah ini
1: kemarin kan di beberapa daerah.
0: Dari 27 ke 24 kan ya pusing dong ini para peternak ini.
1: Iya. Apalagi mereka keluarnya kan pakannya mahal.
0: Nah ya itu.
1: Terus ada di beberapa tempat itu kan ada kayak aksi-aksi kayak semacam protes ya. Oh. Karena tidak bisa mempertahankan harga dengan mempertahankan keuntungan gitu ya untuk peternak-peternak. Apalagi adanya isu katanya mau mendatangkan telur dari Cina itu kan Mas. Nah itu kan perlu untuk dianu juga, jadi catatan juga. Kasihan peternak-peternak lokal kalau misalkan wacana seperti itu diberlakukan kan Mas ya.
0: Iya benar. Waduh, semoga tetap baik-baik saja ya Pak ya kedepannya ya.
1: Iya betul kasihan.
0: Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Muhammad.
1: Sama-sama Mas Babu Jama, tetap semangat, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad ini tadi dari Ngetos ya. Geser ke Brebek. Semuanya masih aman juga. Termasuk tadi diupdate bahan ini kebutuhan pokok begitu ya. Beberapa ada yang naik, namun beberapa juga ada yang mengalami penurunan harga.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sudah masuk di jam 8 pagi, saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat pagi.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna pagi kali ini ya, jam 8 pagi. Bagaimana untuk perjalanan Anda di hari Jumat bertepatan di tanggal 15 Mei 2026? Apakah cukup menyenangkan atau tidak? Karena mengingat daerah, beberapa daerah ya dikabarkan pagi kali ini tadi sempat cerah, terik dan panas. Namun untuk update-nya jam 8 pagi sudah mulai mendung kembali. Kira-kira kalau untuk di daerah Anda seperti apa? Apakah juga sama? Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001061. Pagi kali ini jam 8 bersama dengan saya Intan Anggraini. Di ruang gatekeeper dibantu tugas ada Iis dan Jamal yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pacul Bojonegoro, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Pacul. Lokasinya berada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, lokasi berada di timur jalan.

0: Jam 8 pagi lebih 16 menit ya. Apakah Anda sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga seluruh cakra untuk di hari Jumat pagi kali ini? Atau mungkin Anda saat ini sudah sedang beraktivitas? Kira-kira aktivitas Anda bagaimana? Apakah di luar ruangan atau di dalam ruangan? Karena cuaca pagi kali ini masih tidak menentu ya. Tadi terik dan panas, lalu update-nya untuk pagi kali ini sudah mulai mendung kembali. Daerah Anda seperti apa? Jalur dalam Kota Nganjuk, Kediri, Jombang, dan sekitarnya? Apakah sama? 0852-9001061. Update informasi ke ruang gatekeeper, Ii silahkan.
1: Kalau kata Pak Yitno di Jombang, itu disampaikan di pasar pon cabai kecil itu sekitar 55 hingga 57 ribu per kilogramnya. Ini kalau untuk harga segitu sepertinya tinggi ya, karena biasanya harga normal itu di angka 30 hingga 40-an mungkin ya. Kemudian ada Pak Nova menyampaikan ini di sekitaran Nganjuk Kota, disampaikan untuk saat ini arus lalu lintas lancar, tidak ada hambatan. Lalu ada Bu Indri, ini sudah melintas di jalur dalam Kota Kediri. Yang paling rame Tan, mulai jalan Bandar Ngalim itu juga rame ya, mendekati alun-alun juga rame, jadi mohon untuk hati-hati. Ramenya itu hanya pas di persimpangan, perempatan, begitu saja. Kalau untuk jalur utama masih bisa berputar ya roda, jadi masih aman saja Intan.
0: Oke, baik, dari ini saya geser ke Jamal, silakan.
2: Ya Intan, masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Indra, perjalanannya dari Kediri Kota menuju ke arah Jombang saat ini melintas di jalur Jong Biru Kediri, masih aman, tidak ada hambatan, dan cuaca untuk pagi hari ini juga agak berawan. Lalu ada Bu Purwanti, kawasan Badas Kediri, di pagi hari ini arus lalu lintasnya ramai lancar, aktivitas di pasar Badas juga masih cukup ramai. Lalu untuk cuacanya disampaikan masih cerah. Pak Yuda, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri lewat jalur Loceret, sejauh ini kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar di kedua arahnya, kendaraan roda 4 ya yang mendominasi. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga masih bersahabat saja. Lalu Pak Aris tadi mengabarkan untuk kawasan Kertosono Nganjuk di simpang 4 Kertosono yang menuju ke arah Baron, sejauh ini aman, tidak ada hambatan, dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat saja, Intan.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal. Sebelumnya ada Iisatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tentunya Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami dan kegiatan apa yang Anda lakukan kira-kira untuk di Jumat pagi kali ini. Mengingat cuaca masih tidak menentu ya, beberapa daerah dikabarkan sudah mulai mendung kembali. Padahal pagi tadi sekitar jam 6:30 sampai dengan jam 7 pagi itu cuacanya sudah mulai terik dan panas. Lalu sudah berbeda ya untuk di jam 8 lebih 19 menit.

0: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke Gatekeeper. Ii, silakan.
1: Di Branggahan Kediri untuk arus lalu lintas masih ramai. Kabar dari Mbak Juwita ini tadi saat perjalanan menuju ke arah kota Kediri. Cuaca juga mendung ya Tania. Okay. Beliau juga menyampaikan belum melewati jalur yang kira-kira sudah cerah, padahal sudah jam 8 lebih ini. Kemudian dari Pak Andoko

0: Bandung, lalu lintasnya lancar. Ini tadi infonya dari Bu Inung yang di Rejoso, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
5: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
4: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
5: Caranya bos?
4: Rutin konsumsi herbal Naria.
5: Oh iya ya,
4: iya.
5: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Tuh kan, kamu sudah tahu.
5: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
4: Yes.
5: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna. Sementara itu informasi kami sampaikan terkait bahwa Satlantas Polres Nganjuk telah menyiapkan pengalihan lalu lintas secara besar-besaran saat kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Kabupaten Nganjuk yang dijadwalkan pada besok hari Sabtu 16 Mei 2026. Pengamanan dilakukan untuk mendukung agenda peresmian museum dan monumen Marsina di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro. Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo menyampaikan, penutupan dan pengalihan arus lalu lintas akan diberlakukan di sejumlah titik strategis demi kelancaran kunjungan Presiden. Pihaknya juga menyampaikan untuk kendaraan besar dari arah Surabaya menuju ke Madiun atau Nganjuk Kota akan dialihkan melalui tol Bandar Kedungmulyo Jombang. Kemudian untuk kendaraan roda 6 seperti truk dan bus diwajibkan masuk ke tol Bandar Kedungmulyo Jombang dan keluar di tol Nganjuk atau melanjutkan perjalanan menuju ke Madiun. Sementara untuk kendaraan kecil dan sepeda motor akan diarahkan melalui jalur alternatif nantinya. Kendaraan kecil dari arah Surabaya menuju ke Madiun akan dialihkan dari Simpang Tiga Baron ke kiri menuju ke Warujeng, kemudian Jetis hingga masuk ke Nganjuk Kota. Kendaraan dari arah Madiun menuju Surabaya juga akan dialihkan. Truk dan bus diarahkan masuk ke tol Nganjuk menuju Bandar Kedungmulyo Jombang atau ke Surabaya. Kalau untuk kendaraan kecil, pengendara menuju Kediri diarahkan melalui Guyangan. Kemudian sedangkan tujuan Surabaya dapat melalui jalur ring road maupun di jalur Patihan Loceret. Jam 8:30 pagi ya, kira-kira untuk di jalur dalam kota Nganjuk seperti apa? Apakah cuacanya masih aman, cukup terik dan panas? Atau mungkin sudah beralih ya, sudah berpindah mendung. Karena kalau untuk di depan studio Radio Cakra Krisna, tepatnya di Kalianyar, Kronggut Nganjuk, untuk di pagi kali ini jam 8:30 pagi sudah mulai mendung kembali. Padahal tadi tuh di jam 6 sampai dengan jam 7 pagi sudah mulai terik, sudah mulai ada sinar matahari yang menyinari. Kira-kira apakah aktivitas Anda terkendala oleh cuaca? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di pagi kali ini ya. Mungkin Anda yang melintas di jalur dalam kota Nganjuk, karena sedari semalam itu kita terima informasi untuk di jalur Ploso Nganjuk ya. Jalur Ploso mengarah ke selatan, itu infonya ada pengaspalan jalan. Apakah pengaspalan jalan yang di sisi timur sudah selesai atau masih berlangsung? Tentunya pagi kali ini Anda masih bisa berbagi informasinya seperti apa. Karena kita terima informasi semalam itu yang bisa dilalui itu di jalur barat, yaitu dari arah Kediri menuju ke Nganjuk. Namun sebaliknya, Nganjuk arah Kediri itu tidak bisa dilalui karena masih dilakukan pengaspalan. Update-nya pagi kali ini seperti apa? Anda bisa informasikan 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Pak Subroto, pengalaman hari ini beliau dari Wilangan Nganjuk Tan menuju ke arah Sawahan Nganjuk. Via alasnya Wilangan, ternyata juga sudah banyak kelihatan pohon-pohon jati yang sudah kering begitu. Selain itu, warga setempat sepertinya juga memanfaatkan dengan menanam jagung kebanyakan di sana. Untuk jalurnya, karena beliau kurang tahu ini tadi desanya apa, banyak ini untuk jalan yang mulus begitu. Jadi juga baru pertama lewat jalur tersebut, ternyata mulus sekali jalurnya. Walaupun ada beberapa titik yang berlubang, tapi ini menjadi salah satu jalur alternatif sekali bagi warga Wilangan atau bagi warga ujung perbatasan atau warga Madiun yang pengen ke arah Sawahan Nganjuk. Ini lebih dekat, tidak perlu lewat jalur utama begitu. Namun harus tetap hati-hati, ikuti arahan yang ada di jalur tersebut seperti papan pemberitahuan begitu. Dan lepas dari Wilangan yang menuju ke arah sawahannya, banyak yang baru tanam ini padi katanya. Banyak yang baru tanam padi, warga sekitar masih asri sekali. Kehidupan warga Nganjuk di Wilangan yang arah sawahan ini terlihat masih sangat asri dan kelihatan damai begitu. Nah, ini kebayang kalau ada pendengar yang di sana, mungkin bisa ditambahkan juga ya untuk jalur sawahan atau jalur Wilangan yang menuju ke sawahan via alasnya Wilangan seperti apa. Kemudian ada pesan masuk ini tadi disampaikan Pak Laksono, sudah melintas di jalur Madiun yang arah ke kota Madiun, lancar saja, nanti lanjut sampai dengan Magetan. Kemudian Pak Suyanto telepon off air tadi menyampaikan lagi sibuk di rumah saja, tempatnya di Mojorembun Rejoso Nganjuk, punya hewan peliharaan itu loh, ayam kampung.
0: Oh, ayam kampung, iya. Ada berapa itu?
1: Nah, ini sepertinya sih banyak ya. Betul, karena tadi sempat mau saya ajak on air, ternyata lagi sibuk sekali mbak ini di kandang, lagi kasih makan dan bersihkan. Ini merupakan rutinitas beliau setiap pagi. Pak Mustafa ada di jalur Tulungagung, tepatnya Ngantru, perbatasan antara Kediri dan Tulungagung. Tadi menyampaikan untuk saat ini arus lalu lintas masih lancar, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun kembali meningkatkan operasi penertiban minuman beralkohol. Kali ini operasi digelar di wilayah Kecamatan Jiwan dengan hasil penyitaan puluhan botol minuman keras dari beberapa titik yang diduga melanggar aturan peredaran minuman beralkohol. Penertiban ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Operasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketertiban umum dan menciptakan situasi wilayah yang aman serta kondusif bagi masyarakat. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun, Dani Yudi Satriawan, menjelaskan Operasi ini menyasar lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran minuman beralkohol tanpa izin. Barang bukti yang diamankan akan ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Sementara itu, para pihak yang diduga melanggar aturan telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Pihaknya juga menambahkan operasi penertiban minuman beralkohol ini juga merupakan dukungan Satpol PP terhadap program pemerintah Kabupaten Madiun melalui gerakan Selamat Asri. Pihak Satpol PP memastikan pengawasan dan operasi serupa akan terus dilakukan secara berkala guna menekankan peredaran minuman beralkohol ilegal untuk di wilayah Kabupaten Madiun. A0852-9000-1061 tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami kira-kira untuk cuaca di daerah Anda seperti apa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, ini dalam rangka peresmian Museum Marsinah ya, yang akan dilaksanakan besok, dijadwalkan Bapak Presiden Prabowo Subianto akan hadir. Nah, maka dari itu pengamanan secara ketat akan digencarkan besok. Dan untuk titik-titik simpul yang akan dialihkan bukan hanya untuk di kawasan Nganjuk saja, melainkan untuk kawasan Kediri pun juga begitu. Saya terima informasi ini tadi dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Kediri bersama Ibtu Sujadi. Beliau menyampaikan bahwasannya besok mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang, memang waktunya tidak panjang, itu akan ada pengalihan untuk di jalur Kediri, seperti yang dari arah Kediri mau menuju ke Nganjuk ya, dan Madiun itu dialihkan dari simpang 4 Papar Kediri, lalu simpang 3 Mengkreng arah ke tol Bandar Jombang, itu nanti akan dialihkan. Jadi beberapa titik tersebut mohon untuk lebih diwaspadai. Area-area atau kantong parkir untuk bus dan kendaraan sumbu 3 nanti ada di bekasnya Terminal Purwasri, lalu ada di SPBU Simpang 3 Mengkreng yang sekarang sepertinya masih beroperasi atau tidak itu ya. Lalu ada lahan kosong di sampingnya pusat oleh-oleh yang ada di Beraan, itu menjadi lahan parkir karena nanti pasti ada penjagaan ketat di setiap perbatasan. Contoh seperti di Mengkreng, ini adalah perbatasan antara Nganjuk dan Kediri, nanti akan ada penjagaan di sana. Kemudian yang di Madiun pun juga begitu, yakni di kawasan Wilangan, perbatasan antara Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk. Mohon untuk diwaspadai Seru Cakra besok jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Ii Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: Sepertinya pagi kali ini cuaca mendung hampir merata ya untuk di depan studio Radio Cakra Krishna, Kalianyar, Kulonkut, Nganjuk. Kemudian untuk di wilayah Kunjang Kediri itu juga sama. Cuacanya di pagi kali ini sudah mulai mendung kembali. Padahal pagi tadi tuh beberapa daerah dikabarkan cukup terik dan panas ya. Namun untuk update-nya di pagi kali ini sudah mulai mendung kembali. Kira-kira untuk di daerah Anda, sekitar Anda, untuk update cuacanya seperti apa? Apakah sudah mulai mendung atau kembali terik dan panas lagi? Tentunya Anda bisa kabarkan informasinya ke kami, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon ngobrol dengan saya, monggo menyampaikan informasinya langsung 0852 9001 61.
1: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
2: Air terjun Roro Kuning, Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
1: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan Indonesia telah mencapai swasembada pada hampir seluruh komoditas. Namun, masih ada satu komoditas yang belum mencapai swasembada, yaitu kedelai. Hal itu diungkapkan olehnya dalam sambutan di kegiatan panen raya kedelai yang digelar di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk pada kemarin Kamis 14 Mei 2026. Pihaknya menyebutkan bahwa Indonesia masih membutuhkan impor kedelai sebesar 2,47 juta ton untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menurutnya, jika komoditas kedelai sudah mencapai swasembada, maka Indonesia akan masuk pada fase kedaulatan pangan. Lebih lanjutnya, pihaknya menjelaskan bahwa status swasembada pangan dapat dicapai jika Indonesia dapat memenuhi 90% kebutuhan domestik dari otak produksi dalam negeri. Pihaknya juga menambahkan bahwa sektor pertanian Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan. Kira-kira jalur utama Baron Nganjuk ya, bagaimana untuk pagi kali ini, apakah masih aman dan lancar saja? Kemudian jalur Kedung Sukosukomoro Nganjuk, apakah masih dilakukan perbaikan jalan? Karena kemarin siang kita terima informasi untuk jalur tersebut masih dilakukan perbaikan jalan. Kalau untuk jalur dalam kota Nganjuk, itu perbaikan jalan terjadi di depan Samsat Nganjuk mengarah ke selatan untuk di sisi timur jalan. Lalu update perkembangannya pagi kali ini seperti apa? Apakah perbaikan jalan masih berlangsung? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9000 1061.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini bagaimana untuk perjalanan Anda? Apakah masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti, atau mungkin saat ini Anda terjebak dikarenakan ada salah satu kewaspadaan? Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana? Anda bisa sampaikan, karena satu informasi dari Anda tentunya berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspirasi bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Teruntuk Anda sedulur cakra yang saat ini berada di wilayah Bogor Nganjuk untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Bogor. Lokasinya berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, lokasi berada di utara jalan.

0: pagi. Kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Handoko. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Intan.
0: Pagi, Pak Handoko. Gimana kabarnya pagi kali ini? Jumat sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak. Gimana? Sehat semua,
0: guys. Alhamdulillah, pastinya saya dan kru Cakra Krisna juga sehat selalu. Posisi berada di mana ini, jenengan, kalau boleh tahu?
1: Saya ini sudah nyampe Perak, Mbak. Perak lewat Bulog ini.
0: Oh, gitu. Ya. Ini tadi perjalanan dari mana mau ke mana, kalau boleh tahu?
1: Tadi pagi dari Jombang ke Madiun, terus udah balik ya. Berangkat di pagi tadi, Mbak, di subuh.
0: Gitu. Iya. Ngetol apa itu, Pak? Arteri, Pak, tadi pagi.
1: Arteri, Mbak, lewat bawah ini.
0: Oh, gitu. Tadi habis subuh berangkat ya. Sampai Madiun jam berapa, Pak? Iya. Estimasinya biasanya berapa jam?
1: Kalau terus nggak berhenti ya, kalau dari Jombang ya sekitar 2 jaman, Pak.
0: Gitu.
1: 2 jaman sampai Madiun. Iya. Makin kota itu aja sih.
0: Oke, oke. Saat ini sudah balik ya, Pak ya. Sudah arah balik pulang ya.
1: Iya, sudah balik.
0: Gitu. Nggih. Tadi balik arah Madiun ke Jombang jam berapa, Pak? Barusan saja ta? Atau jam 8 tadi?
1: Iya. Iya, segitu ya, Mbak. Ini sudah sampai ini jalan lebar ini loh, Mbak, habis Perak ini.
0: Oh, habis Perak. Oh, ngonten.
1: Iya,
0: Oke, baik, siap. Betul. Selama perjalanan aman ya, Pak ya? Ada kewaspadaan apa tidak kalau boleh tahu?
1: Ya ada beberapa, Mbak, tapi ya enggak begitu aneh sih, enggak begitu mengganggu sih. Tadi di Balerejo itu ada ini insiden laka truk masuk sawah, Mbak. Pagi itu. Terus saya balik itu sudah mau dievakuasi.
0: Oke, truk masuk ke parit itu ya.
1: Iya, tawa, Pak. Masuk Nganjuk lancar ya, dari perjalanan dari Madiun sampai Nganjuk ya. Terus deket ini, Mbak, pintu masuk tol Nganjuk. Nah, itu tadi banyak ini, aparat polisian banyak ya. Ya, mungkin persiapan untuk besok itu mungkin, Mbak, ya. Katanya mau ada kunjungan RI1 ya.
0: Iya, betul. Besok ada kunjungan Pak Prabowo ini, peresmian Museum Marsina.
1: Iya, betul. Terus selanjut di Sukomoro Pasar tadi ada pawai, Mbak, anak-anak sekolah itu. Ramai tadi di situ.
0: Ada pawai anak-anak sekolah.
1: Apa ya mungkin? Iya. Mungkin untuk besok juga gladi bersih hari ini gitu.
0: Atau mungkin gitu ya menyambut itu ya.
1: Iya.
0: Ramai tuh, Pak ya.
1: Ramai tadi. Ramai, Mbak. Jadi keluar dari itu loh, Mbak, yang tengah pasar jalan ke utara itu ya. Nah, keluarnya dari situ,
0: terus situ, masuk kemudian ke jalan.
1: Ya. Masuk di jalan raya terus belok lampu merah ke kanan itu, nyebrang rel kereta situ.
0: Oh, itu, yang ke selatan itu ya.
1: Iya, ramai tadi.
0: Oke. Tapi ada petugas ya, Pak ya? Pada saat
1: ada
0: itu.
1: Ada banyak tadi, Mbak.
0: Gitu. Jadi aman ya.
1: Ya, terus nah ini di Sukomoronya ini, Mbak, yang traumami juga kan situ banyak aparat juga.
0: Gitu. Perbaikan rame jalan ada situ. Tidak, Pak, di jalur utama tadi?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya?
1: Enggak ada. Enggak ada, Mbak.
0: Gitu. Sudah selesai jadi
1: mungkin
0: ya.
1: Sudah selesai. Mungkin, tapi ya masih ada beberapa yang ini sih. Belum semuanya sih.
0: Soalnya kemarin itu Kedung Sukomoro jalur utama ya, Pak, itu masih ada perbaikan. Tadi sudah selesai ya, jadinya.
1: Saya lewat tadi nggak ada aktivitas pengaspal, nggak ada.
0: Oh, nggak ada ya. Alat berat pun nggak ada ya, Pak, di lokasi.
1: Kalau pagi tadi lewat masih jam berapa ya? Jam 5 atau setengah 6 itu masih ada.
0: Oh, masih ada alat berat ya? Oh, gitu.
1: Ada tadi. Terus saya balik tadi kurang merhatiin ya. Kurang merhatiin. Sudah dipindah apa sih di lokasi yang semula, kurang tahu.
0: Oke, baik. Cuaca aman ya, Pak ya, saat ini?
1: cuaca ya panas enggak, mendung ya enggak
0: sini, gitu ya. Oh, enggak nah, menentu.
1: Teduh.
0: Itu ya, iya. Redup-redup gitu ya, syahdu ya. Ada angin ya, Pak ya tentunya.
1: Iya, ya yang perlu diwaspadai lewat itu nih, Mbak. Sukomoro itu loh, Mbak, yang besok tempat acaranya itu loh, Mbak. Nah, itu banyak sekali kendaraan berjejer parkir kiri kanan. Banyak orang nyebrang-nyebrang gitu, Mbak. Terus ya memang mungkin persiapan juga gak dibersih atau gimana. Terus aparatnya banyak juga, Mbak. Di situ agak ini tadi macet dikit gitu.
0: Macet dikit ya. Oke. Soalnya terus besok disterilisasi, yang, Pak, ya, jalanan di situ.
1: Iya, iya. Besok itu tutupnya tuh mulai kemana sih, Mbak? Kalau dari arah barat, dari arah timur, Mbak?
0: Itu mulai dari Mengkreng itu sudah di stop, Pak. Jadi semuanya di lewat Bandar Kedung Mulyo.
1: Kalau ini, Mbak, kalau misalnya saya besok ke Madiun lagi.
0: Oh, lewat Baron bisa, Baron, Pak?
1: Bisa ya, Mbak, ya?
0: Bisa. Jenengan nanti lewat Baron ke kiri, iya, iya, tembusnya kan Warujeng. Iya. Jenengan pernah melintas tahu, di tahu. Itu apa enggak? Ganggang Malang itu loh, Pak. Pernah?
1: Tahu, Mbak. Yang tempat ini ya, lewat
0: masuk-masuk itu.
1: Jualan-jualan ikan.
0: Nah, oh, iya, masuk-masuk itu.
1: Pinggir kali situ.
0: Oh iya, Baduk itu toh, Pak. Jembatan Baduk itu.
1: Cuman pernah ke situ.
0: Tapi lebih cepatnya sih lewat Ganggang Malang itu, Pak.
1: Itu kurang tahu, Mbak.
0: Oh,
1: ini,
0: gitu.
1: Mbak.
0: Oh, iya.
1: Bukan orang Anjo. No.
0: Ya udah, manut jenengan saja. Iya. Yang bisanya lewat mana
1: taunya
0: ya, monggo. Pokok dari Baron itu ke kiri masih bisa kok, Pak. Aman kok.
1: Oh, masih bisa ya. Alhamdulillah.
0: Caket. Oh, besok rutinnya Madiun jenengan, Pak.
1: Kalau jam segini belum tahu, Mbak. Nanti malam gitu biasanya
0: diinfoin.
1: Iya, diinfo rute mana gitu.
0: Oh, gitu. Kalau ke Madiun masih aman sih, lewat Baron ke kiri itu bisa bisa kok. Aman.
1: Iya.
0: Siap. Ada tambah lagi, Pak Andoko, yang mau disampaikan mungkin monggo.
1: Ada, Mbak. Sebentar. Halo.
0: Nggih, halo. Pripun?
1: Ya, ini, Mbak, tadi ada truk mogok ya.
0: Di mana, Pak?
1: Sebelum rel kereta Bandar.
0: Sebelum rel kereta Bandar ya. Oke.
1: Ya, pas di situ, pas di situ. Tadi pagi saya lewat memang sudah ada. Ya, ini saya balik kok masih ada di situ gitu.
0: Posisinya berada di mana, Pak? Utara atau selatan jalan itu?
1: Ya di sisi kiri, Mbak. Cuman
0: sisi
1: ya.
0: Sisi kiri kalau ngambil, dari arah Jedengan ya?
1: Nggih. Jadi ya ngambil satu jalur. Jadi nanti mungkin kalau dari barat dua jalur ya menyempit di rel kereta situ.
0: Oh, gitu. Sebelum pas kereta Bandar Kedung Mulyo ya, Pak ya. Sisi kiri kalau dari arah Jedengan ini kan?
1: Nggih, Mbak. Itu dari pagi tadi, Mbak, itu.
0: Oke. Trouble ya, Pak.
1: Mogok di situ.
0: Pak Handoko itu.
1: Ada. Kayaknya dari pagi tadi kok. Saya lewat tadi pagi itu sudah ada.
0: Truk muatan ada, atau tronton, Pak itu? Truk apa itu?
1: Truk dobel biasa, Pak.
0: Oh, truk dobel biasa. Oh, gitu.
1: Truk dobel. Muatan apa enggak tadi ya? Kurang merhatiin.
0: Oh, gitu. Oke, baik, siap. Dari pagi ya, Pak ya, masih di situ ya.
1: Dari pagi. Coba nanti saya kirimkan videonya.
0: Oke, baik, siap. Tak tunggu ya, Pak, infonya.
1: Iya, Mbak.
0: Iya, terima kasih, Pak Handoko, sudah bergabung ya pagi kali ini.
1: Sami-sami, Mbak, terima kasih infonya.
0: Siap, hati-hati di jalan ya, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pak Handoko ya, barusan saja bergabung. Ini tadi perjalanan dari Jombang ke Madiun, tapi sekarang sudah balik. Jadi Madiun arah ke Jombang. Dikabarkan sepanjang jalan ya, jalur arteri juga masih aman saja. Namun perlu diwaspadai. Tadi ada satu kewaspadaan untuk sebelum rel kereta api Bandar Kedung Mulyo Jombang sisi kiri. Kalau dari arah Nganjuk ke Jombang, itu ada truk trouble ya. Jadi Anda yang melintas di jalur tersebut memang harus ekstra hati-hati dan waspada karena kondisi jalanan di sana juga menyempit.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027? Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia ada 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu saja, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda

sampai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri, atau Anda bisa kunjungi website di pbdb.smkalhudakdr.sch.id, atau bisa WhatsApp di 0851 7155 09 09.

0: Kira-kira pagi kali ini update cuaca di daerah Anda seperti apa? Mengingat cuaca masih tidak menentu ya. Kadang cerah, kemudian kadang juga cerah berawan. Kira-kira update-nya seperti apa? Karena tadi beberapa pendengar juga menyampaikan pagi sempat panas, Mbak. Tapi kok jam 8 itu sudah mulai mendung ya, sampai dengan sekarang di jam 9 lebih 29 menit. Kira-kira untuk cuaca di daerah Anda seperti apa? Anda bisa berkabar 0852 9001. Sementara itu di ujung telepon sudah berhasil tersambung dengan prakirawan cuaca BMKG kelas 3 Doho Kediri, Mas Ringga Tri Gusti, terkait dengan prakiraan cuaca di wilayah Kediri Raya hari ini. Selamat pagi Mas Ringga, assalamualaikum.
1: Selamat pagi Mbak, waalaikumsalam.
0: Oke, baik, kabarnya sehat ya Mas ya pagi kali ini ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, mungkin bisa disampaikan Mas untuk prakiraan cuaca di wilayah Kediri Raya dan sekitarnya untuk hari ini hingga esok hari seperti apa?
1: Ya. Baik Mbak, kami sampaikan untuk prakiraan cuaca wilayah Kediri Raya untuk hari ini tanggal 15 Mei 2026. Beberapa wilayah di Kediri Raya terpantau berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada siang hingga menjelang sore hari nanti. Beberapa wilayah yang terpantau berpotensi terjadi hujan ringan, diantaranya yaitu Kabupaten Kediri, kemudian Kota Kediri, selanjutnya di Kabupaten Nganjuk. Untuk daerah yang lain seperti Trenggalek, Tulungagung, dan juga Blitar, maupun Blitar Kabupaten dan juga Kota, terpantau berpotensi cerah berawan hingga berawan tebal, Mbak.
0: Oke, baik. Kemudian mungkin bisa disampaikan Mas Ringga untuk beberapa kota Kediri yang berpotensi masih hujan itu di mana saja wilayahnya? Kediri kota yang bagian mana?
1: Untuk kota Kediri ini hampir merata semuanya, Mbak. Namun dengan intensitas yang cukup ringan ini, Mbak. Jadi hanya sekedar hujan ringan.
0: Oke, apakah cuaca beberapa hari ke depan di Kediri Raya itu masih berpotensi hujan, Mas Ringga?
1: Untuk beberapa hari ke depan kami pantau di 15, 16 hingga 17 Mei. Ini tutupan awan cukup tebal dan juga ada sedikit gangguan atmosfer. Walaupun ini sudah memasuki musim kemarau ya Mbak ya, namun sedikit berdampak, yaitu dengan terjadinya hujan ringan terutama di siang hingga sore hari nanti.
0: Oke, baik, yang terakhir mungkin ada tambahan yang akan disampaikan kepada masyarakat, monggo.
1: Mungkin masyarakat perlu diwaspadai di walaupun ini sudah memasuki musim kemarau, namun masih tetap ada potensi terjadi hujan untuk akhir-akhir ini maupun 3 hari ke depan nanti.
0: Oke, baik, terima kasih waktu dan informasinya Mas Ringga sudah bergabung ya untuk di pagi kali ini.
1: Ya Mbak, sama-sama.
0: Oke, baik, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Pak Handoko mengirimkan video sebelumnya.

0: perlintasan kereta api bandar ya Tan ya. Ada truk mogok ini. Jadi truknya ini muatannya tidak terlihat ya muatan apa, karena ditutup terpal warna biru. Bagian kabin itu sudah mulai kayak di perbaiki begitu ya. Mungkin akan memerlukan waktu yang lama kalau saya lihat, karena dari sopir juga sudah tidak ada di lokasi, mungkin karena setelah memperbaiki dan menunggu teknisi ya. Untuk Anda yang melintas jalur arteri, yakni sebelumnya perlintasan kereta api bandar dari arah barat mengarah ke Jombang, mohon untuk waspada. Truk itu berada pas di sebelumnya, pas sebelumnya perlintasan. Tapi kira-kira ya jarak sekitar 3 meteran dari palang pintu itu ya Tan ya. Jarak 3 meter dari palang pintu. Mungkin kalau pas kereta melintas nanti akan menjadi kemacetan di jalur tersebut, mohon untuk waspada. Lalu saya juga komunikasi dengan Kanit PJR Jatim 6 di Ditlantas Polda Jawa Timur AKP Matius Jaka. Ini terkait dengan persiapan pengamanan dan juga imbauan dalam rangka RI1 besok yang akan berkunjung ke Nganjuk untuk meresmikan museum dan monumen Marsinah ya. Ini dari PJR sendiri ada statement tersendiri juga Tan pastinya, karena nanti untuk yang dari Jombang mau ke ngarah ke Nganjuk akan diarahkan ke Bandar Gedung Mulyo ya, untuk via jalur tol. Akan dibantu on air namun nanti sekitar jam 4-an sore, karena hari ini masih rakor dulu dan gladi RI1, ada gladi bersihnya juga. Nanti kita akan sambungkan di jam 4 sore. Ini saya sudah komunikasi juga dengan pemangku ruas tol Mojokerto, ada Pak Rido ya. Nanti semoga juga bisa segera dibantu on air agar tidak itu ya, Sudu Cakra yang menunggu info itu bisa cepat gitu. Lalu Sudu Cakra, mungkin Anda itu pengguna kendaraan roda 4 kan tidak semuanya memiliki akses tol.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau besok semisal bingung gimana mau ke arah ke Nganjuk tapi tidak punya akses tol, saya tidak mungkin mau lewat di jalur tol, dialihkan di kemana? Ini kalau Sudu Cakra dari arah Jombang nanti bisa lurus dulu masuk ke Mengkreng, lurus saja dulu, nanti bisa pas di Baron ambil Warujeng atau ambil ke Lengkong, jadi belok kanan atau belok kiri itu pilihannya. Kemudian yang dari arah Kediri yang lewat dari Papar itu nanti bisa lurus Sudu Cakra, Papar, Kelutan, Kedunglo, lalu nanti Cengkok, ketemu di Simpang 3, ini Simpang 3 Pasar Watu Dandang, belok kiri sedikit nanti lurus menuju ke arah Nganjuk. Memang jalannya ini tidak terlalu lebar, tapi kalau buat simpangan juga masih worth it lah ya. Ini bisa lewat jalur tersebut ya, ini lewat Simpang 3 Pasar Watu Dandang Prambon Nganjuk, itu bisa, itu menjadi alternatif ya. Kalau yang dari arah timur ya lewat di jalur Warujeng juga bisa. Silahkan, nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ke gatekeeper Radio Cakra Krisna. Ada Mas Firza, ini tadi menanyakan dari Caruban mau ke Jalan Veteran, kira-kira disarankan lewat jalur mana ya biar tidak ada penutupan? Kalau untuk saat ini kiranya tidak ada penutupan ya Intan ya?
1: Iya betul, masih
0: hanya
1: aman.
0: Ya hanya saja yang di depannya Marsinah itu ada
1: aparat kepolisian.
0: Nah ini beliau berarti kota aman ya, aman ya sekarang ya Intan?
1: Aman ya Mas ya.
0: Aman. Jadi kalau jenengan
1: memang ada beberapa titik itu ada aparat kepolisian, mungkin juga tinjau ya kan untuk mempersiapkan besok.
0: Betul ya, jadi memang persiapan untuk besok ini benar-benar dimaksimalkan.
1: Iya, harus dioptimalkan.
0: Betul, kalau Anda mungkin lewat ya harap untuk sabar saja, mungkin nanti kalau ada rekan-rekan kepolisian yang ada di beberapa titik begitu ya. Pak Firza masih aman, monggo kalau mau lewat di jalur Wilangan, lalu Bagor, Guyangan masih aman saja, karena tujuannya di Veteran Nganjuk. Jadi masih aman, pokok nggak lewat depannya Marsinah, itu nanti ada petugas yang jaga di sana. Kemudian sebentar Pak Riono update lagi, siang ini agak cerah Mbak di Pujon ya, aman begitu. Lalu Pak Ian diinfokan Kelurahan Kramat Nganjuk pengadaan acara nyadranan atau bersih dusun.
1: Nyadranan ini.
0: Ini Kramat ini tempatnya Rika ya?
1: Iya betul, Kramat itu Nganjuk kota ya.
0: Barangkali perlu waspada bagi warga yang mau lewat Kelurahan Kramat, gardu induk arah ke selatan.
1: Oh iya, iya betul. Itu jadi Kramat gardu itu ya, PLN yang ke selatan itu jalur desa sih sebenarnya.
0: Oke, okay. Tapi banyak yang akses ya.
1: Banyak yang akses, biasanya warga lokal.
0: Warga lokal. Oke, baik. Ini ada acara katanya ya. Kemudian Mas Syahrizal dari tim leader teknik PLN Warujaeng tadi menyampaikan ada rencana nanti pemadaman listrik sementara Tan di hari Minggu. Memang masih lama tapi sudah diupdate dari sekarang. Hari Minggu itu yang ikut di PLN WLP Warujaeng seperti di Kecamatan Tanjung Anom, meliputi Jogomerto, Warujaeng, Pondok Pesantren Matlabu Salik, BRI Warujaeng, BCA Warujaeng, Telkom Warujaeng, Pedibris, SMPN 1 Tanjung Anom, SMKN 1 Tanjung Anom dan sekitarnya, padam di jam 9:30 pagi sampai dengan jam 3:30 sore. Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kira-kira perjalanan Anda untuk di pagi kali ini seperti apa untuk di jalur utama ataupun jalur arteri ya? Apakah masih aman dan lancar saja? Atau mungkin Anda yang saat ini sudah menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan seperti apa? Titik lokasinya di mana seluruh cakra? Tentunya Anda bisa berkabar informasinya ke kami. Untuk di jalur dalam kota Nganjuk, update-nya seperti apa untuk di depan Samsat Nganjuk ya? Sisi timur, apakah perbaikan jalan masih berlangsung? Anda bisa sampaikan, bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Iya, ini tadi Pak Anam ya, beliau juga turut menanyakan. Jadi saya ini nggak punya akses tol, Mbak. Iya. Besok itu mau ke arah Madiun. Ini gimana ini? Mau lewat jalur mana? Saya kurang tahu kalau untuk Nganjuk. Besok itu penting ikuti saja untuk arahan dari rekan-rekan kepolisian ya. Bisa lewat jalur Warujeng bisa, atau lewat Lengkong juga bisa. Pokok nanti untuk aksesnya bisa mengarah ke Madiun begitu. Lalu ada Pak Handoko, ini tadi menambahkan seputaran untuk jalur Mengkreng sampai Bandar Kedungmulyo, hambatannya hanya yang di sebelumnya perlintasan Bandar Kedungmulyo, karena ada truk yang mogok. Ini truknya muatan apa memang belum tahu, seperti yang disampaikan Pak Handoko tadi ya. Kemudian kembali mengingatkan tadi yang saya sampaikan bahwasannya hari Minggu 17 Mei nanti ada pemadaman listrik sementara untuk yang ikut di OLP Warujeng meliputi Kecamatan Tanjunganom dan sekitarnya jam 9:30 pagi sampai dengan jam 3:30 sore. Lalu oh ya Pak Basuki ya ketinggalan Pak, mohon maaf ya. Ini tadi beliau ternyata di Kelurahan Ngeronggot ya Tan ya.
0: Oke.
1: Yang sebelumnya studio ini sudah ada beberapa sound yang tertata.
0: Oh iya, cek sound hari ini ya.
1: Cek sound ya betul.
0: Aduh, gimana
1: sudah
0: ini?
1: Sudah tertata ini. Kata Pak Yasida loh ini ada cek sound lagi ternyata.
0: Ada iya. Cek sound lagi ya. Oke oke.
1: Ini di kelurahan. Tadi beliau itu memang ada keperluan di kelurahan. Apakah dekat dengan studio? Betul, dekat sekali.
0: Baratnya ini ya.
1: Iya, monggo mampir ya. Monggo. Lalu ada pesan masuk tadi dari Pak Himawan. Ini ikut update saja. Untuk jalur Kota Kediri ramai juga hari ini ya. Meskipun masih mendung, tapi untuk lalu lintas yang mendominasi kebanyakan kendaraan roda 4 pribadi, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Iisatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

asal Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna dibalik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam.

0852 9000 1061. Tentunya Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa.

106,1 Radio Cakra Krishna. Sementara itu, Perum Bulog menyalurkan bantuan modal usaha kepada 30 pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK di Kabupaten

0: Pacitan Jawa Timur melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Penyaluran bantuan dilakukan di Pendopo Mas Tumenggung Joko Karjo, Pacitan, dan diserahkan langsung oleh Direktur SDM dan Transformasi Perumbulok Sudarsono, didampingi Wakil Bupati Pacitan, yaitu Gagarin Sumramba. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog dalam memperkuat ekonomi masyarakat, sekaligus memperluas jaringan distribusi pangan melalui outlet Rumah Pangan Kita atau RPK. Pihaknya mengatakan program Bulog Peduli RPK Mandiri merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk menghadirkan program sosial yang berdampak langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, program tersebut juga mendukung perluasan akses masyarakat terhadap pangan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Cek informasi ke Gatekeeper. Ii, silakan.
1: Pak Rahmat ini tadi ya menyampaikan, jadi kalau untuk di jalur Bogor Nganjuk disampaikan ramai lancar, tidak ada hambatan. Kalau Pak Gabianto selaku humasnya PMI Kabupaten Blitar menyampaikan untuk stok darah hari ini golongan darah A ada 5 kantong, B 1 kantong, O 2 kantong, AB 5 kantong. Jadi untuk total keseluruhan ini ada 13 kantong. Kemudian ada Bapak Aris, ini sudah melintas di jalur depannya Pasar Sawahan. Okay. Asri dan cerah, walaupun cerah tapi tidak terlalu panas begitu. Arah ke Nganjuk hari ini apakah ada hambatan, Pak, untuk seputaran jalur menuju ke arah Nganjuk Kota? Kalau untuk pagi ini masih aman, tidak ada hambatan. Dan tadi juga diinfokan cuacanya cerah. Kemudian tadi itu ada informasi dari rekan-rekan Damkar Nganjuk, hari ini telah melakukan giat pelepasan cincin. Ini untuk cincin tersebut ada di jarinya Ibu Sri Darwa Tingningrum, warga Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yang mohon bantuan untuk pelepasan cincin di Mako. Nah, ini untuk Mako Damkar Nganjuk ya, dari Damkar membantu untuk melakukan pelepasan cincin tersebut. Memang untuk asalnya warga Kediri, tapi mungkin sedang berada di rumah putranya, ini yang mengantarkan di warga Warujeng juga. Lalu pesan masuk ini disampaikan oleh Pak Rihandoko, masih menunggu informasi terkait dengan insiden kebakaran tan yang di RSUD Surabaya itu ya. Kami terima info ini RSUD Dr. Sutomo Surabaya yang terbakar pagi hari ini tadi. Rekan-rekan dari tim damkar Kota Surabaya masih berjibaku untuk membereskan masalah tersebut, yakni dengan memadamkan api. Kemudian Mas Ansori mengirimkan pamflet, oh ini screenshotan story begitu, Desa Nglawak, ketekan Pak RI 1 besok. Wah, ya
0: besok ya ini acaranya.
1: Besok 16 Mei 2026. Kalau barangkali pengen ikut lihat Pak Prabowo juga bisa ya nanti ya. Monggo. Kemudian ada Mas Bayu, ini sudah melintas di Papar, masih lancar kan, tidak ada hambatan.
0: Oke, baik, terima kasih Ii Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tadi beberapa daerah dikabarkan mendung kembali ya, namun untuk update-nya saat ini sudah mulai cerah, sudah mulai terik dan panas. Kira-kira untuk update-nya di daerah Anda apakah juga sama, saat ini sudah mulai cerah kembali? Cuaca yang masih tidak menentu seperti ini ya, harap perlu diwaspadai untuk Anda, sedulur cakra yang mungkin sedang aktivitas di luar ruangan, karena ditakutkan nanti untuk aktivitas Anda itu terkendala oleh cuaca. Dimanapun Anda berada, tetap waspada dan berhati-hati sedulur cakra ketika melintas di jalur mungkin yang terjadi kepadatan. Pagi kali ini mendekati jam 10, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Dan dia tiada pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Quran Surat Al-Balad ayat 17.

0: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sri Cakra. Selamat hari Jumat ya. Selain itu juga happy long weekend untuk Anda yang memang libur panjang. Bagi yang tidak, harus tetap semangat dalam beraktivitas, dalam bertugas juga. Saya Iis akan menemani dan mengawal perjalanan Anda selama 2 jam ke depan. Perlu Anda waspadai, Sri Cakra, karena besok itu ada RI1 yang hadir di Kabupaten Nganjuk dalam rangka launching koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang ada di Ngelawak Kertosono. Selain itu juga ada peresmian Museum Marsinah dan di Ngelundo Sukomoro. Jadi akan ada beberapa titik yang dialihkan besok. Jadi Anda kalau bisa besok mau ada acara ke Nganjuk, lewat di jalur Nganjuk, bisa cek dulu ya informasi mengenai pengalihan arus. Sudah kami terangkan di medsos kami, tapi kalau Anda ingin lebih detail ada di website ya. Berita lebih gamblangnya ada di website di www.cakrakrisna.com. Coba nanti bisa dicek di situ atau bisa telepon langsung gatekeeper kami lewat 0852 9001061. Oke, Sri Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria: Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, Sudut Cakra, beberapa titik saat ini ada penjagaan termasuk di simpul-simpul kawasan Nganjuk untuk pengamanan serta penyeterilan. Dan tadi saya sudah sempat komunikasi juga ya dengan rekan-rekan PJR, ada dari PJR Jatim 6, ini yang bagiannya Nganjuk begitu, ada Pak Mateus tadi, beliau menyampaikan bahwasannya memang ada statement tersendiri juga untuk di ruas tol Nganjuk ya, mengingat ruas tol Nganjuk ini juga nantinya akan dijaga secara ketat. Dan jalur tersebut nanti juga akan dilalui oleh pendengar yang mau mengarah ke Jombang maupun mengarah ke Madiun begitu. Nanti seperti apa juga kami masih menunggu info dari beliau karena ternyata masih rapat kerja ya untuk di pagi hari ini. Saya coba cek dulu informasi yang sudah masuk ke Alvan.
1: Ya, yes, untuk besok kunjungan Bapak Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Nganjuk, untuk titik kunjungan akan difokuskan di dua lokasi. Yang pertama di Monumen, Museum, dan juga Makam Pahlawan Nasional Marsina. Mm-hmm. Kemudian yang kedua di wilayah Ngelawak Kertosono untuk peresmian KDMP. Okay. Jadi akan ada dua titik untuk kunjungannya Bapak Presiden besok. Untuk pengalian besok jalur utama, jalur nasional Surabaya-Madiun, wilayah Kecamatan Sukomora akan ditutup total. Mm-hmm. Jadi akan steril dari seluruh jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor sampai truk muatan akan dibatasi untuk melintas di jalan raya Surabaya-Madiun, tepatnya untuk di wilayah Kecamatan Sukomora. Untuk penutupan besok dimulai pagi, ini akan ditutup mulai dari kawasan Baron, kemudian yang di sebelah barat di Simpang 4 Pasar Sukomoro. Mm-hmm. Itu benar-benar akan dialihkan lewat selatan, bisa lewat Warujayang atau lewat Baduk, nanti akan ditutup total. Yang penting untuk jalur Sukomoro tidak akan bisa dilalui.
0: Yeah.
1: Dan untuk truk muatan dengan dimensi besar, karena kalau lewat jalur alternatif akan kesulitan, mm-hmm. ini diminta untuk lewat jalan tol. Jadi nanti akan diarahkan menuju ke Getol Begadung sampai ke Getol Bandar Kedumulyo.
0: Yeah.
1: Jadi truk muatan, truk tronton, kalau lewat jalur alternatif yang disediakan pastinya akan kesulitan, mm-hmm. karena aksesnya tidak terlalu lebar. Sehingga besok untuk truk muatan akan lewat ruas tol, kalau mobil pribadi, truk dengan dimensi kecil dan juga sepeda motor akan dilewatkan Pasar Sukomoro ke selatan atau Simpang 4 Pasar Baron yang ke arah selatan. Jadi untuk jalur Sukomoro benar-benar ditutup total besok untuk seluruh jenis kendaraan.
0: Ya.
1: Mulai pagi sampai menjelang siang perakhiran waktu acaranya.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian kalau yang peresmian KDMP di wilayah Ngelawak Kertosono, peresmian KDMP di wilayah Ngelawak Kertosono itu tidak ada penutupan. Jalur arteri nasional di Kertosono masih bisa lewat. Karena untuk kondisi atau lokasi KDMP-nya enggak di pinggir jalan utama, tidak enggak masuk. Jadi untuk jalur utama tidak akan ditutup. Mungkin akan sedikit terganggu saat rombongan datang dan juga saat rombongan bergeser. Tapi saat acara dimulai, jalur wilayah Kertosono Nganjuk akan bisa dilalui dengan normal. Kemudian informasi lain, tadi masuk traffic pagi ini disampaikan oleh Pak Lukman, berangkat dari jalur Sukomoro menuju ke Kertosono. Ini disampaikan di Sukomoro ramai, dari kemarin persiapan menyambut Bapak Presiden Prabowo sudah mulai dilakukan, termasuk juga di area taman yang di pinggir jalan itu banyak kendaraan terparkir di pagi hari ini, jadi yang mau melintas lebih hati-hati. Masih bisa lewat normal, tapi untuk lajur paling selatan dan juga paling utara ini banyak digunakan untuk parkir sehingga agak sedikit terganggu yang melintas. Lalu Pak Ibnu, tadi Prambon menuju ke arah Kediri Kota, ini sampai di Simpang 3 menuju ke arah Semampir, masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi, Iis.
0: Lanjut ke Intan, ternyata hari ini Jumat 15 Mei 2026 ya, ada dua titik yang melaksanakan kegiatan nyadran atau bersih desa ya, Iis. Mm-hmm. Ya. Salah satunya tadi kan dikabarkan oleh pendengar itu di wilayah Sukomoro Nganjuk ya.
2: Yeah.
0: Ternyata lokasi kedua itu berada di wilayah Kramat Nganjuk. Mbak Novita ini mengabarkan ada beberapa dokumentasi juga ya, Iis ya. Salah mm-hmm. satunya tuh di wilayah Kramat Nganjuk memang saat ini kegiatan bersih desa
2: dan juga kegiatan nyadran ya, atau juga diikuti dengan kegiatan sedekah bumi. Jadi beberapa RT itu menyiapkan adanya sedekah bumi yang dibentuk

0: seperti kerucut begitu ya, itu nantinya diarak begitu. Dan juga ada kegiatan karnaval juga ya, Iis, tentunya yang diikuti oleh masyarakat setempat, yaitu yang ada di wilayah Keramat Nganjuk. Acaranya pun juga cukup meriah ya, karena di laksanakan pagi tadi sekitar jam 7:30 itu sudah mulai start, dan untuk hari ini di jam 10:13 itu sudah selesai untuk kirapnya. Kemudian saat ini dilanjutkan untuk di punden itu makan bersama syukuran begitu. Jadi harap waspada seduh cakra ketika Anda melintas di seputaran Keramat Nganjuk ya, karena saat ini ada kegiatan nyadran atau bersih desa. Kemudian informasi masuk kita terima ya, disampaikan oleh Bu Lina. Perjalanan kali ini sudah sampai di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Baron. Kondisi jalanan di sana dikabarkan masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo, mengabarkan Kediri arah Tulungagung, posisi berada di wilayah Keras Kediri. Kondisi jalanan di sana dikabarkan juga masih aman saja. Cuaca untuk pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Heru menginformasikan perjalanan beliau posisi saat ini sudah sampai di wilayah Geringging arah ke Grogol. Kondisi jalanan juga masih aman saja. Cuaca untuk di pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat, Iis.
1: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini dan Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Silakan Anda sampaikan seru cakra untuk di jalur yang Anda lalui saat ini, bagaimana pantauannya. Dan saya juga mengimbau untuk hati-hati Anda yang melintas di jalur arteri Surabaya Madiun, tepatnya sebelum perlintasan kereta api bandar, karena ada truk ini yang mogok di sana dari arah barat ke timur ya. Jadi mohon untuk dipelankan laju kendaraan Anda.

0: Kisah seorang pramuria yang dibawakan oleh Bumerang ini tadi yang baru saja saya putarkan. Sudah jakra mungkin momen-momen seperti besok itu sudah kali pertama ya, karena pada dulu sudah ada peresmian yang dihadiri oleh Bapak Presiden ketika presidennya itu Bapak Jokowi di Rejoso Nganjuk ya, dalam peresmian waduk itu ya. Dan untuk saat ini atau dijadwalkan besok adalah peresmian Museum Marsina. Ini tentunya banyak sekali hal-hal yang perlu disiapkan. Bahkan saya yakin dari jajaran Pemkab Nganjuk saat ini mungkin lagi sibuk-sibuknya. Bahkan tadi saya juga lihat story-nya dari Pak Samsudin ya, dari pagi ke malam, malam sampai pagi, tembus pagi lagi tanpa istirahat untuk mempersiapkan sematang-matangnya kehadiran dari RI1 Bapak Presiden Prabowo Subianto. Lalu nanti seperti apa juga untuk di ruas tol ya, karena pastinya juga ada skema sendiri untuk pengamanan serta penertiban jalur. Saat ini gatekeeper masih coba menghubungkan dengan Panit PJR Jatim 3 di Ditlantas Polda Jawa Timur, Ibda Rido Pramana MS, SH, MH, MH. Kita tunggu sebentar. Ya, baik, sudah tersambung ya ternyata. Pak Rido, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Rido.
1: Selamat pagi, baik. Apa kabar para pendengar radio Jakarta Trisna?
0: Oke, baik, selamat pagi. Apa kabar juga, Pak? Ini kalau rekan-rekan sehat semuanya.
1: Siap, alhamdulillah, Mbak, sehat, Mbak. Siap.
0: Oke, baik. Pak Rido, bagaimana, Pak, untuk pantauan lalu lintas saat ini di ruas tol jalur Mojokerto, Jombang?
1: Mungkin, Mbak Is, melaporkan dengan unit 3 sampai jam di lantas Polda Jawa Timur, Mbak Is. Bersama kami, Panit Jatim 3, Ibda Rido Pramana FMS AMH. Untuk pantauan arus lalu lintas, Bais, untuk long weekend ini, tentunya libur panjang ini, tentunya volume di jalan tol meningkat, Bais. Yeah. Dan itu sejak hari Rabu sore, Bais. Dan untuk hari ini, perkembangan situasi Surabaya, Mojokerto, Jombang, pintu gerbang terbuka maksimal, Bais, untuk cuaca cerah. Pintu gerbang antrian di luar gunung antara 2 sampai 4 kendaraan. Untuk exit Jombang, Mojokerto, Surabaya masih terpantau landai lancar, kondisi masih sepi, antrian 3 sampai 6 kendaraan, Bais. Dan untuk exit kami sengaja buka untuk gerbang satelit, Bais, untuk membantu kendaraan-kendaraan bermuatan berat, besar seperti bus, dan juga dibantu pengisian etol secara drive-thru, Bais. Jadi itu untuk menghimbau penghambatan para pengguna jalan yang kehabisan etol. Dan kami menghimbau nih, kami titip, Bais, untuk para pendengar dulu-dulu Jakarta Trisna. Himbauan di sepanjang jalan tol, mengingat ini long weekend, libur panjang, tentunya volume padat. Menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan hati-hati, jaga jarak aman, siapkan fisik, siapkan kendaraan, kondisi simpan yang sudah mulai mulus untuk segera diganti, dan kondisi mesin perlu disiapkan juga. Dan yang penting untuk atur kecepatan agar tidak terjadinya laka beruntun, Bais. Mungkin itu aja himbauan kami.
0: Oke, baik. Dari pantauan jenengan mulai dari long weekend ini masih aman ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah, untuk saat ini masih aman dan kondusif, Bais. Tinggal masyarakat harus sadar diri, artinya tetap waspada dan hati-hati keselamatan keluarga menunggu di rumah. Jangan sampai liburan Anda terhambat karena terjadinya laka.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Rido. Selamat melanjutkan tugas kembali, Nge.
1: Terima kasih. Selamat siang, Bais.
0: Selamat siang kembali. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
4: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
3: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb/smkmutu-prambon2026 SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pada hampir seluruh komoditas. Namun masih ada satu komoditas yang belum mencapai swasembada, yakni kedelai. Hal itu diungkapkan oleh Arman dalam sambutannya di kegiatan panen raya kedelai yang digelar di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Nganjuk kemarin. Amran pun menyebut bahwa Indonesia masih membutuhkan impor kedelai sebesar 2,47 juta ton untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menurutnya, jika komoditas kedelai itu sudah

sudah mencapai swasembada, maka Indonesia akan masuk pada fase kedaulatan pangan. Lebih lanjut, Amran menjelaskan bahwa status swasembada pangan dapat dicapai jika Indonesia dapat memenuhi 90% kebutuhan domestik dari otak produksi dalam negeri. Mentan menambahkan bahwa sektor pertanian Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan. Amran pun menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi pangan nasional naik 13% atau sekitar 4 juta ton. Sudah jakra, Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, segera ya, karena dibutuhkan penyiar dan gatekeeper dengan kualifikasi laki-laki, usia maksimal 27 tahun, pendidikannya minimal S1 semua jurusan, fresh graduate dipersilakan juga untuk melamar, diutamakan berpengalaman di bidang penyiaran, lalu komunikatif dan percaya diri, serta dapat bekerja sama dengan tim. Monggo Anda bisa kirimkan CV Anda, surat lamaran, serta voice perkenalan diri selama 20 detik ya. Kirimkan lamaran ke WhatsApp di 0813 2000 1061. Kirimkan lamaran sebelum 20 Mei 2026.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Perjanjian Rouen-Rouen merupakan bagian dari berbagai usaha diplomatik dalam mengatasi konflik antara Indonesia dengan Belanda yang bertujuan untuk kembali meredakan situasi di Indonesia yang memanas akibat agresi militer Belanda II. Perjanjian ini terjadi setelah berlangsungnya agresi militer Belanda II yang membuat dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah komando Syafruddin Prawiranegara. Belanda menghentikan agresi militernya karena pergerakan rakyat dan tekanan dunia internasional. Pada akhirnya, Belanda menerima perintah Dewan Keamanan PBB dan membuka peluang untuk berunding. Perjanjian ini mengubah situasi Indonesia yang sempat memanas dengan ditariknya kembali pasukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Hal ini juga diikuti dengan pembebasan para pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda pada 6 Juli 1949. Lebih lanjut, kedua pihak mempersiapkan konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan kemudian hari.
0: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, saya ke gatekeeper Intan, silakan.
1: Pesan masuk kita terima disampaikan oleh Pak Yaris ya. Beliau selaku PMG Madya BMKG Nganjuk East. Ternyata beliau juga barusan saja menghadiri Rakorwil dalam rangka kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia. Barusan saja tadi itu dimulai jam 8 sampai jam 10. Kemudian infonya dilanjut rapat yang khusus pengamanan. Dan yang sipil infonya pulang duluan gitu. Dan tentunya Rakorwil itu kan bertujuan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan dengan baik. Jadi mulai dari pengamanan, ketertiban, kesiapan lokasi hingga koordinasi antar instansi demi kelancaran kunjungan Presiden Republik Indonesia pada besok ya, Sabtu 16 Mei 2026. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Latifah. Posisi saat ini berada di jalur Kediri arah ke Tulung Agung, melintas di wilayah Ngronggo Kediri juga masih aman, cukup lancar, cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Aldo. Pak Aldo yang ada di wilayah Sukomoro Nganjuk, ada dikirimkan dokumentasi juga ya Iis. Sepertinya ini ada rombongan dari aparat kepolisian yang melakukan peninjauan di makam Marsina. Jadi kemungkinan ini dilakukan itu ya, persiapan untuk besok nantinya agar kegiatan berjalan dengan aman dan lancar. Ada beberapa rombongan cukup banyak ya Iis. Jadi jalur tersebut disterilisasi oleh aparat kepolisian. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Siti Asia, melintas di jalur Kabuh Jombang. Kondisi jalanan juga masih aman saja. Cuaca pagi menjelang siang kali ini juga cukup bersahabat Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, teganya kau yang membawakan adalah Liodra ya. Baru saja saya putarkan. Ini lagu yang dirilis baru saja, lagu baru ya, tahun 2025 lalu. Saya coba update informasi ke gatekeeper, Alvan.
1: Ya, tadi disampaikan oleh Pak Aldo, ini berada di wilayah Sukomoro Nganjuk, mengirimkan video bahwa untuk pagi ini ramai kendaraan pejabat dengan pengawalan menuju ke arah Sukomoro. Jadi ini mungkin akan menuju ke lokasi kunjungan Bapak Presiden Prabowo besok. Jadi seperti yang kita tahu, memang beberapa hari terakhir kawasan taman, kemudian museum hingga makam pahlawan nasional Marsina memang ramai disiapkan untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden besok. Termasuk untuk saat ini juga banyak rombongan pejabat yang menuju ke arah Sukomoro. Jadi yang melintas di jalur Sukomoro sampai ke Nganjuk Kota ini lebih hati-hati saja.
0: Yeah.
1: Kemudian Pak Ardi tadi juga mengirimkan hati-hati di Jalan Nganjuk Ladang, ini cukup ramai. Ada penjagaan dari Brimob di depan gudang bulog di Candi Locaret Nganjuk. Ini karena banyak helikopter yang dari tadi naik turun begitu di lapangan desa Candi Rejo Locaret Nganjuk. Karena memang untuk besok informasi yang kita terima, pendaratan di lapangan desa Candi Rejo untuk rombongan Bapak Presiden dan juga jajaran ini akan turun di lapangan desa Candi Rejo, kemudian menuju ke wilayah Sukomoro, ke Museum Pahlawan Nasional Marsina, kemudian dilanjut ke Desa Ngelawak Kertosono untuk peresmian KDMP. Jadi ada beberapa titik besok, dan untuk saat ini beberapa titik tersebut sudah ramai disiapkan untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden besok. Jadi hati-hati, dua titik yang padat di wilayah Sukomoro dan juga di seputaran lapangan desa Candi Rejo Locaret Nganjuk. Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan. Saya geser ke penelpon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Iis.
0: Iya Pak Ardi, apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, ya. Gimana Pak, kabarnya tadi ada penjagaan Pak?
2: Iya, sangat ketat sekali. Pas saya lewat situ.
0: Dari mana ke mana pasan Pak itu?
2: Tadi kan saya dari rumah menuju ke anak-anak berbuk daerah Bogalan. Kan jemput anak itu. Kan sekolahnya di SMA 1 berbuk.
0: Nggak libur tuh Pak?
2: Tadi jemput pulang, kalau istilahnya tur.
0: Oh iya iya, jalan-jalan.
2: Kelas 2 kalau ini.
0: Oke.
2: Tur. Ya. Di sana tadi juga sempat macet karena ini kan jalannya agak menyempit. Kalau ada kendaraan besar kan sulit simpangan itu. Apalagi ada bis, ada 5 tadi.
0: Memenuhi. Oke. Oke. Lalu terus ketemu penjagaan di mana saja?
2: Ya di perempatan Lampu Merah Candi itu ada polisi. Pos itu ada 8 atau 9 itu ada polisi. Terus depan bulog juga ada Brimob pakai senjata. Terus saya pulang, kayaknya ada kendaraan taktis baja, mungkin dari Kediri, mungkin menuju ke Nganjuk Ladang. Ada 2 atau 3 mungkin. Apa mungkin ada apa besok, persiapan buat besok, saya nggak tahu.
0: Kemungkinan gitu ya Pak, dari sekarang sudah disiapkan. Oke.
2: Terus juga mau melaporkan jalannya yang depannya Perumas itu, mungkin
0: gimana?
2: Nanti malam dilanjutkan mungkin.
0: Oh. Kalau kemarin itu juga malam sampai jam berapa Pak kira-kira?
2: Malam Pak, sampai jam 11 ada. Jam 11,
0: oh iya. Berarti memang proyeknya proyeknya diambil malam ya Pak ya?
2: Malam, ya malam. Kalau siang kan mungkin ramai, banyak orang beraktivitas, ya mungkin malam jam 8 itu jam 11. Baru mulai Pak.
0: Oke. Berarti ini tadi kalau jenengan lewat aman ya, enggak ada pengaspalan ya?
2: Enggak ada, aman. Cuma
0: tapi alat masih di sana.
2: Pengaspalan itu ada di depan Sono Praloyo itu sebenarnya.
0: Oh, Sono Praloyo. Sama Sono Praloyo itu yang belum diperbaiki yang mana, Pak?
2: Yang sampai pertigaan depan Perumnas itu yang menuju ke Sukorejo ke selatan belum sama sekali. Cuma sampai pertigaan itu.
0: Oh, ya. Berarti setengah-setengah gitu toh, Pak?
2: Sudah semua, cuma yang pertigaan ke selatan belum semua.
0: Oh, pertigaan ke arah
2: mungkin
0: selatan.
2: Mungkin sampai lampu merah candi itu.
0: Lampu merah candi betul-betul. Oke.
2: Iya. Ya, itu aja.
0: Siap,
2: cuma tadi luame di lapangan candi itu luame.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Banyak itu ya, banyak helikopter ya.
2: Iya.
0: Lagi bersih, Pak. Iya, sambil latihan ya, ini biar lebih siap untuk besok lah, Pak ya.
2: Iya, mungkin itu.
0: Oke. Siap, matur nuwun, Pak.
2: Siap, makasih.
0: Monggo
2: sehat
0: di
2: semuanya lanjut.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ardi.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Selamat pagi, Pak Nyoman.
1: Selamat pagi menjelang siang, Mbak Iis.
0: Oke. Kabarnya baik dong, sehat.
1: Sehat selalu, keluarga dan krunya.
0: Gimana Pak Nyoman, aman?
1: Aman terkendali, kaki gue tetap nyeri, Mbak Iis.
0: Tetap nyeri, ikhtiarnya ya Pak ya.
1: Ya pasrah aku, berjuang.
0: Berjuang. Ya kayak lagu
1: aku
0: Pak, berjuang
1: semangat,
0: gitu.
1: Sembuh, gitu.
0: Oke. Baik. Gimana Pak situasi di Pare, Pak?
1: Di Pare mulai kemarin pewarnasnya bukan main. Sore-sore hujan.
0: Sore-sore
1: nah, ini,
0: hujan.
1: Dari pagi pewarna sampai jam segini kayak jam 1 panasnya. Nah, ini kok dadah-dadah Mbak Is ngomong kok redup dikit. Jadi semuanya bukan main, ini baju saya gobios ini,
0: nah,
1: di atas becak ini.
0: Wah ini sehat berarti ya?
1: Sehat, sehat, cuma kemeng kakinya itu.
0: Iya.
1: Lainnya sehat semua. Situasi kendaraan, walaupun hari suci Jumat ini jalannya tidak ada sepinya Mbak Is.
0: Oke.
1: Tapi tetap ramai, terkendali, kondusif. Mungkin pasar mungkin agak sepi nih, ya Pak ya. Becaknya kayak sepi katanya nih. Apa toko bangunan sepi, makanya dia langsung dikira jam 12. Mundur tidur di sini, ini becaknya tak tumpai. Di sini di bawah pohon dekat anggrek ini kan anginnya semilir-semilir, enak tidur.

0: gitu. Ya, salam sama Pak Lotu kemarin kok dengaran beberapa hari lalu, minggu apa hari apa ya, Pak Lotu kok on air di Kediri. Pak Atin ngintip tok. Pak Tamin, monggo Pak Tamin, Pak Suwarno. Pak Suwarno menghilang tanpa kabar ini.
1: Loh, enggak hilang
0: Pak
1: Nyoman
0: nih Pak Suwarno.
1: Nah iya, nanti kata, coba ya kami cek-cek ya, beliau ya.
0: Ya mungkin sibuk dia.
1: Lain.
0: Dan menyewakan segala-galanya, dia ada truk, ada sound, ada wah.
1: Semua ya. Disewakan, Pak.
0: Ya. Semoga lancar-lancar Pak Suwarno. Nanti kesini bawa ketan.
1: Nah, ini.
0: Nah, gitu. Salam juga kepada Kak Tony. Ini jam 11 kayak jam 1 Kak Tony. Gimana ini? Nah, buahnya udah minum air semua. Mau makan, silakan kasih makan dulu Pak Tony. Biar tetap semangat melayani pembeli dari jauh-jauh. Terima kasih Mais, terima kasih pendengar Cakra Krishna di manapun berada. Kita tetap sama-sama sehat selalu, berjuang untuk mencari sesuap nasi, hidup sana keluarga. Tiap hari ada yang beca, ada yang cangkul, ya bermacam-macam sesuai dengan bakat masing-masing dan apa namanya titah dari yang kuasa. Sampai jumpa kembali Mais. Kapan saya kejumpa kesana, sudah kangen. Nih tinggal kakinya masih nyeri, belum berani menyetir sendiri ke sana, kan jauh dari sini. Ada 30 kilo ada ya dari Parik sana.
1: Ada dong.
0: Ya, makasih Mai, doakan agar nyeri saya hilang, saya akan tampil ke sana biar ketemu semua.
1: Amin. Siap. Selamat kita doakan ya. Bersama. Salam sehat ya Pak Nyoman, semoga segera diberi kesehatan, kakinya nyeri-nyeri katanya ya. Ini tadi sambil update di kawasan Pare Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Ya baik, 106,1 Radio Cakra Krisna untuk perbaikan jalan Sri Cakra, jadi pengaspalan ulang begitu ya, dari mulai depannya Perumnas Candi Rejo, Loceret Nganjuk itu mengarah ke selatan, itu sudah diperbaiki. Dan untuk saat ini ada alat-alatnya itu ya, alat-alatnya ada di depannya Makam Sono Praloyo, mungkin nanti ke arah selatan ya untuk proses selanjutnya. Ini kurang tahu apakah digelar siang ini atau nanti malam, karena memang sepertinya proyek ini dikebut ya sampai dengan besok di tanggal 16 Mei 2026.

0: Ukuran kekuatan seseorang itu bukan dengan bergulat, melainkan orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sudah nyampe mana Sri Cakra perjalanan Anda di siang kali ini? Cuaca sangat cerah, bahkan kalau di Pari itu kabarnya Pak Nyoman tadi jam 11 kok sudah seperti jam 1 siang. Mungkin karena saking cerahnya ya. Tapi hari ini ada potensi hujan ya di beberapa titik seperti di Nganjuk dan di Ngawi. Namun siang nanti sampai dengan sore hari tidak lama dan hujannya itu hanya hujan ringan saja. Silakan berkabar bersama dengan saya Isatin Indana Anggraini dan Alvan Amar. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT 2 RW 7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Nariah CA dan Nariah DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Nariah CA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Nariah itu cocok dan bagus. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro. Untuk alamatnya, Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya utaranya SPBU Ngraho, Bojonegoro.

0: update informasi ke Alvan.
1: Ya, pagi ini kita terima info tadi ada kebakaran rumah, informasi awal yang kita terima. Lokasinya di Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Pagi tadi informasi masuk, kita masih belum tahu detailnya seperti apa. Tapi untuk informasi masuk pagi tadi, satu rumah yang terbakar. Dan dari foto atau video awal yang kita terima, rumahnya memang di area yang padat gitu, Is. Jadi ini rawan untuk menyebar ke lokasi lain. Untuk hal tersebut, kita masih coba komunikasi dengan Pak Haryanto, Komandan Regu Damkar Kabupaten Malang, terkait dengan kebakaran rumah di wilayah Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Jombang pagi tadi. Lalu ke informasi lain, tadi disampaikan oleh Mas Azril di kawasan Pasar Peloso Jombang, ini yang mengarah ke utara ataupun yang arah ke Lamongan masih cukup aman lancar. Cuaca juga dari kiriman video cukup panas di sana, jadi lebih hati-hati. Ini tujuan akhir ke arah Babat, nanti baru sampai kawasan Peloso masih aman, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, Pak Haryanto, terkait dengan kebakaran di kawasan Jombang. Pak Haryanto, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Baik, Pak Haryanto, kabarnya bagaimana? Lama tidak mengudara ini sepertinya.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat, baik. Oke. Pak, terkait dengan kebakaran yang terjadi di Jombang, kabarnya ini rumah, Pak. Kejadiannya kapan?
2: Tadi kami, betul, Pak. Rumah, Pak. Rumah di Dusun Miagan, RT 10 RW 01 Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Pak.
0: Oh, Mojoagung, Jombang. Jam berapa, Pak?
2: Tadi kami terima laporan itu jam 9.10 menit.
0: Pagi ya, Pak, ya?
2: Pagi, Pak.
0: Oke, mungkin bisa diceritakan, Pak, awal mula dapat laporan sampai proses pemadaman?
2: Jadi ini, teman-teman damkar tadi mendapatkan laporan kan pagi, jam 9.10 baru laporan masuk. Kalau kejadiannya kan sekitar jam 9. Nah, karena objek yang terbakar itu dari kamar belakang, yang ukuran 6x12 itu rumahnya. Kalau kamarnya kan sekitar 3x4 itu kamar yang awal terjadinya kebakaran di sana. Karena konsentrasi listrik di sana. Rumahnya kan ada dua, yang dihuni itu kan yang pusatnya yang terjadi kebakaran. Jadi masyarakat melihat kepulan asap dari belakang, langsung memadamkan dengan alat seadanya. Karena api sudah semakin membesar, akhirnya telepon ke pos pemadam kebakaran.
0: Oke, ya, baik. Lalu kira-kira berapa persen dari rumah tersebut, Pak, yang terbakar?
2: Kurang lebih hampir 60%. Jadi yang kebakaran itu kamar belakang sama atap atas.
0: Oke, ya. Kerugian ditaksir berapa, Pak?
2: Kalau kerugian sekitar 150 jutaan, Pak. Karena besar. Di situ, ya, karena di dalamnya juga ada emas sama uang tunai. Karena juga ada perhiasan yang ada di situ ikut terbakar.
0: Oh, ikut terbakar, ya. Baik, siap. Untuk korban jiwa, Pak, apakah ada korban jiwa maupun korban luka?
2: Untuk penghuni rumah, alhamdulillah aman, nggak ada insiden apapun terkait penghuni rumahnya, Pak. Semuanya bisa keluar aman.
0: Oke, ya, mungkin hanya trauma saja ya, Pak, ya.
2: Sama sepeda motor Vario.
0: Oh, ada sepeda motor juga, wah ini.
2: Iya.
0: Baik. Yang terakhir, Bapak, mungkin jenengan ada imbauan bagi warga Jombang ya, dan utamanya untuk seluruh pendengar terkait dengan kewaspadaan ini, monggo.
2: Jadi begini, sering saya sampaikan lewat radio Cakra Krisna di sini, kami selalu mengimbaukan kepada masyarakat, terutama sering mengontrol atau mengecek potensi-potensi yang kebakaran. Karena apa? Banyak yang terjadi, kita rumah yang kita tinggali sudah berapa lama, kita jarang mengecek instalasi listriknya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah instalasi listrik yang ada di rumah kita itu sering kita kontrol. Kalau mungkin sepontak atau colokan yang sudah warnanya menjadi kuning gading, itu lebih baik segera diganti. Karena kita nggak tahu, dalam arti sepontak itu jangka waktunya harus berapa lama. Tapi kalau dari teman-teman damkar itu kita mengasumsikan dengan warna kuning. Kalau sudah warnanya menjadi warna kuning gading, itu segera diganti. Segera diganti. Terus yang paling utama adalah sambungan listrik. Kabel listrik itu harus kita sesuaikan. Jadi kalau kabelnya engkel, jangan disambung dengan kabel yang serabut. Itu sangat tidak merekomendasikan. Karena apa? Aliran listrik nggak sama. Keluarnya besar, disambung lagi dengan kabel kecil untuk mengangkat beban yang lebih besar, akhirnya terjadi kekuatan kabel di sana itu nggak kuat, akhirnya terjadi overload beban, bisa menimbulkan konsleting listrik. Jadi himbauan saya sebagai tim damkar, sering-seringlah mengecek instalasi listrik yang ada di rumah kita. Satu, yang kedua, kalau mau meninggalkan rumah, tolong diperhatikan betul-betul kondisi rumah itu aman, terutama listrik atau elektronik yang sudah nggak terpakai mau kita tinggalkan harus betul-betul mati, baik dari kipas angin, AC atau segala macamnya harus kita dimatikan aja. Okay. Untuk menjaga keamanan kita bersama. Mungkin seperti itu, ada yang lain, Pak?
0: Oke, baik. Cukup, Bapak. Terima kasih untuk informasi dan juga imbauan ke pendengar ini tadi.
2: Siap.
0: Oke, selamat bertugas kembali. Sukses selalu, Bapak Haryanto, Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang.
3: Cakra Krisna, 106.1. Warta dalam suara.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah tersambung ya dengan pendengar ada Mas Azril. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak
0: Is. Iya, lagi di mana ini?
1: Posisi ini di Alaska, Mbak.
0: Alaska, mana ya itu? Alaska.
1: Alaska
0: Bu Jombang. Singkatan baru dari Mas Azril. Nah, ya ini mau ke mana arah cuacanya, Mbak? Mana Mas? Lamongan atau?
1: Iya, nanti mau ke Tuban dulu.
0: Mau Tuban.
1: Mau Tuban, habis itu lanjut ke Bojonegoro.
0: Wah, ya. Berarti sambil balik ya, nah, kalau Tuban ke Bojonegoro.
1: Ya.
0: Terus
1: Bojonegoronya yang arah Nganjuk itu
0: nanti beres. Ya masih itu jauh berarti. Iya, muter-muter di situ.
1: Iya.
0: Oke. Gimana Mas perjalanannya jenengan ini tadi?
1: Masih aman terkendali untuk perjalanannya. Ya biasa kalau arah ke utara, arah Limbang Babat itu, kalau misalkan sudah nyampe Alaska dan terjebak mobil besar-besar ya harus sabar.
0: Oh iya iya iya.
1: Soalnya kan naik turun gunung.
0: Betul. Minusnya kan truknya itu nggak berani terlalu cepat ya, kalau supir anyaran di situ ya ngetut gurinya Mas.
1: Ya mengetut pokok.
0: Mengetut katanya. Nah iya, buntut terus di belakang. Tapi kalau berani dahului ya kayaknya nggak seberapa parah ya Mas ya.
1: Iya, cuma kan agak sempit Mbak itu arah ke Nimbang itu.
0: Betul, betul. Oke, oke.
1: Ini ada 3 atau 4 unit di depan, besar-besar semua ini.
0: Hati-hati.
1: Jadi,
0: ya Mas ya.
1: Menggeremet ria ini.
0: Lah iya.
1: Panas Mbak cuacanya.
0: Oh, lah ini deket alas nggak malah dingin ya, panas ya.
1: Masih terpantau cekit-cekit ini.
0: Wah, iya. Minum yang seger-seger, yang manis-manis.
1: Oh, es teh jumbo pasti itu.
0: Oke, es teh jumbo pasti ya. Sudah makan siang atau belum?
1: Belum, nanti Mbak. Habis jumatan insya Allah nanti makan siang dulu di Tuban.
0: Oh, iya. Oke.
1: Sambil nunggu salesnya kan di sana tadi.
0: Nah,
1: kalau gitu kan enak Mbak, kita enggak itu apa namanya?
0: Enggak transaksi ya. Berarti nanti sama salesnya saja gitu ya.
1: Betul, mamin derek sales mamin.
0: Siap. Ini salah satu triknya Mas Azril. Ini kalau salesnya denger ini mungkin ya. Pak, salesnya Mas Azril.
1: Sudah ditelepon ini.
0: Oh, sudah ditelepon.
1: Ini gimana dengan uang makannya? Gampang, nanti habis bulan kita makan.
0: Bayi. Oh, sudah ada undangan tuh ternyata. Ya.
1: Soalnya baru awal Mbak.
0: Awal apa itu?
1: Baru awal ngambil itu.
0: Oh gitu,
1: awal ngambil baru unit ya. Di tempat kita Jadi kan mungkin untuk lebih mengenal ya. Seperti itu.
0: Ya semoga akrab, gitu kan. Nanti bisa lebih ramai lagi yang ngambil di sana ya Mas.
1: Amin, ya Allah, amin.
0: Jadi rutenya biar kesana doang.
1: Iya. Enak, enggak itu Mbak ya, enggak kehilangan buat makan siang ya.
0: Iya.
1: Sama salesnya ya.
0: Ya jangan lupa dong, ini penyiarnya juga di apa ya, di Ciprati.
1: Ini ada rencana juga, ntar kalau gimana kesana atau gimana itu loh yang apa, tahu campur depan gudang itu loh Mbak.
0: Gudangnya yang sisi mana?
1: Ya, tahu campur depan gudang saya itu kan air loh kan itu di Jombang itu.
0: Ya deh nanti teman-teman main-main ke sana ya.
1: Kemarin yang minat siapa itu? Oh, nambah itu murah meriah, 10.000 saja di situ.
0: Oh iya ya, wah ini kesukaan ini kalau tahu campur itu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Murah banget terus.
0: Murah. Iya. Oke, nanti calling ya kalau rekan-rekan mau ke sana.
1: Siap. Yang penting enggak jam makan siang gitu aja.
0: Oke.
1: Enggak dapat tempat Mbak kalau jam makan siang.
0: Oh, gitu ya, saking ramenya mungkin.
1: Iya.
0: Oke deh, baik. Hati-hati ya Mas ya. Semoga setelah ini lebih lancar lagi kerjanya.
1: Siap, amin. Terima kasih. Sehat semua buat kru semua tanpa terkecuali.
0: Amin, tetap amin.
1: Semangat.
0: Oke, semangat Oke, juga.
1: Assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, kalau dengar kabar baik itu dari pendengar, kita juga ikut

0: mutasi ya. Karena kan infonya juga besok juga KDMP tersebut dilakukan peresmian langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi untuk hari ini Jumat 15 Mei 2026, juga masih dilakukan peninjauan oleh aparat kepolisian, TNI dan menteri setempat. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Hermawan, memberikan informasi perjalanan siang kali ini Jombang arah ke Surabaya lewat jalur bawah. Posisi saat ini melintas di seputaran Mojokerto. Kondisi jalanan dikabarkan juga masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun untuk di siang kali ini cukup terik dan panas. Mas Atim juga masih pantau 106,1. Ini sudah makan siang belum Mbak Iis katanya?
1: Alhamdulillah belum.
0: Belum. Nah, kalau belum ini mau dimasakin sama Mas Atim.
1: Oh gitu dah.
0: Jebolan chef ini soalnya. Iya, ini jadi aktivitasnya siang kali ini sambil pantau 106,1 itu masak dulu, makan dulu.
1: Masak apa ini?
0: Ini sepertinya kok itu ya.
1: Opor ya?
0: Opor, iya, opor ini ada tahunya, ada ikannya, ada apanya lagi ya ini. Banyak pokoknya, mantep ini ya. Ternyata saya baru tahu, Mas Atim ini jebolan chef katanya.
1: Nah ini
0: jebolan chef. Luar biasa chef. Sekali ya, untuk siang kali ini menunya Mas Atim opor. Mas Diki menginformasikan posisi saat ini berada di seputaran Kediri Kota arah Tulung Agung lewat jalur Mojo, nantinya melintas di Simpang Empat Muning juga sejauh ini masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Kemudian Bapak Widodo juga memberikan update Simpang Empat Jongbiru arah Pare, arus lalu lintasnya saat ini juga masih aman, cukup lancar, namun antrian cukup panjang itu yang dari arah barat. Cuaca dikabarkan untuk di siang kali ini cukup cerah, Iis.
1: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.

0: Oke, baik, Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Cuaca hari ini sangat cerah. Kalau kata Mas Azril tadi, wah lumayan nyelekit ini di Alaska atau Alas Kabuh Jombang ya, yang dimaksud ya, oke. Dan Sudut Cakra untuk libur pelayanan Samsat Nganjuk dan Satpas Polres Nganjuk karena sehubungan dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama dalam rangka memperingati kenaikan Yesus Kristus, maka pelayanan SIM dan Samsat Nganjuk libur mulai tanggal 14 hingga 15 ini dan nanti buka kembali besok ya di 16 Mei 2026 bagi pemegang SIM yang mana masa jatuh tempo pada tanggal 14 dan 15 dapat melakukan proses perpanjangan pada tanggal 16 Mei 2026. Apabila tidak melakukan perpanjangan pada tanggal itu, maka akan diberlakukan mekanisme penerbitan SIM baru. Ke Intan.
1: Kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Dewi yang saat ini sudah melintas di seputaran Kediri Kota, yaitu tepatnya di Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Arus lalu lintas untuk di siang kali ini juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan cukup terik dan panas. Kemudian Bapak Nirmansyah, posisi berada di jalur Jombang yang akan mengarah ke Madiun lewat jalur bawah. Posisi saat ini masih melintas di seputaran Bandar Kedungmulyo Jombang. Kondisi jalanan di sana juga untuk siang kali ini masih aman saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah, cukup panas. Kemudian Ibu Putri mengabarkan dari Simpang 4 Papar Kediri yang akan mengarah ke Warujeng Nganjuk nanti lewat jalur Kelutan. Disampaikan juga kondisi jalanan masih aman saja. Untuk Simpang 4 Papar keempat arahnya juga cukup lancar, tidak ada penumpukan volume kendaraan. Cuaca siang kali ini juga cukup terik dan panas. Pak Budi menyampaikan Kunjang Kediri arah Jombang. Arus lalu lintasnya juga masih aman saja, cuaca dikabarkan cukup terik dan panas. Bu Sania yang saat ini melintas di jalur Grogol Kediri arah Tulungagung, kondisi jalanan juga sejauh ini masih aman-aman saja, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat, Iis.
0: Oke, baik, terima

0: Terima kasih Intan Anggraini.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sudah Cakra kembali saya sampaikan untuk Anda yang ingin berkarir bersama dengan kami, silakan untuk bergabung, dibutuhkan segera sebagai penyiar dan gatekeeper dengan kualifikasi laki-laki, usia maksimal 27 tahun, pendidikan minimal S1 untuk semua jurusan. Lalu fresh graduate dipersilahkan melamar, diutamakan berpengalaman di bidang penyiaran, komunikatif dan percaya diri, serta dapat bekerja sama dalam tim. Kirimkan CV Anda, surat lamaran, voice perkenalan diri 20 detik, kirim lamarannya ke WhatsApp kami di 0813-2000-1061. Saya ulangi, 0813-2000-1061. Kirimkan lamaran Anda sebelum 20 Mei 2026.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Kalau anggaran untuk pembelian rutin setiap kan dinas PUPR ada 5 UPTD isinya. Anggaran untuk pembelian rutin itu 1 tahun berjalan. Di tahun ini kita lakukan percepatan untuk pembelian rutin agar untuk menjaga kemantapan jalan di Kabupaten Nganjuk ini tetap stabil dan diharapkan bisa meningkat.
2: Oke, sejauh ini untuk perbaikan jalan berlubang di wilayah Nganjuk sudah berapa persen Bapak kalau dari data?
1: Kalau per data 2025 kita sudah melakukan penanganan sepanjang 136,36 km yang terdiri dari 85 km jalan kabupaten. Jika kemarin ada request itu dari jalan desa.
2: Oke, kalau untuk jalan desa berarti warga bisa pengajuan ke pemerintah desa dulu ya Bapak alurnya?
1: Alurnya kita sebetulnya prioritas di jalan kabupaten. Kemarin berhubung ada masukan jalan desa yang sangat urgent, sangat parah, jadi ada beberapa kejadian seperti laka atau apapun untuk kita bisa menangani.
2: Oke, jadi nanti apabila ada kondisi jalan di jalur kabupaten yang butuh penanganan cepat, ini juga bisa langsung dilaporkan ke dinas PUPR ya Bapak?
1: Ya,
2: Oke, dilampirkan foto share lokasi atau tidak itu nanti Pak?
1: Jadi sebaiknya lah, dilampirkan foto dan share lokasi biar titik-titiknya tepat sasaran gitu.
2: Jadi memang jalur kabupaten saat ini menjadi fokus utama dari dinas PUPR ya?
1: Ya, jalan kabupaten terutama jalan kolektor primer 4 yaitu jalan yang poros yang menghubungkan antar kecamatan. Jika itu sudah baik, mantap, kita mungkin bisa langsung ke jalan yang lebih kecil yaitu poros antar desa.
2: Begitu, nanti baru ke jalur desa, menyelesaikan di jalur kabupaten sendiri ya. Oke.
1: Saya cuma menyampaikan alhamdulillah di tahun 2025 kita ada peningkatan sebanyak sekitar 5,2% untuk kondisi mantap jalan di Kabupaten Nganjuk. Diharapkan kondisi jalan ini tidaknya bisa bertahan. Nanti bisa meningkat. Untuk menjaga kemantapan jalan ini bisa bertahan, kami juga tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk membantu menjaga melalui yang pertama kesadaran para pengemudi armada truk agar menjaga tonase kendaraan yang melewati di jalan kabupaten, karena batas maksimal kelas jalan kita hanya kelas 3. Beban maksimal ban gandanya itu 8 ton. Salah satunya itu mohon juga kesadaran para pemudi untuk ikut serta andil dalam menjaga jalan tetap dalam kondisi mantap fungsional. Yang kedua, untuk masyarakat yang rumahnya di depan jalan kabupaten atau jalan desa, kami mohon ketika kondisi panas jangan sering menyirami jalan ini. Mungkin tujuan warga sekitar biar adem, biar sejuk. Tetapi jika hal tersebut dilakukan secara berulang kali, otomatis mempercepat berubahnya konstruksi yang terjadi di aspal tersebut. Yang ketiga, kami juga mohon bantuan dari masyarakat jika ada paling tidak genangan-genangan air ketika pada musim penghujan yang ada di area atau depan rumah Bapak Ibu sekalian, mohon untuk dilakukan ya setidaknya pengupasan bahu jalan atau luasan terlalu besar, mungkin bisa koordinasi dengan URC PJJ di masing-masing wilayah.
2: Oke, terima kasih Bapak Oni untuk waktu, informasi serta himbauannya. Semoga sehat selalu Bapak Oni, salam untuk rekan-rekan juga yang ada di dinas PUPR. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas.

0: Oke, Sri Jagra, untuk Anda yang melintas di jalur Bandar Kedung Mulia Jombang, sebelumnya perlintasan kereta api bagaimana? Apakah masih ada truk yang tadi dikabarkan sekitar jam 9 pagi ya? Itu mogok begitu, dari arah barat ke timur atau dari Kertosono ke Jombang. Nanti kalau Anda menemui hal tersebut, boleh disampaikan ya, untuk saat ini bagaimana, apakah menyebabkan kemacetan begitu? Atau mungkin untuk saat ini sudah bergeser dari lokasi 0852-9000-1061.
1: Zona Cakra. Uang pertama kali dikenalkan sebagai bentuk pertukaran atau barter saat bertransaksi. Sebelum adanya uang, alat tukar yang biasanya digunakan adalah barang atau jasa yang memiliki nilai sebagai alat pembayaran, sehingga butuh waktu yang lama untuk menyelaraskan mata uang sehingga bisa beredar sampai saat ini. Selama berabad-abad, berbagai benda dipakai sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda lainnya. Lalu dalam perkembangannya, masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam dan kertas sebagai uang. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah. Serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Nariah Sigaret.

Ya, Sri Jakra, insiden kebakaran yang terjadi pagi tadi sekitar jam 9 itu terjadi di Miangan, Kecamatan Mojoagung, Jombang. Dalam peristiwa itu ada rumah berukuran 6 x 12 meter, lalu ada satu unit sepeda motor yang terbakar sehingga kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Tidak hanya itu, Sri Jagra, ada uang tunai dan juga perhiasan emas yang dikabarkan ikut hangus terbakar di dalam rumah tersebut. Info tersebut kami terima dari Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, Pak Haryanto, yang menyampaikan bahwasannya untuk penyebab dari kebakaran tersebut diperkirakan adalah karena korsleting arus listrik.

Ya, suruh jaga, tetap jaga keamanan di perjalanan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta mungkin Anda hari ini yang bertemu dengan banyaknya penjagaan sekitaran Nganjuk ya, bisa disampaikan juga karena memang itu adalah salah satu persiapan dalam pengamanan serta mendukung kelancaran acara yang akan digelar besok ya. Saya Iis pamit geser dulu ke ruang gatekeeper, nanti akan dilanjut Intan Anggraini. Selamat siang, wassalamualaikum.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini tentunya jam 12 siang kembali lagi bersama dengan saya, Intan Anggraini, yang di ruang gatekeeper dibantu tugas masih ada Alvan dan Iis yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa untuk di siang kali ini. Apakah beberapa kondisi jalanan masih aman dan lancar saja, atau mungkin sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan? Anda bisa informasikan ke kami melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Radu Blatung Blora untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Cepu Radu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Radu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Radu Blatung ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Siang kali ini jam 12 lebih 7 menit ya. Kira-kira bagaimana untuk perkembangan jalur yang Anda lalui? Apakah siang kali ini jalur utama ataupun jalur dalam kota juga masih aman saja? Tentunya beberapa jalur dalam kota Nganjuk, salah satunya untuk di depan Samsat Nganjuk yang akan mengarah ke selatan, itu masih berlangsung untuk kegiatan pengaspalan jalan. Jadi untuk update-nya seperti apa untuk di siang kali ini, apakah pengaspalan masih terus berlangsung sehingga Anda tidak bisa melintas? Namun kalau sebaliknya, dari arah Kediri mau ke Nganjuk itu bisa dilintasi. Anda bisa berkabar informasinya ke kami 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, ini PT Kereta Api Indonesia Dop 7 Madiun melakukan normalisasi jalur di perlintasan sebidang wilayah Kabupaten Blitar untuk meningkatkan keselamatan pejalan kereta api. Jadi langkah nyata ini dilakukan melalui penyempitan dan pematokan di dua titik, yakni di JPL 171 dan JPL 172.
0: Okay.
1: Pada petak jalan Stasiun Garum, Stasiun Talun. Pemasangan patok dari material rel tersebut ini bertujuan membatasi dimensi kendaraan yang melintas guna meminimalisir resiko kecelakaan. Proses penyempitan ini secara signifikan mengubah akses jalan di mana JPL 171 kini hanya memiliki lebar 1,3 meter hingga terbatas untuk kendaraan roda 2 saja.
0: Okay.
1: Sementara itu untuk JPL 172 dipersempit menjadi 2 meter agar kendaraan besar tidak dapat memaksakan melintas di area tersebut. Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu jalur Papar Kediri ya, Simpang 4 Papar Kediri. Kalau saya amati dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, juga keempat arahnya ini masih aman saja dan tidak ada penumpukan volume kendaraan untuk di siang kali ini. Cuaca pun juga masih aman ya, cukup cerah, cukup terik untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Bergeser di jalur Mengkreng, ini kedua arah juga masih aman saja, baik dari arah Jombang, Kediri maupun dari arah Nganjuk. Untuk di jam 12 siang lebih 11 menit ini juga masih aman saja. Cuaca pun juga sama ya, jalur Mengkreng dan jalur Papar Kediri, cuacanya cukup cerah, cukup bersahabat. Kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di siang kali ini? Apakah Anda mungkin saat ini sudah beristirahat sejenak ya? Karena setelah aktivitas seharian, Anda bisa sampaikan 0852 9001061.

Masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027? Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia ada 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu saja, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang kedua berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda, nomor 196 Kediri, atau kunjungi website di ppdb.smkalhuda.kdr.sch.id atau bisa WhatsApp di 0851 7155 0909.

0: Kira-kira siang kali ini perjalanan Anda sudah sampai di mana Sedulur Cakra? Apakah Anda menjumpai adanya pengaspalan jalan atau di jalur dalam kota Nganjuk? Kalau untuk jalur dalam kota Nganjuk itu pengaspalan berada di jalur Ploso ya, atau di depan stadion atau depan Samsat Nganjuk itu ke selatan. Jadi Anda yang melintas di jalur tersebut juga bisa memberikan informasi untuk update perkembangannya seperti apa. Apakah alat berat masih berada di lokasi sehingga Anda tidak bisa melintas di jalur tersebut? Anda juga bisa bagikan, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon. Cek informasi ke Gatekeeper, Ii silakan.
1: Saya tadi terima informasi yang disampaikan oleh Kepala Subdivisi Pengelolaan Sumber Daya Air Berantas 1 Perumjasa Tirta 1 Arif Satria Marsudi STMT. Beliau menyampaikan bahwasannya untuk jadwal pladu yang dilaksanakan ini sesuai dengan jadwal itu 18 hingga 23 Mei 2026. Jadi untuk kegiatan flushing atau penggelontoran sedimen di Bendungan Wulingi dan Bendungan Lodoyo ya.
0: Oke.
1: Rangkaian kegiatan itu akan dimulai dengan penutupan pintu irigasi dan penghentian operasional PLTA pada 18 Mei jam 6 pagi. Anggota tahunan ini merupakan upaya krusial untuk menjaga keberlanjutan infrastruktur sumber daya air, menjamin kelancaran pasokan air irigasi, serta memastikan keandalan operasional pembangkit listrik di PLTA Wulingi, PLTA Lodoyo, dan PLTM Lodo Agung. Kalau untuk jadwalnya tanggal 18 di Lodoyo, berarti nanti kira-kira peladu tersebut nyampe di Sungai Berantasnya Kediri.
0: Oke.
1: Mungkin sore atau kalau enggak ya besoknya gitu ya.
0: Karena di sana ikannya.
1: Iya, identik dengan mencari ikan orang-orang ini.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Sebagai
0: kira-kira pakai jaring boleh nggak?
1: Boleh ya, boleh, tapi ya. Imbauannya adalah harus tetap hati-hati. Kalau bisa yang terjun langsung ke pinggirannya Sungai Berantas, diharap untuk memakai alat yang itu agar tidak tenggelam itu
0: iya,
1: ya.
0: Pelampung itu ya.
1: Betul, bisa pakai pelampung agar tetap aman begitu. Lalu nanti juga akan ada teman-teman kepolisian yang terus berjaga di setiap pos karena memang nanti biasanya itu ramai sekali Tan, mulai dari Berantas Kediri Kota
0: gratis ya itu.
1: Gratis itu masuknya juga gratis, bahkan nanti juga di Bendungan Waruturi itu biasanya sangat ramai. Tapi yang diharapkan adalah harus tetap hati-hati karena setiap tahunnya kadang itu ada korban ya. Dan orang-orang biasanya menyambungkan info tersebut dengan hal mistis gitu. Seperti minta tumbal lah dan lain sebagainya. Karena memang kalau sebetulnya kalau dipikir ya mungkin karena kurangnya alat yang memadai ya, sehingga sampai ada yang tenggelam Intan.
0: Baik, terima kasih Iisatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
5: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
4: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
5: Caranya bos?
4: Rutin konsumsi herbal Naria.
5: Oh iya ya,
4: iya.
5: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Tuh kan, kamu sudah tahu.
5: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
4: Yes.
5: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Sementara itu, arus lalu lintas kendaraan yang keluar dari gerbang tol Madiun ya mengalami lonjakan signifikan selama periode libur panjang. Kenaikan Isa Al-Masih pada 13 sampai 15 Mei 2026. PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri mencatatkan ada sebanyak 10.048 kendaraan keluar melalui gerbang tol Madiun selama 2 hari tersebut. Jumlah itu meningkat pada 29,84% dibandingkan volume lalu lintas normal. Direktur Utama PT JNK Ari Irianto mengatakan, lonjakan arus kendaraan telah diantisipasi melalui kesiapan operasional untuk di seluruh lini pelayanan jalan tol. PT JNK terus memastikan pelayanan jalan tol berjalan optimal melalui kesiapan petugas operasional, layanan transaksi, serta pemantauan lalu lintas secara berkala guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Menurutnya, tingginya volume kendaraan tersebut menunjukkan meningkatnya mobilitas masyarakat selama momentum libur panjang nasional. Dan karena itu, pengguna jalan tol dihimbau memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan yang prima sebelum melakukan perjalanan jarak jauh guna mengurangi risiko gangguan selama perjalanan. Selain memastikan kendaraan layak jalan, pengendara juga diminta mengecek kecukupan saldo uang elektronik serta mematuhi rambu dan aturan lalu lintas demi menjaga keselamatan bersama selama melintas di ruas jalan tol.

Perum Jasa Tirta 1 memastikan kesiapan pelaksanaan penggelontoran sedimen atau flushing yang lebih dikenal masyarakat sebagai peladu di Bendungan Ulingi dan Bendungan Lodoyo. Kegiatan rutin tahunan itu dijadwalkan berlangsung selama 6 hari, mulai tanggal 18 hingga 23 Mei 2026 mendatang, sebagai bagian dari upaya menjaga kapasitas tampungan waduk sekaligus mengurangi sedimentasi di aliran Sungai Brantas. Selain menjaga fungsi waduk, flushing juga dilakukan untuk mendukung keberlanjutan pembangkitan listrik di PLTA Ulingi, PLTA Lodoyo, dan PLTM Lodagung, serta memastikan pasokan air irigasi tetap berjalan optimal. Dalam persiapan kegiatan tersebut, PJT 1 mengintensifkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, stakeholder terkait, hingga kelompok petani pengguna air. Pada 13 April 2026 lalu, PJT 1 telah menggelar rapat koordinasi terpadu

para pemangku kepentingan, PJT 1 memastikan kebutuhan tata air masyarakat telah diakomodasi dalam skenario operasional flushing pada tahun ini atau tahun 2026. Selama proses flushing berlangsung, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan karena akan terjadi peningkatan debit air dan tingkat kekeruhan yang cukup tinggi, terutama untuk di wilayah hilir Waduk Wlingi dan untuk di wilayah Lodoyo Blitar.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Nanti kita akan klasifikasikan, Mbak. Yang satu, yang dinas-dinas atau tadi misalnya puskesmas, sekolah, itu tidak kena WFH. Karena apa? Yang kaitannya dengan pelayanan-pelayanan langsung pada masyarakat, tidak ada hari libur, Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, besok senang kita akan sosialisasikan kepada seluruh ASN, kita kumpulkan di stadion, Mbak, besok pagi jam 7 ya. Sekaligus sosialisasi, sekaligus halal bihalal nanti Senin. Kemudian materinya yang berkaitan dengan kebijakan di tanggal 1 April mulai Rabu itu. Rabu akan kita berlakukan WFH untuk seluruh ASN di Kabupaten Nganjuk kecuali yang berkait dengan pelayanan publik, Mbak. Pelayanan publik harus terbuka, tidak ada hari libur itu ya. Kemudian kebijakan ini, Mbak, sebagai langkah mensupport kebijakan dari pusat yang berkaitan dengan efisiensi bahan bakar minyak ya, di mana di Timur Tengah terjadi perang itu Iran Israel Amerika, dan dampaknya kan pasti di BBM ya. Maka BBM harus kita kendalikan. Caranya apa? Ya kita harus efisiensi. Dari mana penggunaan bahan bakar minyak? Apakah bahan bakar minyak saja? Tidak. Yang berkaitan dengan sekarang ini di pemerintah pusat juga mengurangi anggaran-anggaran yang berkaitan dengan perjalanan dinas dan pimpinan, termasuk juga kepala dinas dan seterusnya, nanti akan terpotong juga ya. Termasuk juga penggunaan air listrik ini juga kita batasi, termasuk penggunaan AC ya. AC nanti jam ya kurang lebih jam 1 lah baru dinyalain, bisa seperti itu. Kalau pulang harus dipastikan dimatikan ya, biar tidak pengeluaran tidak sia-sia kan, seperti itu.
0: Ya, sedulur cakra, itu tadi perbincangan kita dengan Bupati Nganjuk, Dr. Andes Haji Marhen Jumadi, AMD, SE, SHMM, MBA, terkait dengan kebijakan terbaru terhadap pelaksanaan WFH bagi ASN di Kabupaten Nganjuk.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, ini tadi ada Bu Aini. Beliau sudah melintas di jalur Kertosono sampai dengan Mengkreng. Lalu lintas lancar, cenderung sepi saja. Kalau untuk cuaca lumayan sangat cerah untuk di siang kali ini. Kemudian tadi ada Pak Rahman Darmawan. Ini sudah di Bandar Gedung Mulia Jombang, depannya Masjid Muldoko ya. Itu lancar saja, cuaca juga sangat cerah siang ini. Kemudian ada Bu Nita, ini menanyakan bagaimana untuk pengaturan lalu lintas di jalur Sukomoro, apakah saat ini

0: lancar karena mau pulang ke arah Kertosono, beliau berangkat dari Bilangan. Untuk jalur utama saat ini lancar, tidak ada hambatan, memang ada penjagaan begitu saja, tapi tidak dilakukan pengalihan ya, hanya pengaturan saja apabila ada kendaraan yang memang mampir atau bertugas di sekitaran Marsinah Ludo Sukomor Nganjuk, Intan.
1: Baik, terima kasih Iis. Saya lanjut ke Alvan, silakan.
2: Ya, tadi informasi disampaikan oleh Pak Wawan, jalur Jombang menuju ke arah Kediri Kota. Ini lewat Kunjang masih aman lancar, kendaraan pribadi yang ramai, untuk dominasi roda 4 dan juga sepeda motor. Lalu dari Pak Zainal tadi menambahkan untuk di kawasan Pace menuju ke arah Kediri Kota, lewat di Banyakan juga lancar, cuaca cukup cerah. Kemudian dari Bu Rizka, untuk di kawasan Kediri Kota cuaca sudah mulai panas. Ini melintas di Jalan Doho menuju ke arah Alun-Alun tidak begitu ramai, cuaca terik sekali siang hari ini. Satu lagi dari Mbak Utami menanyakan untuk kondisi di jalur Ploso yang mengarah ke Ngimbang Lamongan Tan, atau yang ke utara, ini bagaimana kondisinya?
1: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya ada Iisatin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di siang kali ini bagaimana, apakah perjalanan Anda masih aman saja untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota ya? Anda bisa sampaikan. Kira-kira jam 12 lebih 40 menit ya, apakah Anda sudah beristirahat sejenak? Karena setelah perjalanan cukup lama, tentunya Anda bisa sampaikan informasinya ke kami melalui 0852 9001. Manajemen RSUD Dr. Sutomo Surabaya memastikan pasien yang meninggal dunia saat insiden kebakaran gedung pusat pelayanan jantung terpadu bukan disebabkan paparan asap kebakaran, melainkan karena kondisi penyakit yang sudah kritis sebelumnya. Penegasan itu disampaikan oleh Direktur RSUD Dr. Sutomo Cita Rosita Sigit saat memberikan keterangan terkait kondisi pasien pasca kebakaran yang terjadi di lantai 5 gedung PPJT atau gedung jantung Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Menurutnya, sebelum kejadian pasien memang berada dalam kondisi yang berat karena 3 organ vitalnya telah mengalami gangguan dan seluruhnya mendapatkan bantuan alat medis. Pasien tersebut juga disebut sedang dalam proses menuju tindakan cuci darah ketika insiden terjadi. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, Prof. Dr. Ahmad Suryawan, juga menjelaskan seluruh alat bantu medis tetap berfungsi selama proses evakuasi sehingga kondisi pasien tidak dipengaruhi faktor luar seperti asap kebakaran. Pihaknya juga menambahkan pasien yang menggunakan alat bantu medis, khususnya ventilator, tetap mendapat dukungan penuh karena fungsi pernapasan sudah diambil alih oleh mesin. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, tentang informasi disampaikan oleh Mbak Cece, ini di kawasan Pandantoyo Kertosono. Cuaca untuk siang hari ini panas. Ini untuk di wilayah Pandantoyo tidak ada mendung sama sekali kondisinya. Kemudian Pak Agus, perjalanan dari Nganjuk ke arah Surabaya lalu ke Gresik, ini sudah sampai di wilayah Taman Waru Sidoarjo. Untuk kondisi traffic juga sangat ramai, kendaraan sepeda motor ini yang mendominasi. Cuaca juga sama, disampaikan panas di sana. Kemudian tadi masuk informasi dari Bu Retno untuk jalur Saradan Madiun menuju ke arah Madiun, ini sudah masuk di Madiun Kota juga lancar, cuaca panas juga di sana. Mas Azril mengupdate perjalanan di Jalan Raya Rengel Tuban, ini masih lancar juga. Di Tuban cuaca sama, disampaikan panas juga. Dari kiriman video memang cukup terik, tidak ada mendung sama sekali. Tidak ada pengalian, masih lancar di kawasan Tuban. Satu lagi tadi disampaikan Pak Putra, Serengat Blitar ke arah Kertosono. Sampai di Simpang 4 Pasar Papar lancar. Tadi sebelumnya jalur dalam kota Kediri juga tidak ada hambatan, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Siang kali ini cuaca cukup merata ya, cukup panas dan terik untuk di beberapa daerah. Tadi disampaikan untuk di wilayah Rengel Tuban juga sama panas. Kemudian Kertosono Nganjuk itu juga sama. Update cuacanya untuk di siang kali ini cukup terik dan panas. Kira-kira untuk di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa cuacanya? Apakah masih terik dan panas atau mungkin sudah berbeda, sudah berganti cerah berawan ya, sudah mulai mendung tipis? Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana? Bisa kirimkan foto video atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001. Depan Samsat Nganjuk yang mengarah ke selatan, ini kira-kira bagaimana? Apakah pengaspalan jalannya masih berlangsung untuk kegiatannya? Tentunya Anda yang melintas di jalur tersebut juga bisa menyampaikan, karena kita terima informasi sedari pagi itu pengaspalan jalan berlangsung ya. sehingga Anda yang akan mengarah ke Kediri lewat jalur Ploso Nganjuk ke selatan itu tidak bisa karena ada alat berat di lokasi. Anda tentunya yang melintas di jalur tersebut juga bisa menambahkan kira-kira perkembangannya seperti apa. Apakah jam 12 lebih 45 menit pengaspalan jalan terhenti sejenak atau mungkin masih berlangsung. Anda bisa kabarkan 0852 9001061.

0: Siang kali ini sudah melintas di jalur mana saja Sedulur Cakra untuk di siang kali ini ya, hari Jumat ya, ini bertepatan di tanggal 15 Mei 2026. Kira-kira kalau untuk jalur utama, kemudian jalur dalam dan ruas tol, ini kira-kira mana saja yang sudah dipenuhi oleh pengguna jalan? Lalu apakah rest area ini juga dipadati oleh pengguna jalan? Tentunya Anda juga bisa kabarkan kira-kira rest area mana saja ya untuk di siang kali ini sudah mulai dipadati.
1: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
2: Sate menjadi salah satu kuliner khas Nusantara yang sudah mendunia. Ada berbagai macam jenis sate, mulai dari sate ayam, sate daging, sate tahu, sate lilit, bahkan sate bekicot. Di antara sekian banyak jenis sate, sate kenul termasuk dalam daftar kuliner legendaris khas Nusantara. Sate kenul terbuat dari daging sapi, kambing, atau ayam yang dipotong berbentuk dadu dan dibalut dengan parutan kelapa. Sate ini menjadi makanan khas Nganjuk, tepatnya berasal dari Desa Lumpangkui, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Konon, sate kenul sering disajikan saat hajatan. Untuk sedulur cakra yang penasaran dengan rasanya, tidak perlu nunggu hajatan. Selain itu juga dicampur dengan bumbu-bumbu yang terdiri dari kunyit, jahe, cabai rawit, jinten, bawang putih, merica, garam, dan ketumbar. Potongan daging kemudian dikepal-kepal supaya menjadi satu kesatuan yang solid. Setelah itu, sate kenul ditusuk menggunakan tusuk sate dan digoreng dengan minyak goreng berwarna kekuning-kuningan dan matang. Sate kenul awalnya merupakan sajian wajib dalam setiap penyelenggaraan hajatan masyarakat Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Keberadaan sate kenul tidak pernah absen dari hajatan warga. Seiring berjalannya waktu, sate kenul dikenal sebagai ikon Kabupaten Nganjuk. Sate kenul bisa dijumpai di banyak tempat di Kabupaten Nganjuk. Cita rasanya yang khas menjadikan kuliner ini banyak diminati pecinta kuliner. Sate kenul memiliki cita rasa pedas manis yang sangat lezat. Sate kenul ini bisa disantap dengan sayur usik. Masakan berkuah berbahan dasar potongan daging kambing bercampur tulang sapi berbumbu rempah-rempah. Sate kenul bisa dijumpai di warung-warung yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ayo kulineran ke Nganjuk. Jangan lupa bahagia.

0: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menyebutkan hampir seluruh komoditas pangan strategis di Indonesia telah mencapai swasembada. Namun, kedelai masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Pihaknya menjelaskan, sejumlah komoditas seperti beras, jagung, cabai, bawang merah, telur ayam, daging ayam, hingga minyak goreng kini dalam kondisi surplus dan mampu memenuhi kebutuhan nasional. Menurutnya, berdasarkan neraca pangan nasional hingga tahun 2026, Indonesia telah mencapai swasembada pada 9 komoditas pangan strategis. Sementara, untuk komoditas yang masih membutuhkan peningkatan produksi diantaranya, yaitu kedelai, kemudian bawang putih, serta daging sapi dan kerbau. Pihaknya juga menegaskan, khusus kedelai, pemerintah saat ini terus mendorong peningkatan luas tanam dan produktivitas petani agar ketergantungan impor dapat ditekankan secara bertahap. Ia pun juga menyebutkan definisi swasembada pangan menurut standar FAO adalah ketika impor suatu negara berada di bawah 10% dari total kebutuhan nasional. Dan saat ini, impor pangan Indonesia disebut hanya sekitar 5% dari 11 komoditas strategis nasional. Cek informasi ke Gatekeeper, Alvan silakan.
1: Ya, kita dapatkan informasi dari Pak Samsudin Tan, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Daerah Kabupaten Nganjuk, bahwa ini tadi ada Bapak Kapolri yang datang ke wilayah Sukomoro, tepatnya di Museum Pahlawan Nasional Marsinah. Tadi Pak Kapolri datang untuk melakukan gladi karena besok kan Bapak Presiden akan ke Nganjuk. Jadi Bapak Kapolri hari ini ke Nganjuk duluan untuk melihat atau mensurvei ke lokasi terkait dengan kesiapan dan juga melakukan gladi sebelum kedatangan Bapak Presiden Prabowo Subianto besok di wilayah Nganjuk. Ini tadi sudah selesai dan perjalanan kembali ke Stadion Nganjuk Ladang untuk take off ke Surabaya. Jadi untuk kegiatan gladi hari ini sudah selesai. Ini tadi ke lapangan Candi Rejo ternyata untuk take off-nya.
0: Okay.
1: Jadi memang beberapa heli tadi mendarat di sana, kemudian naik mobil ke Sukomoro. Ini sudah selesai dan kembali ke lapangan Candi Rejo untuk kembali take off. Terkait dengan persiapan Presiden Prabowo Subianto besok sebelum ke Kabupaten Nganjuk. Lalu informasi lain tadi juga disampaikan oleh Pak Yasin, di jalur Jatikalen ini masih cukup panas, arah ke pelosok Jombang ramai, jadi lebih hati-hati yang melintas. Kemudian Bu Yuni juga menambahkan untuk kawasan Jombang, ini di Embong Miring Perak Jombang, yang arah ke Kertosono masih lancar. Tadi untuk dalam kota Jombang juga tidak ada hambatan, hanya cuaca yang panas, sehingga untuk lalu lintas tidak begitu ramai. Dominasi hanya roda 4 dan beberapa sepeda motor. Kemudian disampaikan oleh Pak Wawan, ini di ruas tol dari Nganjuk arah Madiun masih cukup lancar, sampai di kilometer 670 juga tidak ada hambatan, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Siang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah masih aman dan lancar saja, atau mungkin beberapa titik sudah dikabarkan ada kepadatan ya. Tentunya Anda bisa sampaikan, karena satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Untuk siang kali ini mendekati jam 1 siang, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur cakra. Saya Yisatin yang akan menemani aktivitas Anda selama 1 jam ke depan di ruang dengar Anda. Bagaimana, sudah sampai mana perjalanan siang kali ini di long weekend ya? Karena hari ini cuti bersama, jadi sudah libur sejak hari Kamis, Jumat, dan Sabtu serta Minggu. Kalau Anda masih di perjalanan, hati-hati ya, beberapa titik jalur yang mungkin mulai ada perbaikan atau adanya pengalihan arus, monggo boleh disampaikan lewat 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah: Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Desa Kramat Tira, RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes gester, 3 tetes CA.
0: Pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.
2: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro. Di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, lokasinya sebelah utaranya SDN 1 Pacul, sisi timur jalan.

0: Ya, sudah cakra, saya kembali mengingatkan kepada Anda, para pemuda yang ingin berkarir bersama dengan kami. Sekarang Radio Cakra Krishna membutuhkan segera penyiar dan gatekeeper dengan kualifikasi laki-laki, usia maksimal 27 tahun, pendidikannya minimal S1 semua jurusan, fresh graduate dipersilakan untuk melamar, diutamakan berpengalaman di bidang penyiaran, komunikatif dan percaya diri, dapat bekerja sama dalam tim. Anda boleh mengirimkan CV, lalu surat lamaran, voice perkenalan. Ini perkenalan diri dengan durasi 20 detik. Kirimkan lamaran Anda ke kontak WhatsApp 0813-2000-1061. Saya ulangi 0813-2000-1061. Kirimkan lamaran Anda sebelum 20 Mei 2026. Ya, saya ke gatekeeper Alvan, silahkan.
1: Ya, tadi dari Pak Aji, perjalanan dari jalur Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk lewat di seputaran Banyakan ini masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Tadi melintas di Merican juga sama, tidak ada hambatan, keempat arah masih dominasi dengan kendaraan pribadi. Lalu Pak Himawan yang melintas di dalam kota Kediri untuk siang hari ini juga lancar. Mm-hmm. Jalan Haji Muruk ke arah Jalan Duho lancar. Simpang 4 BI juga tidak ada hambatan. Masih panas juga kondisinya. Lalu masuk tadi disampaikan oleh Pak Irawan yang melintas di jalur Joso Nganjuk sampai ke arah Kecamatan Jatikalen. Mm-hmm. Ini di seputaran Simpang 4 Pasar Lengkong masih lancar, keempat arah ramai dengan kendaraan pribadi. Lalu satu lagi Mbak Zaskia ini menanyakan untuk jalur Saraden yang ke arah Madiun is, untuk siang hari ini bagaimana kondisinya?
0: Oke, baik, Saraden arah Madiun, Anda bisa tambahkan ya sebagai informasi agar seluruh cakra yang lain ini mudah untuk mengaksesnya.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Kabar yang adanya insiden kebakaran ya, ini turut disampaikan dari kawasan Surabaya. Pasalnya kabar kebakaran Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya ini diduga bersumber dari ruang farmasi di lantai 5. Dwika Koordinator Merah RSUD Dr. Sutomo Surabaya menyebut saat kejadian tim sempat menangani awal dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Sementara Dr. Rendin Julario, Kepala Instalasi PPJT menyebut kebakaran itu terjadi saat setelah proses tindakan khusus di ruang catblay di lantai yang sama. Diberitakan sebelumnya, kebakaran gedung PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya terjadi sekitar jam 6:30 pagi. Berdasarkan konferensi pers, rumah sakit mencatat ada 27-30 pasien yang dievakuasi dari gedung itu. Tapi berdasarkan data DPKP Surabaya, ada 39 pasien di gedung itu. Satu di antaranya laki-laki berinisial S, 46 tahun, meninggal dunia. Ke Intan Anggraini. Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Aji yang saat ini sudah sampai di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Jombang. Kondisi arus lalu lintas untuk di siang kali ini masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Pak Bagus, perjalanan dari Kediri yang akan mengarah ke Tulung Agung arah disampaikan melintas di seputaran Kras Kediri. Kondisi jalanan juga masih aman saja, cuaca untuk di siang kali ini juga cukup cerah. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Ilham, melintas di jalur Papar arah Jombang. Kondisi jalanan juga masih aman saja, cuaca untuk di siang kali ini cukup bersahabat. Iis.
1: Oke, terima kasih. Saya lanjut. Halo.
2: Di siang kali ini cukup bersahabat. Iis.
1: Oke, terima kasih. Saya... Pak Joko, selamat.
3: Pak Joko, selamat.
1: Iis.
3: Oke, terima kasih. Halo, selamat.
1: Halo.
3: Selamat.
1: Iya, saya lagi dengar suara saya sendiri. Ini kayaknya apa itu? Radionya volumenya terlalu kencang, Pak Joko ya. Sudah nyampe mana Pak perjalanan siang ini?
4: Ya, sudah sampai ke lokasi ini, Pak, di Kota Kerinan.
1: Kota mana ini, Pak?
4: Kota Sepanjang.
1: Oh, Taman Sepanjang, Taman Sidoarjo. Gimana, Pak? Panas ya pasti ya?
4: Istimewa panasnya, wow, banget, sumuk banget.
1: Ya ampun, iya ya. Oke, sudah berangkat dari tadi, ini nyampe sana kok ya pas jam 1, ini pas kendang-kendang, Pak.
4: Iya, betul, tadi mau lewat bawah karena ada, mungkin ada kegiatan dari kedatangan Pak Prabowo, mungkin di Ngelunjo tadi, akhirnya, wah, jalannya cukup wadid banget, Pak. Akhirnya kita naik ke Beatol,
1: Oke. Iya, iya, iya. Oke, tapi aman ya, Pak, ya, jalur tol ya?
4: Alhamdulillah aman lancar, tapi yang ke arah barat, Pak, itu rombongan mungkin dari Kodam 5 Brawijaya itu, rombongan itu banyak sekali, Mbak, enggak. Banyak sekali.
1: Oke. Siap.
4: Seperti mobil tank atau dari petugas.
1: Di mana, Pak, itu tadi?
4: Pas ketemunya itu di daerah wilayah Mojokerto kalau enggak salah.
1: Oh, arah ke Nganjuk.
4: Iya betul, dari lewat jalur tol itu, Pak, yang dari mobil dinas dari.
1: Oke. Tadi ada yang ketemu dari arah Madiun juga ke Nganjuk, berarti memang berkumpul jadi satu ini, Pak.
4: Bisa juga begitu, Mbak, karena mungkin dari khususnya dari angkatan darat mungkin semuanya di pos ke mana itu?
1: Melundo ya, Pak, ya. Siap. Oke, baik. Nanti langsung balik Nganjuk atau ada rute lagi, Pak?
4: Ya, nanti insya Allah mungkin naik lagi karena kan bis itu masih ada kegiatan dari Pak Prabowo.
1: Iya, bahkan sampai sore nanti Pak, terus besok juga pas puncaknya.
4: Nah ya itu Mbak, soalnya paling dari atas dari tol tadi, wah kalau di makamnya pahlawan kita yang bernama Mbak Marsina itu cukup ramai sekali Mbak, penuh pesak.
1: Oh iya kan kelihatan ya Pak ya dari tol ya.
4: Iya. Yayasan seperti dekor seperti apa tuh cukup elegan banget, istimewa bagi saya waktu itu. Bagi
1: saya. Alhamdulillah. Ya ya ya.
4: Karena siap. Yang datang kan kepala negara kita yang Bapak Prabowo
1: itu kan Pak. RI 1. Ya ya, siap. Pak Joko matur nuwun sudah bergabung. Ada imbauan Pak untuk pengguna jalan?
4: Kalau untuk teman-teman driver lebih baik via tol saja daripada kena macet lah kasarannya gitu kan, lambat, lebih baik tol aja yang mau menuju ke Semarang atau Jogja, mau ke Jakarta, lebih baik naik ke via tol, nanti turun ke lepas dari Nganjuk sudah aman, itu aja.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Joko, hati-hati di jalan ya.
4: Siap, Mbak Intan.
1: Selamat siang, hati-hati Pak Joko.
5: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, kabar duka yang datang dari Surabaya mengenai kebakaran sebuah rumah sakit ya di instalasi RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Ada satu korban yang meninggal. Namun dari pihak rumah sakit memastikan satu korban meninggal saat kebakaran gedung pusat pelayanan jantung terpadu itu murni karena kesehatannya yang memburuk. Profesor Cita Rosita Sigit, Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo Surabaya menyebut pasiennya itu meninggal sebelum dirawat di ruang ICU lantai 6 gedung PPJT. Sudah dalam bantuan kendali alat medis di 3 organ yaitu paru-paru, jantung, dan ginjal serta akan cuci darah. Dr. Rizal Kostainsius, beliau ini koordinator evakuasi pasien, menambahkan saat ditemukan pasien dalam kondisi buruk dengan alat medis terpasang. Ia memastikan dengan alat medis itu mesin yang terpasang tidak mungkin mengalami keracunan gas, sudah dipastikan tidak ada kontaminasi asap dalam pernapasan pasien. Sementara Dr. Airi Mutiar, kepala instalasi gawat darurat pelaksana, menambahkan begitu pasien dievakuasi ke ruang resusitasi IGD dipastikan sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian Dr. Thomas, penanggung jawab pasien meninggal, mengatakan pasien ini meninggal melengkapi kronologi bahwa pasien itu rujukan dari rumah sakit lain sudah dalam kondisi yang kritis. Meski sudah dioperasi untuk menangani pendarahan pasien, tapi kondisinya masih kritis dan sempat mengalami penurunan kadar oksigen. Nah, maka dari itu dapat dipastikan bahwasannya pasien yang meninggal dunia di rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya adalah karena kesehatannya yang memburuk. Ya, saya akan putarkan juga sejarah dari Marsinah Pahlawan Nasional Indonesia.
1: Sejarah perjuangan bangsa.
2: Tanggal 1 Mei menjadi hari

0: jadi ikon bagi para buruh dalam peringatan May Day. Marsina dikenal aktif memperjuangkan hak-hak para buruh. Hingga saat ini, nama Marsina menjadi ikon perjuangan kaum buruh melawan penindasan atau ketidakadilan para buruh. Marsina merupakan aktivis buruh yang dibunuh dengan keji pada masa Orde Baru. Marsina lahir pada 10 April 1969 di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Marsina merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya adalah Wijiati. Sementara itu, ayah Marsina bernama Astin dan ibunya adalah Sumini. Keluarga mereka tinggal di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Ketika Marsina berusia 3 tahun, sang ibu meninggal dunia. Sejak itu, Marsina tinggal dan diasuh oleh neneknya, Paira. Mereka tinggal bersama dengan paman dan bibinya. Sejak kecil, Marsina sudah terbiasa bekerja keras. Sepulang sekolah, Marsina selalu membantu neneknya menjual hasil jagung dan gabah. Selain bekerja keras, Marsina juga dikenal sebagai anak yang pintar dan gemar membaca. Marsina sekolah hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena terkendala biaya. Marsina adalah seorang anak perempuan yang pintar, suka membaca dan kritis. Setelah tamat SD, Marsina melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Nganjuk. Setelah lulus SMP pada 1982, Marsina kemudian mengenyam pendidikan lanjutan di SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya dari pamannya. Marsina pun sempat bercita-cita berkuliah di Fakultas Hukum. Namun karena kendala biaya, mimpi Marsina untuk melanjutkan pendidikan pun sirna. Kisah Marsina ini kemudian diangkat menjadi sebuah film oleh Slamet Raharjo dengan judul Marsina Cry Justice. Film berbiaya sekitar 4 miliar itu sempat menimbulkan kontroversi. Salah satu penyebabnya adalah munculnya permintaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu, Jacob Nuawea, yang meminta pemutaran film itu ditunda. Seniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi juga telah membuat album musik dengan judul Marsina. Lagu ini diciptakan oleh komponis Mas Gad untuk mengenang jasa-jasa Marsina.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Sri Jakra tadi disampaikan juga oleh Pak Joko ya, di ruas tol Mojokerto itu banyak mobil semacam mobil taktis begitu ya, yang mengarah ke Nganjuk atau mengarah ke barat. Ini kemungkinan nanti akan melakukan pengamanan dalam rangka peresmian Museum Marsinah di Nglundo Sukomoro Nganjuk. Jadi untuk Anda besok yang ada agenda selain menuju ke arah Sukomoro, monggo bisa cek dulu untuk informasi pengalihannya, karena nanti jalur Surabaya Madiun tepatnya di Nglundo Sukomoro itu akan disterilkan ya. Akan sangat disterilkan, jadi untuk kendaraan yang dari arah timur maupun barat dipastikan akan dialihkan. Kendaraan truk muatan barang, truk dengan sumbu 3 lebih nanti harus mengakses jalur tol, bisa ruas tol Nganjuk atau ruas tol Bandar. Lalu untuk kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 akan dialihkan ke jalur menuju ke arah Warujeng maupun Gondang. Itu untuk pengalihannya. Jadi untuk Anda mungkin nanti yang bawa kendaraan roda 4, barangkali ada akses tol juga bisa digunakan untuk melintas di ruas tol saja ya. Begitu juga bagi Anda yang bawa kendaraan truk muatan berat. Ini

harus dipersiapkan. Kalau dari arah Madiun besok langsung saja ambil di gerbang tol Madiun, nanti langsung menuju ke arah Bandar Kedung Mulia agar tidak terlibat kemacetan. Acara dimulai atau pengalihan itu akan dimulai sekitar jam 7 pagi, estimasi sampai dengan jam 12 siang.

0: Oke, kita update informasi ke Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Putra yang saat ini juga melintas di seputaran Jombang yang akan mengarah ke Mojokerto. Kondisi jalanan untuk siang kali ini masih aman saja, tidak ada kewaspada.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Oke, lanjut, sepertinya tersedak tadi ya Tan ya.
1: Iya betul, tadi saya ini tersedak sekali nih ya. Nah ini Mbak Nila memberikan satu dokumentasi ya. Posisi saat ini berada di salah satu tempat makan yang ada di Kertosono yang berinisial depannya B. Nah ini tanya, Kak, ini ada rombongan dari Pemkab Nganjuk dan Bapak Wakil Bupati Nganjuk. Kira-kira ada agenda apa ya? Begitu, okay. Atau mungkin kemungkinan mampir ya.
0: Iya, karena memang lagi padat acara dan makan siang di sana bisa jadi ya.
1: Kemungkinan seperti itu. Jadi Mbak Nila itu pada saat berada di salah satu tempat makan yang ada di Kertosono itu menyampaikan ada rombongan Pemkab, Mbak, ada wakil bupati juga di sana, seperti itu.
0: Iya.
1: Kemudian cuaca juga cukup cerah ya, Iis, untuk di wilayah Kertosono Nganjuk. Kemudian Pak Aji mengabarkan berada di jalur Jombang yang akan mengarah ke Surabaya. Posisi saat ini melintas di seputaran Mojosari, Mojokerto. Kondisi jalanan di sana juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan untuk siang kali ini juga cukup terik dan panas. Mbak Ulfa, simpang 4 Jong Biru yang mengarah ke Pare, kondisi arus lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman. Namun antrian cukup panjang, ini berada di sisi utara. Terlihat kendaraan roda 4 dan truk muatan barang yang mendominasi. Cuaca untuk di wilayah Jong Biru Kota Kediri juga cukup cerah, cukup panas. Kemudian Bu Aisyah yang saat ini melintas di seputaran Gayam Gurah Kediri, kondisi jalanan juga masih aman saja. Cuaca untuk di siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
0: Ya baik, terima kasih Intan.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Oke, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna Sri Cakra. Setelah pagi tadi itu ada insiden kebakaran di Mojoagung Jombang dan menyebabkan kerugian sampai 150 juta rupiah ya. Kalau kita flashback kemarin di hari Rabu 13 Mei itu juga ada kebakaran yang melanda sebuah toko di kawasan Bandung di Jombang. Api yang membakar bangunan toko itu berhasil dipadamkan setelah petugas damkar Kabupaten Jombang melakukan penanganan selama lebih dari 1 jam. Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang Haryanto menyampaikan bahwasannya laporan itu diterima sekitar jam 2 lebih 32 pagi. Tidak lama berselang, satu unit fire pumper dari truk ini langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian itu. Lalu sejumlah warga sempat berupaya sebetulnya untuk memadamkan api menggunakan alat seadanya, namun kebakaran itu membesar dan sulit dikendalikan. Kemudian jam 2:30 pagi warga melapor kejadian itu ke Pusdalops yang selanjutnya diteruskan ke Pos Damkar Kabupaten Jombang. Petugas damkar nyampe di jam 2 lebih 40 dan langsung melakukan proses pemadaman. Objek yang terbakar adalah toko kelontong berukuran sekitar 10 x 12 meter persegi. Dari kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian yang dialami oleh sang pemilik mencapai 100 juta rupiah. Dalam proses penanganan, Damkar Jombang turut dibantu Pos Damkar Mojoagung, Pusdalops, lalu Polsek Diwek serta warga sekitar.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Indonesia memang kaya dengan tanaman herbal yang sangat bermanfaat. Salah satunya daun sirih merah atau piper crocatum yang sering ditanam atau dipelihara sebagai tanaman hias. Tapi, kegunaannya tidak sebatas menarik mata dan memperindah halaman atau taman. Sirih merah juga punya manfaat yang besar bagi kaum hawa, baik terhadap kesehatan maupun kecantikan. Sudah sejak dulu, sirih merah digunakan oleh para leluhur kita untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Di Jawa misalnya, sirih merah digunakan untuk menyembuhkan ambeien, keputihan, dan menghilangkan bau mulut. Kandungan alkaloid dianggap berfungsi sebagai antimikroba. Di Cina, sirih digunakan untuk meluruhkan kentut, menghentikan batuk, mengurangi peradangan, dan menghilangkan gatal. Dalam daun sirih merah terkandung senyawa fitokimia yakni alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Sirih merah juga dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, menurunkan kolesterol, mencegah stroke, asam urat, kanker, hipertensi, radang liver, radang prostat, radang mata, keputihan, mah, kelelahan, nyeri sendi, dan memperhalus kulit. Tidak perlu repot mengolah sirih merah ini, karena sirih merah juga termasuk salah satu kandungan dari nutrisi herbal Nariah DM.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Ya, baik Sudut Jagra, untuk Anda yang saat ini melintas di jalur Nganjuk, saya himbau untuk lebih hati-hati dan waspada. Ini kabarnya tadi untuk di sekitaran Tamannya Marsina sudah banyak sekali penjagaan. Selain itu banyak mobil terparkir juga. Tentu untuk jalannya semakin menyempit ya. Untuk Anda yang dari arah Surabaya maupun dari arah Madiun, mohon untuk lebih hati-hati. Tidak apa-apa melintas di sana karena memang tidak ditutup ya. Akan tetapi mungkin lebih waspada saja. Sudah hampir masuk jam 2 siang, saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper. Hati-hati di perjalanan, selamat siang.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra. Di jam 2 kali ini bagaimana perjalanan Anda? Cukup terik ya untuk cuacanya. Wilayah Jombang, Kediri, Nganjuk. Kalau mungkin sudah ada yang mulai diguyur hujan, di siang kali ini bisa berkabar dengan kami. Bersama saya Lilin Bayu akan menemani aktivitas Anda dengan informasi-informasi yang ter-up to date, yang terbaru dan juga yang bermanfaat bagi Anda. Mungkin Anda juga punya masalah sosial di sekitar Anda atau menemukan kewaspadaan, bisa berkabar dengan kami di 0852-9001061. Siang kali ini masih ditemani oleh Alvan Amar dan juga Erika Dwi.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
3: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
4: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
3: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
4: Caranya bos?
3: Rutin konsumsi herbal Naria.
4: Oh iya ya,
3: iya.
4: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Tuh kan, kamu sudah tahu.
4: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
3: Yes.
4: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Sedulur cakra juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Bagi Anda yang berada di wilayah Bogor Nganjuk ya, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Bogor. Untuk alamatnya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Sedulur Cakra, pemerintah Kabupaten Nganjuk tentunya juga terus mematangkan berbagai persiapan ya menjelang agenda kunjungan pejabat pusat dan kegiatan kenegaraan di Kabupaten Nganjuk. Salah satu titik yang menjadi perhatian yaitu kawasan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Ngelawak, Kecamatan Kertosono. Disampaikan oleh Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Pak Samsudin, pihaknya juga mengatakan kalau pada hari Kamis 14 Mei siang sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh kebutuhan teknis maupun pengamanan berjalan maksimal.
1: Duh Rin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kita cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika.
1: Ya, ini tadi saya menghubungi AKP Darminto SH ya, Kapolsek Ngronggot Polres Nganjuk, terkait dengan kegiatan cek sound dan juga sound horek di wilayah kelurahan yang terjadwal hari ini dan juga besok. Kira-kira untuk izinnya di Polsek Ngronggot ini nanti kegiatan sampai jam berapa, kemudian juga berlangsung seperti apa, mungkin beliau ini nanti bisa menyampaikan ya, terkait dengan pengalihannya juga dan pengamanan yang dilakukan saat kegiatan cek sound dan juga sound horek di wilayah Kelurahan Ngronggot Nganjuk. Sedikit terdengar ya dari sini ya.
0: Iya, ini samar-samar terdengar.
1: Samar-samar terdengar.
0: Kalau dari luar agak nyaring sih, Herika. Nyaring,
1: tapi kalau di dalam tidak terlalu ya.
0: Benar.
1: Hanya ya sedikit tipis banget.
0: Harus ya, jeli ya.
1: Harus jeli, betul. Kalau Seru Jakra ingin melintas atau akan melintas di wilayah kelurahan, harap hati-hati ya. Karena tadi juga sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas ya. Karena cek sound pun juga yang nonton banyak ya.
0: Banyak
1: sehingga
0: pastinya.
1: Ini tadi sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas untuk kendaraan roda 4 atau lebih tidak bisa melintas di jalur Kelurahan Ngronggot Nganjuk, dan sudah disiapkan untuk jalur alternatifnya seperti itu. Nah, ini tadi juga dari AKP Darminto sudah membenarkan ya, hari ini untuk cek sound, kemudian acaranya besok seperti itu ya. Nah, ini nanti beliau mungkin berkenan on air untuk menyampaikan langsung bagaimana kondisi di lokasi ya, kemudian juga bagaimana untuk izin yang sudah masuk di Polsek Ngronggot ya. Nanti mungkin bisa disampaikan langsung oleh AKP Darminto SH selaku Kapolsek Ngronggot Polres Nganjuk. Sementara itu saya terima informasi juga disampaikan ini tadi oleh Mas Agung Riza, mengabarkan untuk listrik di tempatnya ini padam.
0: Oke.
1: Dan ini tadi untuk lokasinya berada di Desa Ngelawak, Kecamatan Prambon. Nah, ini masuk PLN WLP Warujayeng ya. Dan ini tadi juga sudah direspon langsung oleh rekan-rekan PLN WLP Warujayeng, sehingga bisa langsung dilakukan pengecekan. Update-nya belum kami terima, nanti mungkin bisa diupdate lagi ya, apakah listriknya sudah nyala atau masih padam hingga saat ini, dan juga mungkin penyebabnya apa. Lalu saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sutrisno. Pak Sutrisno ya, ini tadi menyampaikan diputer-puter akhirnya tetap nggak bisa lewat, terus balik lagi melintas di mana Pak Jenengan?
0: Kok sampai diputer-puter ini? Apa lewat itu? Di cek soalnya itu?
1: Ya, utara Balai Desa Kamurahan diarahkan ke barat, ternyata tetap nggak bisa, akhirnya balik. Ya, kelurahan, utara Balai Desa Kelurahan diarahkan ke barat, ternyata tetap nggak bisa, akhirnya balik.
0: Oke, Pak Sutrisno ini tadi mau kemana?
1: Tadi jenengan dari arah mana akan kemana ini Pak Sutrisno?
0: Kok sampai nggak ada jalan ya?
1: Nah ya, ini ya mau ke Ngronggot katanya. Mau ke Ngronggot, kemudian melintas di wilayah kelurahan. Iya, nah
0: ini jalur alternatifnya kira-kira mana saja?
1: Iya, ini sedang saya komunikasikan dengan AKP Darminto, Kapolsek Ngronggot Polres Nganjuk ya, terkait dengan informasi tersebut, agar nanti kalau Seru Jakra kan juga melintas di sana tidak kecelek ya.
0: Benar.
1: Tidak kecelek seperti Pak Sutrisno ya. Ini nanti juga jadi disimak ya, apabila dari AKP Darminto berkenan on air, harusnya ditutup mulai pertigaan utara ini.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: ini tidak ditutup,
0: tidak
1: jadi akhirnya
0: ya,
1: putar balik.
0: Gak jadi kan ronggo dong bapak ini tadi.
1: Iya. Monggo on air Pak Sutris Nongge, ini bisa diceritakan bagaimana untuk kondisinya saat jenengan melintas di sana. Sementara itu saya terima informasi disampaikan oleh Pak Yusuf, ini tadi melintas di jalur atau jalan raya Prambon Nganjuk, arus lalu lintas ramai lancar, banyak kendaraan roda 2 yang melintas, cuaca panas lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kelurahan Nganjuk ya, sedulur Cakra, masih ada kegiatan. Hari ini jadwalnya check sound, jadi untuk situasi lalu lintasnya juga sedikit terhambat ya, karena memang harus dialihkan. Harap berhati-hati dan juga waspada. Kalau tadi katanya Pak Sutrisno itu muter-muter dulu sedulur Cakra, terus gak bisa melintas, akhirnya putar balik. Nah mungkin sedulur Cakra yang juga merupakan warga masyarakat sekitaran kelurahan atau mungkin juga ngeronggot ya, bisa berkabar dengan kami kira-kira imbas dari check sound tersebut untuk kondisi lalu lintasnya dialihkan ke mana saja. Kalau mobil ini di melintas di mana sedulur Cakra biar bisa melintas semuanya dengan aman dan juga lancar ya. Monggo bisa ditambahkan di 0852 9001061. Saat ini sudah ada yang bergabung. Selamat siang Pak Sutrisno.
4: Siap, selamat siang Mbak Lilin. Sehat.
0: Sehat selalu Bapak.
4: Alhamdulillah. Siap.
0: Alhamdulillah.
4: Pengalaman sore ini.
0: Gimana Bapak?
4: Mau ke Kediri. Mau ke Kediri dari Baron lewat kelurahan, ternyata ada itu apa, bersih desa.
0: Ada kegiatan desa,
4: dan di situ ada kegiatan itu loh, son horek apa-apa saya nggak paham itu.
0: Cek son Bapak sore hari ini jadwalnya.
4: Cek son. Nah, acaranya kapan itu?
0: Acaranya besok.
4: Oh besok. Oke, siap. Yeah. Itu kok dari itu, dari pertigaan jalan besar ke selatan jurusan Ngeronggot itu, itu kan ada tanda ditutup. Nah ditutupnya di utaranya balai desa ke barat gitu, ke barat gitu. Terus biasanya saya dulu pernah juga ditutup di situ ya, karena ada kegiatan. Tapi lewat barat masih bisa ke selatan, terus ke timur langsung apa, masuk ya, jalur utama lagi gitu. Nah ini tadi sudah masuk terus ke selatan itu, nah, ternyata di sana ada son lagi, nggak bisa, akhirnya balik lagi lewat Trayang.
0: Akhirnya melintas di Trayang ya. Oke, ya, apa saya, tidak saya ada
4: depannya,
0: itu
4: di depannya studio tadi mau mampir, nggak ada Mbak Danti Dalila, ya nggak usah lah aku.
0: Iya, Mbak Danti Danila ini tadi libur Bapak. Ya enggak apa-apa, mampir libur, di sini ada Mbak siap. Erika, ada teman-teman juga.
4: Mbak Erika. Siap.
0: Kemudian
4: itu
0: tadi
4: solusinya itu paling tidak di pertigaan utara sudah dikasih tanda dilarang masuk, itu aja sudah. Enggak ada yang kecelek, hubung-hubung itu.
0: Benar-benar.
4: Di pertigaan jalan besar itu loh Mbak Lili, itu dikasih tanda dilarang masuk, itu kan sudah tidak ada mobil masuk ke ke selatan itu.
0: Yeah. Ini tadi nggak ada penunjuk jalannya Pak?
4: Penunjuk jalannya ada di utaranya balai desa kelurahan ke barat gitu.
0: Oh, kemudian kalau ke barat sudah nggak ada lagi untuk?
4: Ke barat ada, ke selatan harusnya, tapi ternyata di selatan sudah jauh masuk ke selatan itu. Ada masang son juga di selatan, di tengah jalan. Akhirnya ya kita nggak bisa. Terus suruh balik. Ada jalan ke timur sebelum sampai batas selatan itu, ada jalan timur, kita masuk ke timur. Ternyata di timur juga nggak ada sonnya juga. Akhirnya ya nggak bisa. Balik lagi.
0: Oh begitu. Baik. Jadi
4: ya, terus lewatnya Trayang itu.
0: Jadi harus melintas di Trayang ya. Oke, baik.
4: Makanya di pertigaan jurusan Ngeronggot di depan balai desa itu, pertigaan yang utara itu dikasih tanda jangan dilarang masuk, itu aja.
0: Benar. Oke. Okay. Siap-siap Mbak Lili. Coba nanti kita komunikasikan sama teman-teman kepolisian dulu ya, Bapak. Siap.
4: Siap-siap. Terima kasih Mbak Lili. Mohon maaf. Terima kasih. Salam untuk teman-teman.
0: Baik, terima kasih Bapak Sutrisno. Selamat melanjutkan perjalanan kembali. Ya, Sedulur Cakra baru saja bergabung ya Bapak Sutrisno. Ini tadi mengabarkan untuk situasi lalu lintas di Desa Kelurahan Sedulur Cakra. Itu masih ada kegiatan sehingga untuk lalu lintasnya juga sedikit terhambat. Bagi Anda yang juga sama punya pengalaman yang sama seperti Pak Sutrisno ini tadi, bisa berkabar dengan kami 0852 9001061.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

106,1 FM Radio Cakra Krishna. Terima kasih Anda masih menyimak di siaran kami ya, Sedulur Cakra. Bagaimana untuk perjalanan dan juga aktivitas Anda di siang kali ini? Masih aman dan lancar saja atau mungkin tadi sempat ada kewaspadaan? Bisa disampaikan juga. Sedulur Cakra, pemerintah Kabupaten Sidoarjo merencanakan pembangunan sirkuit balap. Ini untuk mewadahi kreativitas dan juga hobi anak muda ya. Rencana pembangunan itu kini masuk dalam tahap penyusunan desain dan ditargetkan mulai dianggarkan pada tahun 2027 mendatang. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, perencanaan pembangunan sirkuit saat ini sudah diserahkan ke Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Realisasi pembangunan juga akan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, sirkuit yang direncanakan bukan sekedar lintasan track race, jalan lurus, melainkan sirkuit permanen yang dapat digunakan secara resmi dan aman, terutama oleh para pecinta otomotif. Ia pun menegaskan pembangunan sirkuit menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo ya untuk menekan aksi balap liar yang kerap kali membahayakan keselamatan pengguna jalan maupun pembalap itu sendiri. Sambil menunggu pembangunan sirkuit permanen, pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga sudah mendukung ruang latihan dan juga event balap resmi. Subandi optimis Sidoarjo mampu memiliki sirkuit balap sendiri seperti daerah lain yang ada di Jawa Timur. Sepertinya kalau misalkan sirkuit balap terrealisasi ya Sedulur Cakra, nah ini para pemuda yang pecinta otomotif yang suka balapan ini juga bisa memanfaatkan drag race tersebut, dan ini tentunya akan menekan angka balap liar yang biasanya terjadi dan juga dilakukan oleh anak-anak muda tentunya di jalan-jalan yang bisa membahayakan bagi pengendara maupun juga diri sendiri. Jadi melalui lintasan yang disediakan oleh pemerintah ini tentunya akan membuat masyarakat atau membuat para pemuda itu juga merasa diwadahi untuk hobi-hobi dan juga kreativitasnya begitu. Anda punya opsi lain, Anda punya pendapat lain, bisa disampaikan kepada kami ya. Siang kali ini masih ada saya Lilin Bayu dan juga Erika Dwi serta Alvan Amar. Sedulur Cakra yang mungkin Anda juga memiliki kemampuan berkomunikasi atau mungkin juga punya pengalaman untuk penyiaran ya, dibutuhkan segera untuk penyiar dan gatekeeper Radio Cakra Krishna. Kualifikasinya adalah laki-laki, usia maksimal 27 tahun, pendidikan minimal S1 semua jurusan. Sedulur Cakra, fresh graduate dipersilahkan melamar ya. Diutamakan berpengalaman di bidang penyiaran, kemudian juga komunikatif dan percaya diri, dan tentunya bisa bekerja sama dalam tim. Silahkan Anda kirimkan CV, surat lamaran, dan juga voice perkenalan diri kurang lebih 20 detik saja. Silahkan kirimkan lamarannya ke 0813-2000-1061, 0813-2000-1061. Lamaran Anda saya tunggu hingga 20 Mei 2026.

0: Cek informasi, Alvan.
1: Ya, yang tadi dikirimkan informasi Pak Joko untuk siang hari ini. Ini di wilayah Balong Bendo, ini sudah turun hujan tadi. Ini sampai

0: wilayah jalan mulai dari kawasan Ploso, kemudian Ahmad Yani, Jalan Dr. Sutomo, kemudian di Cokro Aminoto, Jalan Agung Suprapto, Jalan Supriyadi, Jalan Panglima Sudirman, sampai ke timur, ke wilayah Sukomoro, ini diminta untuk memasang umbul-umbul atau bendera di depan rumah atau di depan kantor masing-masing. Karena pada hari Sabtu besok, rute tersebut akan dilewati oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi himbauan dikirimkan untuk warga yang rumahnya dilewati oleh Bapak Presiden Prabowo ini untuk memasang umbul-umbul masing-masing di depan rumahnya.
1: Oke, jadi akan terlihat meriah ya?
0: Iya, jadi untuk memeriahkan kemudian juga membersihkan lingkungan masing-masing. Jadi pas Pak Prabowo melintas di Nganjuk nanti kita dapat meninggalkan kesan yang positif begitu. Disampaikan Pak Arief tadi informasinya.
1: Oke.
0: Kemudian kita masih coba komunikasi dengan teman-teman di Polsek Ronggot, Lin, terkait acara cek sound dan juga sound horek besok di wilayah Kelurahan Ronggot Nganjuk. Kalau cek sound berlangsung hari ini, informasi yang kita terima untuk acara sound horek akan berlangsung besok siang. Untuk detailnya seperti apa, kita masih terus komunikasikan dengan teman-teman kepolisian di Polsek Ronggot. Lalu informasi lain tadi juga traffic disampaikan oleh Mbak Rizka untuk di dalam kota Kediri masih lancar. Ini melintas di Jalan Ahmad Yani Kota Kediri tidak ada hambatan. Simpang 3 depan Stadion Brawijaya yang arah ke arah barat juga masih cukup lancar dengan roda 4 dan juga sepeda motor yang mendominasi.
1: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Cek informasi, Erika.
1: Ya, ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Soleh. Ini tadi melintas juga di wilayah Balong Bendo ya. Balong Bendo Sidoarjo, ini disampaikan untuk kondisi arus lalu lintas cukup ramai, banyak kendaraan besar yang melintas, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Joko ya. Pak Joko tadi sempat berkabar Balong Bendo hujan sampai Mojokerto. Pak Soleh pun menyampaikan juga ternyata wilayah Balong Bendo memang saat ini setengah diguyur hujan. Lumayan deras, jadi harap hati-hati.
2: Soalnya masih ada potensi hujan.
1: Iya, katanya. Masih ada potensi hujan meskipun
2: lokalan saja.
1: Iya, hujan ya. Lokal kemudian juga tidak sesering dulu ya, sudah mulai berkurang untuk intensitasnya ya. Sementara itu saya juga terima informasi, ini tadi disampaikan oleh Bapak Irawan. Ini tadi melintas di wilayah Pace, Jalan Raya Pace Nganjuk, dari Nganjuk Kota akan mengarah ke Kediri Kota. Kondisi arus lalu lintas untuk siang hari ini dilaporkan ramai lancar. Kendaraan pribadi masih mendominasi. Sementara cuaca cerah, masih cenderung panas saja. Sementara itu dari Ibu Yuli, ini tadi di rumah saja melintas, ini tadi sempat perjalanan juga ya, sebelum sampai rumah ini ada agenda sedikit, kemudian melintas di simpang 4 Gandu Bagor. Kondisi arus lalu lintas di sana juga lancar, baik yang mengarah ke Guyangan maupun ke arah Brebek tidak ada hambatan. Cuaca kabarnya juga cerah. Kemudian ini tadi saya terima kiriman video ya dari Mahbub Jamal terkait kondisi di Museum Marsinah Hamin 1 kedatangan Presiden Prabowo. Nah, ini persiapannya seperti apa? Kemudian juga sudah berapa persen ya ini siap dalam menyambut kedatangan Presiden Prabowo besok? Sudah tersambung dengan Jamal di sambungan lain telepon. Lilin.
2: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi informasinya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kondisi terkini di Museum Marsinah Hamin 1 kedatangan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto saat ini sudah tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna Mahbub Jamal. Selamat siang Jamal.
5: Saya sudah Museum Marsinah ya di Desa Ngludo, Kecamatan Sukuporo, Kabupaten Nganjuk. Dan saat ini kami sudah memantau persiapan-persiapan yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari pihak Polres Nganjuk, Polda Jawa Timur, lalu juga beberapa pihak lainnya seperti organisasi buruh. Nah, tadi kebetulan saya juga ketemu dengan Presiden Buruh atau Presiden KSPSI, tapi sempat berbincang beberapa hal kaitannya dengan persiapan yang telah dilakukan hingga di sore hari ini. Dan bisa kita ketahui Lili dan juga seluruh Cakra bahwa persiapan juga sudah matang. Baru saja juga ada kegiatan gladi bersih begitu ya, yang dilaksanakan oleh teman-teman panitia penyelenggara begitu. Dan informasi yang kami terima untuk Presiden Prabowo Subianto besok dipastikan hadir untuk meresmikan Museum Marsinah dan juga rumah singgah yang ada di Desa Ngludo ini, dan kedatangan beliau diperkirakan pagi hari sekitar jam 8 pagi begitu Lilin. Dan hingga di sore hari ini antusiasme yang ditunggu terbukti juga banyak ya merapat ke lokasi di misalnya untuk melihat secara langsung dilakukan begitu. Dan saat ini sendiri baik dari tenda darurat, artinya untuk fasilitas tenda yang diperlukan untuk transit sebagainya, ini juga semuanya telah berdiri begitu ya. Dan tadi kami ikut masuk ke dalam area peresmian Museum Marsina, semuanya juga sudah tertata rapih begitu. Okay. Informasi yang kami terima akan ada 7.000 buruh, Lilin. Okay. 7.000 buruh yang ikut menyambut kedatangan Presiden Prabowo, dan para buruh tersebut akan dibagi atau disebar ke beberapa titik penyambutan di wilayah Kabupaten Nganjuk, mulai dari wilayah Stadion Anjuk Ladang, tempat Bapak Presiden pergi sepanjang jalur menuju wilayah antara informasi para buruh Nganjuk di Kabupaten Nganjuk ya. Namun mungkin ini beberapa buruh saja, belum sepenuhnya.
2: Okay.
5: Untuk kemudian besok pagi dalam penyambutan. Demikian laporan kami, kembali ke studio.
2: Oke, baik. Terima kasih Mahbub Jamal atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, Sedulur Cakra, baru saja laporan kita dengarkan ya, langsung dari jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal yang saat ini berada di Museum Marsinah, Sedulur Cakra. H-1 kedatangan Bapak Presiden RI Prabowo Subianto.
4: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
1: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
0: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Ya, Saudara Cakra, saat ini di Ngelundo Sukomoro ya. Ini juga sudah ada persiapan dari teman-teman buruh, kemudian dari pihak kepolisian dan sebagainya. Semuanya di sana ya, Saudara Cakra, di Museum Marsinah yang berada di Ngelundo Sukomoro Nganjuk. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper Erika.
1: Akhirnya teka-teki mengenai jadwal kunjungan kerja dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto ini menuai titik terang ya.
0: Benar,
1: menuai
0: sekali. Titik terang dari ini, awal Mei ya.
1: Iya, dari awal Mei nggak jadi ya. Kemudian belum ada kepastian tanggal berapa. Alhamdulillah ini sudah ada kepastian besok ya, hari Sabtu 16 Mei 2026 dipastikan Bapak Presiden Prabowo Subianto akan berkunjung ke wilayah Nganjuk. Kali itu juga sudah disampaikan langsung oleh Bupati Nganjuk Kang Marhen Jumadi setelah menerima konfirmasi terbaru mengenai agenda kepresidenan.
0: Benar.
1: Kemudian ini tadi ada dari Mas Aldo ya, yang update di wilayah Peseru Sukomoro Nganjuk. Ini kan merupakan jalur utama menuju ke Ngelundo Sukomoro. Kabarnya juga beberapa mobil pejabat dalam pengawalan juga mengarah ke wilayah Ngelundo Sukomoro. Sudah tersambung melalui telepon dengan Mas Aldo, silakan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi. Saya langsung saja, Mas Aldo, selamat siang.
2: Siang Kak. Siap.
0: Gimana Mas Aldo, ini tadi katanya sempat menjumpai rombongan kabinet dan juga Kapolri ya Mas?
2: Betul, ini barusan juga untuk rombongan dari Kodim Nganjuk sudah melintas ke arah timur menuju Ngelundo Marsinah. Kalau untuk rombongan Bupati, Wakil Bupati Pak Andi sudah kembali ke arah barat.
0: Oke, baik. Ini tadi kira-kira rombongannya ada berapa mobil Mas Aldo? Sempat ngitung nggak Mas Aldo?
2: Sudah tak terhitung, karena memang banyak sekali dari pagi. Saya kebetulan jaga dari pagi ini di depan toko Subur Makmur Peserut ini.
0: Oke, baik. Siap-siap. Ini tadi juga rombongannya banyak ya. Selalu standby meskipun juga jaga.
2: Nanti masih ada lagi ya. Ini barusan lewat lagi untuk Cross Brimob dari Madiun. Okay. Sudah ada 4 bis lewat.
0: Oke, sangat luar biasa sekali ya. Baik-baik. Jadi ini lalu lintasnya di sana gimana, Mas? Ada teman-teman kepolisian yang melakukan penjagaan?
2: Sudah standby dari Satlantas Polres Nganjuk beserta Polres Nganjuk juga semua. Untuk lalu lintas lancar, diberlakukan buka tutup ketika ada rombongan kabinet lewat.
0: Baik, jadi dilakukan buka tutup saja ya. Untuk saat ini ya, masih aman ya Mas cuaca?
2: Sementara panasnya lumayan ini hot.
0: Hot potato ya, gak apa-apa.
2: Hot potato, betul.
0: Memang sudah masuki musim kemarau juga.
2: Betul, demi kelancaran acara besok pagi juga.
0: Benar sekali, semoga lancar semuanya ya. Besok Mas Aldo juga rencananya mau standby di sana Mas?
2: Saya besok standby di Jali Ring 2. Jadi karena itu ring terakhir, setelah itu steril.
0: Oke, baik. Jadi di Ring 2 ya besok, semoga bisa bertemu dengan Pak Prabowo ya, Mas Aldo.
2: Amin.
0: Oke, baik, siap. Ada tambahan informasi lagi, Mas Aldo?
2: Nanti kalau ada kelanjutan saya kabari lagi juga besok pagi pasti saya akan update kepada Radio Cakra Krisna.
0: Oke, baik. Saya tunggu Mas untuk update selanjutnya ya. Terima kasih sudah berbagi informasi.
2: Sama-sama.
0: Baik, sehat selalu. Selamat sore Mas Aldo.
2: Amin, kata juga semuanya. Sore.
0: Sama-sama. Sore. Ya, baru saja kita terhubung dengan Mas Aldo ya di Sukomoro Nganjuk Seduru Cakra. Beliau tadi sempat menjumpai adanya rombongan kabinet dan juga Kapolri yang sedang menuju ke Ngelundo. Tadi dari rombongan Bupati Kang Marhen, kemudian juga Wakil Bupati Nganjuk Mas Hendi katanya juga sudah melintas ya. Bagi Anda yang berada di sekitaran jalur Sukomoro Nganjuk ya, Seduru Cakra, bisa berkabar dengan kami situasinya di sana seperti apa. 0852 9001 061.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja.

0: Embung Estumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di Embung Estumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di Embung Estumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra yang di sore kali ini juga lagi pasang umbul-umbul ya, atau bendera begitu di sepanjang jalan, seperti di Jalan Ploso lanjut ke Ayani, kemudian Dr. Sutomo, Cokro Aminoto, hingga ke timur sampai Glundo Sukomoro Nganjuk ya. Silahkan berkabar dengan kami, keseruannya seperti apa. Tentunya ini gotong royong dari masyarakat juga sangat luar biasa ya. Sedulur Cakra, terima kasih yang sudah berbagi informasi untuk di sore kali ini. Kita masih tunggu update dari Anda di 0852 9001061.

0: Sederhanakanlah kamu dan tetap beramal. Menciptakanlah bahwa tidak seorang pun yang dapat selamat kecuali pada amal perbuatannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna bersama saya Lilin Bayu. Untuk di sore kali ini sudah terdengar ya sedulur Cakra sound check atau check sound yang ada di Desa Kelurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Dan tadi informasinya juga untuk situasi lalu lintas di sana dialihkan sedulur Cakra untuk sementara waktu ya. Mungkin hingga kegiatannya selesai sampai besok. Dan kalau saat ini Anda juga mengunjungi check sound yang ada di Desa Kelurahan bisa berkabar dengan kami. Kemudian informasi lain sedulur Cakra di jalur Sukomoro Nganjuk sore hari ini juga terpantau sangat sibuk ya karena kedatangan rombongan dari teman-teman kabinet kemudian juga Kapolri yang sedang menuju ke Ngelundo. Tadi juga disampaikan oleh jurnalis Radio Cakra Krishna Mahbub Jamal di sana sekarang untuk persiapannya sudah matang sedulur Cakra, semuanya sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya. Silahkan Anda berbagi informasi dengan kami di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Kester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal yaitu ke nutrisi Nariyah dengan jenis CA dan Gestat. Paket ke-1 itu belum habis sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Nariyah obat pilihanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariyah, sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Dan bagi Anda sedulur Cakra yang berada di Banyakan Kediri, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Banyakan, beralamatkan di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke arah barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Untuk Sedulur Cakra, bisa update informasi yang Anda temui, kewaspadaan maupun juga masalah sosial yang ada di sekitar Anda. Silahkan sampaikan foto maupun juga videonya di 0852 9001061.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus mematangkan berbagai persiapan menjelang agenda kunjungan pejabat pusat dan kegiatan kenegaraan di Kabupaten Nganjuk. Salah satunya titik yang menjadi perhatian yakni di kawasan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Desa Ngelawak Kecamatan Kertosono dan Museum Pahlawan Nasional Marsinah di Sukomoro. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Samsudin, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan dan peninjauan langsung di lokasi. Peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh kebutuhan teknis maupun pengamanan berjalan sesuai rencana. Menurut Samsudin, rombongan sebelumnya melakukan rangkaian kegiatan dari Stadion Nganjuk Ladang hingga menuju Museum Pahlawan Nasional Marsinah sebelum akhirnya bergeser ke KDMP di Ngelawak, Kertosono.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
0: Selamat sore, kembali lagi di program Jaring Radio bersama saya Lilin Bayu. Permintaan tusuk sate menjelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban di Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan drastis. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Kristi, Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Salah satu pengrajin tusuk sate, Desa Bogalan, Kecamatan Bogalan, Kabupaten Trenggalek, Herno Nurmanto menerangkan permintaan naik signifikan bila dibandingkan hari biasanya. Jumlah permintaan setiap hari biasa, bersama 6 orang yang ikut membantu proses pembuatan tusuk saja, mencapai 3-4 kuintal. Nur Sapaan akrabnya mengaku dengan permintaan tinggi tersebut, ia tidak bisa mengcover semua pelanggan. Praktis, ia hanya bisa mensuplai kepada pelanggan lama yang sudah berlangganan. Ditanya perihal ketersediaan bahan baku, dirinya mengaku tidak mengalami kendala yang berarti, karena bahan baku untuk wilayah Trenggalek masih banyak, terlebih memang memiliki wilayah pegunungan, sehingga banyak sekali tanaman bambu di wilayah Trenggalek yang digunakan bahan. Hal itu ia lakukan untuk mengantisipasi satu lokasi yang telat. Sedangkan untuk jenis bambu yang ia pilih ada tersendiri agar kualitas bagus. Saya Kristi melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
0: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kota Madiun mulai disosialisasikan untuk jenjang TK, SD Negeri, hingga SMP Negeri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krishna FM Madiun.
5: Dalam pelaksanaannya tahun ini, Dinas Pendidikan Kota Madiun menerapkan sejumlah perubahan dibanding tahun sebelumnya. Mulai dari sistem pendaftaran full daring hingga pengaturan rayon. Pendaftaran siswa baru kini dilakukan sepenuhnya secara online atau full daring. Kebijakan tersebut berbeda dari tahun sebelumnya yang masih membuka pendaftaran secara offline. Selain itu, terdapat perubahan lain seperti penghapusan jalur offline, serta anak dari ASN, TNI, dan Polri yang tidak lagi masuk kategori domisili khusus. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Nismawati, mengatakan seluruh pihak diharapkan memahami mekanisme SPMB tahun ajaran 2026-2027 agar proses penerimaan murid baru berjalan lancar. Selain perubahan sistem pendaftaran, tahun ini pemerintah Kota Madiun juga memperluas kebijakan Golden Ticket bagi penghafal kitab suci lintas agama. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
0: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus lebih memperhatikan pendidikan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM Bojonegoro.
6: Tidak terpenuhinya pagu sekolah menengah pertama negeri SMPN di 27 titik harus menjadi cambuk peningkatan kualitas, khususnya sekolah pinggiran. Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Suprianto, menegaskan kualitas pendidikan di wilayah pinggiran perlu ditingkatkan. Tenaga pendidik harus terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman dan harus kreatif. Inovasi harus dilakukan dari segala aspek, baik pembelajaran hingga branding sekolah. Dia menyatakan, masalah ini bukan barang baru. Kejadian berulang setiap tahun. Pri sapaannya menilai, Dinas Pendidikan atau Disdik seolah tidak melakukan apa-apa untuk memitigasi kejadian. Dia menuturkan, Disdik harus melakukan kajian secara menyeluruh, mulai dari mencari akar persoalan sampai menyiapkan program solutif. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
7: Kepolisian Resor Wonosobo, Jawa Tengah mengerahkan sekitar lebih dari 200 personel pengamanan selama suasana libur panjang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, terutama kegiatan ibadah kenaikan Yesus Kristus dan jalur wisata Dieng. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM Wonosobo.
8: Kapolres Wonosobo M. Kasim Akbar Bantilan mengatakan, sebanyak 106 personil diterjunkan untuk pengamanan ibadah kenaikan Yesus Kristus di gereja-gereja sekabupaten Wonosobo. Sebelum ibadah dimulai, kata dia, unit K9 Polres Wonosobo melakukan sterilisasi gereja untuk memastikan keamanan lokasi kegiatan keagamaan umat Kristiani itu. Usai sterilisasi, personil pengamanan ditempatkan di area gereja, pintu masuk hingga lokasi parkir guna memastikan ibadah berlangsung aman dan lancar. Selain pengamanan gereja, kata dia, Polres Wonosobo juga memfokuskan pengamanan di jalur wisata Dieng yang diprediksi mengalami peningkatan arus wisatawan selama libur panjang ini. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
7: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mengerahkan investasi ke sektor unggulan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
9: Sektor itu meliputi industri energi, pariwisata, dan berbagai kebutuhan penting sebagai daerah penyangga atau mitra IKN, seperti pertanian dalam arti luas lewat Regional Investor Relation Unit. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan setidaknya terdapat 5 tujuan penandatanganan komitmen ini, yakni menjalin sinergi antara Pemprov Kaltim, pemerintahan kabupaten dan kota, Bank Indonesia, dan instansi terkait agar arah kebijakan, data, dan layanan investasi seragam, jelas, dan satu suara. Selain itu, membangun satu pintu informasi dan fasilitasi agar menjadi gerbang resmi tempat investor dalam mendapatkan semua data potensi, regulasi, proyek, izin, dan dukungan di wilayah masing-masing. Selain itu, meningkatkan daya tarik dan kepercayaan investor dengan menjamin kepastian hukum, kejelasan lahan, kemudahan izin, dan transparansi guna menghilangkan keraguan bagi penanaman modal. Terlebih Kukar merupakan mitra ibu kota Nusantara, mempercepat realisasi investasi yakni dengan promosi yang terarah menyelesaikan hambatan secara cepat hingga menyiapkan daftar proyek siap tawar. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
7: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pada hampir seluruh komoditas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Caca, Radio Krishna FM Nganjuk.
10: Namun, masih ada satu komoditas yang belum mencapai swasembada, yakni kedelai. Hal itu diungkapkan oleh Amran dalam sambutannya di kegiatan panen raya kedelai yang digelar di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk pada Kamis 14 Mei 2026. Amran pun menyebut bahwa Indonesia masih membutuhkan impor kedelai sebesar 2,47 juta ton untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menurutnya, jika komoditas kedelai sudah mencapai swasembada, maka Indonesia akan masuk pada fase kedaulatan pangan. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
7: Perum Bulog menyalurkan bantuan modal usaha kepada 30 pelaku usaha mikro dan kecil atau UMKM di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Bulog Peduli Rumah Pangan Kita Mandiri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ratih, Radio Krishna FM Pacitan.
11: Penyaluran bantuan dilakukan di Pendopo Mas Tumenggung Jogokarjo Pacitan dan diserahkan langsung oleh Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Sudarsono Harjo Sukarto, didampingi Wakil Bupati Pacitan, Gagarin Sumramba. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog dalam memperkuat ekonomi masyarakat, sekaligus memperluas jaringan distribusi pangan melalui outlet rumah pangan kita atau RPK. Sudarsono mengatakan, program Bulog Peduli RPK Mandiri merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk menghadirkan program sosial yang berdampak langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
7: Demikian Jaring Radio, saya Lilin Bayu, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cuaca untuk di sore kali ini cukup terik ya, sedulur cakra, ini terasa hawanya juga ungkep. Di wilayah Anda kalau mungkin sudah hujan bisa dikabarkan kira-kira wilayah mana saja. Mojokerto, Sidoarjo, Jombang, Kediri, Madiun, Ngawi, bagaimana sedulur cakra, kita tunggu update-nya ya. Kita lanjut dulu ke Erika.
1: Patris Bianto mengabarkan wilayah Berangkal Mojokerto ya. Mm-hmm. Ini tadi sudah diguyur hujan, hujannya lumayan deras disertai dengan angin kencang. Mm-hmm. Jadi harap hati-hati yang melintas di wilayah Berangkal Mojokerto. Tadi memang dari Pak Joko ya yang sedang perjalanan juga sudah mengabarkan wilayah Balungbendo hingga Mojokerto kan diguyur hujan ya. Mm-hmm. Hujannya lumayan deras, ternyata hingga sore hari ini wilayah Mojokerto dan sekitarnya masih terus diguyur hujan. Pak Ari Bowo di wilayah Trawulan Mojokerto pun mengabarkan hal-hal yang sama, yakni sudah diguyur hujan ya wilayah Trawulan Mojokerto, tepatnya Desa Beloh ya. Mm-hmm. Sudah menenggelap, anginnya alhamdulillah tidak membuat gerah ya, tidak sumuk.
0: Okay.
1: Jalan depan rumah Pak Ari Bowo terpantau banyak roda dua yang melintas. Mm-hmm. Dan ini tadi update-nya, tadi di 08 menit 08 lepas dari jam 3 sore kan masih mendung.
0: Benar.
1: Kemudian menit ke 16 lepas dari jam 3 sore ini sudah diguyur hujan wilayah Trawulan Mojokerto.
0: Baik.
1: Kemudian juga saya terima informasi dari Bapak Sutomo, ini tadi melintas di wilayah Saradan Madiun, kondisi arus lalu lintas ramai juga di sana, masih lancar, cuaca belum diguyur hujan. Lirin.
0: Oke, baik. Terima kasih Herika Dwi informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, masih kami tunggu ya update perkembangan di jalur yang Anda lalui di 0852 9001061.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna, Sedulur Cakra. Untuk saat ini persiapan terus dikebut ya. H-1 kedatangan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto ke Nganjuk. Jadi untuk di sore kali ini sudah finalisasi lokasi acara ya. Tadi informasinya juga bersama dengan Wakil Panglima TNI. Dan dikabarkan juga oleh jurnalis Radio Cakra Krisna, persiapannya juga sudah matang di lokasi Sedulur Cakra. Semuanya juga sudah standby. Dan untuk besok informasinya juga akan dihadiri oleh 7.000 buruh yang akan disebar di beberapa titik tentunya untuk penyambutan Bapak Presiden, hingga informasinya mulai dari Anjuk Ladang ya sampai ke Ngelundoh Sukomoro. Silahkan Anda berbagi informasi di sore kali ini. Mungkin Sedulur Cakra juga masih pasang umbul-umbul ya, bisa disampaikan ini untuk kegiatan penyambutan juga, karena di jalur mulai dari Ploso sampai ke Ngelundoh informasinya juga akan menjadi jalur yang dilalui oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Cek informasi Erika.
1: Dari Pak Yitno di wilayah Jombang ya, tepatnya Jombang Kota, ini tadi kabarnya belum turun hujan, namun sudah mulai redup disertai dengan angin. Hati-hati ya yang melintas di Jombang Kota sekitar belakang Pemda atau RSUD Jombang. Dari Pak Aribawa tadi mengupdate kembali, jadi hujannya hanya sekitar 10 menit saja. Jadi habis itu reda. Hujan 10 menit, habis itu reda, mungkin hujannya masih malu-malu. Kata Pak Aribowo ya.
0: Ini hanya 10 menit.
1: Iya, hanya 10 menit saja.
0: Oke, cukup basah ya.
1: Iya. Lumayan Pak Aribowo, jadi agak segar gitu kalau sudah hujan seperti ini. Masih mendung atau tidak, meskipun hujannya 10 menit, kadang kan juga langsung terang ya. Maksudnya tidak ada mendung seperti itu. Apa mungkin masih mendung?

0: dilakukan karena jembatan ini akan dibongkar total dan dibangun ulang menggunakan konstruksi batu setelah kondisi kaki jembatan mengalami kerusakan parah dan dinilai membahayakan pengguna jalan. Namun ini tadi setelah kami komunikasikan dengan rekan-rekan yang ada di Satlantas Polres Tulungagung terkait dengan pengaturan arus lalu lintas ya, selama ada pengerjaan jembatan tersebut, ini masih belum final ya. Baik. Akan ada rapat koordinasi lagi minggu depan, jadi hasilnya minggu depan ya, masih akan ada di minggu depan. Nanti juga beliaunya berkenan on air untuk menyampaikan langsung kira-kira untuk jalur alternatifnya jalur mana saja, seperti itu ya. Nanti akan disampaikan oleh rekan Satlantas Polres Tulungagung. Untuk saat ini belum bisa karena minggu depan masih ada rapat koordinasi kembali, seperti itu. Selama proses pembangunan berlangsung, akses kendaraan di jalur utama tersebut tidak bisa dilalui. Jadi diimbau bagi pengendara untuk menyesuaikan nanti ya terkait dengan rute perjalanan dan mengikuti jalur alternatif yang nantinya juga sudah disiapkan bagi pengguna jalan yang akan melintas. Lilin.
1: Oke, baik, terima kasih Erika. Kita lanjut Alvan.
2: Ya, Lin, ada informasi masuk tadi disampaikan oleh Pak Naufal. Ini untuk di jalur Kertosono menuju ke arah Kediri Kota. Lewat Simpang 4 Papar, ini masih aman lancar. Tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi. Kemudian juga disampaikan oleh Pak Muhammad Yasin di kawasan Jongbiru, Simpang 4 Jongbiru menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di seputaran Simpang 3 Kantor Pos Kota Kediri juga lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian kita terima kiriman video, Lin, dari Mbak Laila. Ini tentang tempat mendaratnya helikopter yang tadi digunakan oleh beberapa pejabat untuk ke Makam Pahlawan Nasional Marsina. Kan tadi helikopternya terparkir di lapangan Desa Candirejo, Loceret Nganjuk. Nah, itu dikirimkan video saat helikopternya dimatikan, itu ternyata banyak warga yang mendatangi untuk bisa berfoto, Lin.
1: Oke.
2: Jadi mulai dari emak-emak sampai anak-anak ini pada mendekat ke helikopter tersebut. Jadi kan yang mendarat tadi tidak hanya satu. Okay. Kalau dari kiriman video Mbak Laila, ada 3 heli yang mendarat di lapangan Desa Candirejo. Nah, itu setelah para pejabat turun dan meninggalkan lapangan untuk ke wilayah Sukomoro, itu mesin helikopter dimatikan.
1: Oke. Okay.
2: Sehingga beling-beling juga ikut tidak berputar dan warga boleh mendekat. Meskipun dijaga oleh pihak kepolisian dan juga TNI, tapi warga ini diperbolehkan mendekat. Kalau mau berfoto atau melihat helikopter dari dekat, ini diperbolehkan.
1: Oke, jadi ini kalau berfoto nggak sama pejabatnya ya?
2: Nggak, foto sama helikopternya. Tapi kalau masuk nggak boleh. Jadi kalau warga mau berkerumun di sekitar helikopter atau mau lihat-lihat gitu, dipersilakan. Jadi setelah para pejabat meninggalkan lokasi, ini ternyata banyak warga yang datang. Dan kalau dari kiriman video di tempat parkirnya atau di pinggir lapangan itu banyak sekali sepeda motornya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kayak ada
1: bazar gitu ya.
2: Tempat wisata dadakan gitu loh. Oh. Jadi para warga mendatangi helikopter yang terparkir di lapangan Desa Candirejo. Ini pagi tadi dikirimkan karena tadi ada beberapa pejabat utama yang memang datang ke Sukomoro dan helikopternya didaratkan di lapangan Desa Candirejo Loceret. Ini kata Mbak Laila juga, meskipun ada beberapa aparat keamanan dari unsur TNI dan Polri, tapi warga yang mau melihat dari dekat ini diperbolehkan, asal tidak sampai masuk ke dalam begitu. Dipersilakan foto di depan heli juga. Katanya polisinya juga ramah dan baik, tidak ada harga tiket masuk atau gratis. Tadi parkirnya juga gratis di lapangan Desa Candirejo, Lili.
1: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya juga ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027? Kini saatnya ya untuk menentukan masa depan yang lebih pasti bersama dengan SMK Al-Huda, Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan yang ada di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian.

dan unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi, seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, CTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftarannya sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftarannya gratis seluruh cakra tanpa dipungut biaya apapun ya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri. Dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, seluruh cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda, nomor 196 Kediri. Atau kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.sch.id. Dan juga di WhatsApp 0851 7155 0909.

Ya, sedulur cakra, kita beralih ke berita nasional ya. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Jawa Tengah memberikan trauma healing atau penyembuhan psikologis kepada siswa yang keracunan makanan program makan bergizi gratis atau MBG yang disajikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Desa Pilang Wetan Kabupaten setempat. Disampaikan oleh Kepala Puskesmas Kebon Agung Arief Setiawan. Ia mengatakan kalau trauma healing diberikan sebagai metode hipnoterapi. Ini untuk membantu ya, memulihkan kondisi psikologi siswa maupun guru setelah kejadian keracunan makanan tersebut. Sasarannya tidak hanya terhadap siswa saja yang sebelumnya keracunan, termasuk juga guru yang tidak ikut mengkonsumsi makanan. Juga ada yang mengalami trauma sehingga diberikan terapi yang serupa. Ia pun juga menjelaskan kalau sejumlah guru mengalami trauma setelah melihat kondisi siswa yang muntah akibat peristiwa tersebut. Bahkan ada beberapa siswa yang masih merasa takut untuk kembali menerima makanan dari program MBG tersebut, sehingga diperlukan pendampingan secara bertahap. Pemulihan kondisi psikologi siswa yang menempuh pendidikan di bawah Yayasan Yaswa Pilang Wetan, Kecamatan Kebon Agung, tidak hanya sekali, ketika membutuhkan terapi tambahan akan dilakukan hingga benar-benar pulih.

0: 0852 9001 61. Sedulur Jagrat, terima kasih Anda masih menyimak di siaran kami. Bagi Anda yang lagi perjalanan keluar kota ya, Anda bisa terus menyimak siaran kami melalui aplikasi streaming yang bisa Anda download di App Store maupun juga di Play Store dengan keyword Cakra Krisna, backgroundnya yang warna putih. Jadi aplikasi tersebut memang didesain secara unik ya Sedulur Cakra, sehingga tidak memberatkan perangkat Anda dan bisa Anda bawa ke manapun dan dimanapun. Jadi Anda tidak perlu khawatir tertinggal informasi dari kami. Sedulur Cakra, mungkin Anda juga masih bingung untuk menentukan sekolah terbaik bagi putra-putri Anda ya. Saya punya satu informasi untuk Anda.
1: Kabar baik untuk Sedulur Cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: Kita cek informasi, Erika.
1: Masih mendung ya wilayah Trowulan Mojokerto, disampaikan oleh Pak Ari Wibowo ya. Ini tadi baru saja hujan, namun hujannya sudah reda. Jadi harap hati-hati yang akan melintas di wilayah Trowulan Mojokerto. Sementara itu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Bagus. Ini tadi melintas di Bebas Nganjuk ya.
0: Okay.
1: Kondisi arus lalu lintas untuk sore hari ini lancar, tidak terlalu ramai ya. Untuk cuaca juga masih cukup cerah sekitar Bebas Nganjuk sore hari ini. Kemudian Pak Ari ini tadi mengabarkan kondisi di wilayah Kediri Kota. Untuk Kediri Kota tidak hujan, sementara untuk arus lalu lintas juga cukup ramai. Harap hati-hati dominasi kendaraan pribadi roda 2 dan kendaraan roda 4. Dari Ibu Yuli, ini tadi di Jalan Patimura 3, Sengon, Jombang. Juga diguyur hujan ya, hujannya lumayan deras di wilayah Sengon, Jombang. Belum ditambahkan lagi apakah juga disertai dengan angin kencang. Namun yang pasti di depan rumah dari Ibu Yuli ini tadi sampai tergenang air ya. Karena mungkin drainase, saluran drainasenya tidak berfungsi maksimal.
0: Okay. Mampet ya?
1: Iya, mampet. Kalau enggak gitu karena derasnya hujan, jadi tidak mampu menampung air hujan seperti itu. Cukup deras hujannya sore hari ini yang ada di Sengon, Jombang. Harap waspada, atau yang akan mengarah ke Sengon, Jombang, harap diperhatikan. Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih, Erika. Kita lanjut ke Alvan.
2: Ya, Lin, informasi masuk tadi disampaikan Bu Yuni untuk jalur Kertosono Nganjuk yang menuju ke arah Jatikalen. Ini lewat Paten Rowo masih aman lancar. Kawasan Pabrik Gula Lestari Paten Rowo juga tidak ada hambatan sore hari ini. Kendaraan pribadi yang ramai, jadi lebih hati-hati untuk yang melintas. Kemudian tadi masuk dari Pak Octavian, Sukomoro Nganjuk ini masih cukup ramai seputaran Taman Pahlawan Nasional Marsina. Ini mengarah ke Nganjuk cukup padat, banyak kendaraan terparkir di kanan kiri jalan. Jadi lebih hati-hati, agak menyempit jalur karena untuk lajur bagian paling selatan dan juga bagian paling utara ini ada kendaraan yang terparkir sehingga hanya bisa melintas di dua lajur yang tengah, tidak bisa saling mendahului.
0: Okay.
2: Hati-hati yang melintas di sana. Lalu tadi ditambahkan juga oleh Pak Wibowo untuk traffic dari Prambun ke arah Kediri Kota lewat di seputaran Kecamatan Banyakan Kediri juga lancar, arah ke Merican tidak ada hambatan. Cuaca di Kediri juga masih cerah, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya juga ada Erika Dwi yang ada di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Saudara Cakra, sudah ada yang bergabung via telepon. Saya sapa dulu. Selamat sore Pak Aribowo.
5: Selamat sore juga Mbak Lilin.
0: Baik, Pak Aribowo, ini tadi kabarnya Trowulan Mojokerto hujan ya?
5: Ya, 10 menit, tapi habis ini terang. Mungkin malu-malu Mbak Lilin.
0: Okay.
5: Tapi depan rumah saya, Desa Belok Trowulan, itu ke arah Jajarejo, ke arah Trowulan, banyak roda dua yang mau pulang. Ya.
0: Baik, rame ya Pak berarti?
5: Rame. Jalan kampung Mbak, sekarang kampung. Mbak Lilin, sekarang kampung Mbak. Gak kalah sama kota kamu, gak rame sama sekarang.
0: Bener sekali. Kalau
5: terus itu satu lagi, ternyata kabel yang apa, yang tiba-tiba kemarin itu loh, yang jatuh ke jalan sudah dibenahi oleh petugas, sudah di apa, ditetipkan kembali.
0: Oke, alhamdulillah.
5: Mulai kemarin kalau gak salah. Mulai kemarin.
0: Baik, sudah kembali ke tempat semula ya Pak Aribowo?
5: Ya, sudah kembali semula Mbak Lilin.
0: Oke, baik-baik, siap. Ini tadi hujannya deras atau enggak Pak?
5: Loh, Kak, hujannya nggak deras, tapi lumayan. Tapi cara seger Mbak Lili, soalnya ada hujan.
0: Benar. Di tengah cuaca yang panas ini, alhamdulillah masih diberikan hujan ya Pak Ribowo, biar nggak terlalu ya. Ungkep.
5: Ya, iya benar, terlalu sumuk. Kalau di Nganjuk nggak hujan ya?
0: Nggak hujan Bapak, alhamdulillah ini masih cerah ya hingga saat ini. Semoga sampai besok juga nggak hujan Pak Ribowo.
5: Kalau Mbak Lili suka nggak hujan ya, saya justru suka hujan Mbak, karena biar dingin.
0: Iya, kalau saya kalau juga suka hujan sebenarnya Pak Ribowo. Cuma memang alhamdulillahnya ini tadi tidak hujan, karena besok juga akan ada kegiatan, ada Bapak Presiden yang berkunjung ke Nganjuk. Jadi alhamdulillah kalau nggak hujan, jadi acaranya bisa ya, berjalan lancar gitu loh Pak.
5: Ya, semoga lancar Mbak Lilin.
0: Hingga, baik.
5: Beli satu lagi ya Mbak ya.
0: Hingga Bapak, monggo.
5: Ini kan ada, dulu kan ada penemuan candi di Desa Belo, Kecamatan Trawulan ya. Tapi sekarang itu kayak dimitoskan. Jadi itu terus itu kembali sama semen. Berarti itu cerita Majapahit, Mbak. Candinya itu masih kayak palsu gitu loh, Mbak. Dibesar-besarkan gitu sama masyarakat. Jadi sekarang ditutup kembali sama fondasi.
0: Oke, itu ditutup kembali ya. Itu ya, untuk lokasinya ada di itu Pak, di pekarangan rumah atau di lahan warga begitu?
5: Kalau di biasanya kan sawah itu kan istilahnya namanya tegal, ada dawur gitu ya Mbak ya. Mbak ngerti ya tegal gitu ya. Tegal
0: iya.
5: Itu kayak sawah.
0: Nggih.
5: Ngerti ya?
0: Tahu Bapak.
5: Nah, itu di tengah sawah. Nah, itu di tengah sawah itu orangnya membuat bata terus ditutup sama ya mungkin sama petugas sama yang melihat itu tadi ya, jadinya ya candi dari Desa Belo ini bukan candi yang murni, soalnya kan bukan candi seperti di Perahu, candi Tekos gitu. Ini candi yang dibesarkan jadi candi ini ya mungkin bukan candi yang murni, sekedar apa bangunan bata yang kuno gitu aja loh. Terus ditutup sama fondasi kemarin saya lihat.
0: Oke, baik, jadi nggak jadi dijadikan situs ya Pak Ribowo?
5: Tidak jadi.
0: Okay.
5: Tapi yang candi yang terakhir ditemukan di Trawulan itu tepatnya Desa Watesumpak, Trawulan ini candi terakhir. Kalau di Desa Belo ini candi, bukan candi, sebenarnya ya candi sih Mbak ya, tapi itu loh, bangunan bata-bata zaman dahulu gitu loh, tapi dibesar-besarkan, jadi ya gak, mitos atau fakta saya gak tahu, tapi ya saya lihat ya kayak candi. Tapi sekarang tutup sama fondasi, berarti pada kampung atau masyarakat nggak boleh lihat.
0: Oh,
5: terus okay. Mantanat. Itu aja, Mbak Lili, cerita singkatnya ya.
0: Oke, siap. Terima kasih Bapak sudah berbagi cerita ya sore ya, hari ini. Baik. Baik, terima kasih Pak Ribowo ya, Sudara Cakra. Tadi mengabarkan di Trawulan Mojokerto, hujan di sana. Dan tadi ada sedikit informasi dari Pak Ribowo terkait dengan candi yang ada di Mojokerto.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sedulur Cakra, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengidentifikasi titik awal kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Jawa Timur pada hari Jumat 15 Mei pagi. Kepala Bidang Pemadaman DPKP Kota Surabaya, Rohim menyebutkan, titik api bermula di ruang farmasi pada lantai 5 gedung PPJT tersebut. Disampaikan untuk ruangan yang terbakar seluas 4,3 meter, sementara dugaan penyebabnya adalah arus pendek atau korsleting listrik pada kabel lemari es di ruang farmasi. Meski titik api berada di ruang farmasi, namun dampak asap api kebakaran tersebut dilaporkan sampai menyebar ke seluruh lantai dan juga ruang di gedung PPJT tempat perawatan pasien. Dalam kejadian itu, setidaknya ada 18 unit mobil pemadam kebakaran Sedulur Cakra yang dikerahkan ke lokasi, termasuk juga unit Bronto Skylift untuk menjangkau ketinggian lantai. Dalam kejadian itu, sebanyak 37 pasien harus dievakuasi dari gedung PPJT menuju ruang resusitasi. Namun, satu pasien yang berada di lantai 6 dinyatakan meninggal dunia meski berhasil dievakuasi. Terima kasih Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi hingga sore kali ini. Sudah memasuki jam 4, saatnya saya bergeser dulu ke ruang gatekeeper ya. Selamat beraktivitas kembali dan masih kami tunggu untuk update informasi selanjutnya dari Anda. Nanti akan disambung kembali oleh Erika Dwi.

0: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Seru Cakra, kami masih terus menemani aktivitas Anda hingga sore hari ini di hari Jumat 15 Mei 2026. Kali ini bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Lilin Bayu dan Alvana Mar. Anda bisa terus tambahkan informasi kondisi di wilayah Anda saat ini seperti apa. Sudah mulai padat sore hari ini atau masih cenderung landai saja ya? Kirim foto videonya di 0852 9001. Termasuk juga di wilayah Anda, apakah sudah diguyur hujan? Tadi wilayah Jombang, kemudian Mojokerto, sebagian sudah diguyur hujan. Intensitas deras, kemudian juga disertai dengan angin kencang. Harap waspada dan hati-hati apabila Anda melintas di wilayah Jombang maupun Mojokerto. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Manyaan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Manyaan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Manyaan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Anda saat ini melintas di jalur mana? Jalur utama atau mungkin di jalur tol atau juga di jalur dalam kota saja? Kondisinya seperti apa? Jangan lupa Anda sampaikan ya. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Ini tadi informasi masuk juga sempat disampaikan oleh Mbak Aidana, beliau perjalanan ya, wilayah Kediri masih aman dan lancar Erika. Tidak ada hambatan, dominasi juga kendaraan pribadi roda 4 ya. Kemudian ada informasi masuk lainnya, ini tadi sempat dikabarkan juga sama Mas Kopeng. Kalau dari videonya itu sudah hujan Erika, sudah diguyur hujan, tapi lokasinya di mana? Ini nanti bisa ditambahkan. Mas Kopeng juga sudah bergabung via telepon ya. Sekarang saya lanjut lagi untuk informasi dari Pak Hamzah. Perjalanan juga beliau ini dari Jombang akan menuju ke Kediri, melintas di Mengkreng juga masih ramai dan lancar ya, tidak ada hambatan maupun kewaspadaan. Dan kabarnya untuk di sore kali ini cuacanya juga tidak hujan Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kepenelpon dulu ya, Seru Cakra sudah ada Mas Kopeng. Selamat sore Mas Kopeng.
4: Selamat sore Mbak.
0: Posisi Jombang Kota ya ini tadi?
4: Jombang Kota diguyur hujan keras lumayan Mbak.
0: Dari jam berapa Mas Kopeng? Baru saja?
4: 30 menitan tadi.
0: Oh, sudah 30 menitan yang lalu ya hujan di wilayah ya, Jombang Kota. Mendung gelap Mas?
4: Mendung gelap disertai angin tapi Mbak.
0: Oh, disertai dengan angin kencang ini tadi ya. Oke, namun untuk jalur di Jombang Kota ini tidak ada yang apa ya, genangan gitu loh Mas Kopeng, yang tinggi mengganggu pengguna jalan yang melintas.
4: Oh, enggak ada kalau di Jombang Kota. Enggak tahu lek di kampung-kampung, Pak.
0: Oh, kalau di jalur kotanya ini aman berarti Mas Kopeng ya?
4: Aman.
0: Oke. Ini berarti kirimnya di kota-kota saja, Jombang Kota saja.
4: Di kota-kota terus ntar stapel kirim Blora, Mbak. Besok pagi.
0: Besok pagi langsung cus Blora Jawa Tengah ya.
4: Jawa Tengah ya.
0: Oke. Arus lalu lintas lancar Mas Kopeng Jombang Kota?
4: Jombang Kota tadi lancar, Mbak. Sekarang ini masih
0: Gerimis.
4: Ya.
0: Gerimis kecil-kecil. Oke. Berarti nanti pulang sore atau masih ini apa, loading dulu biar besok langsung jalan?
4: Ya langsung dek udang Pak, muat dulu udang, terus
0: muat
4: pulang.
0: Dulu langsung pulang. Oke, semangat Mas Kopeng. Terima kasih infonya.
4: Oke, Mbak. Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Jombang Kota sudah diguyur hujan sedari 30 menit yang lalu, Seru Cakra ya. Arus lalu lintas juga aman dan lancar saja. Bagaimana untuk di wilayah Anda? Apakah juga sama seperti di Jombang Kota ataupun berbeda? Bisa Anda kabarkan juga ya.

0: Ya, seru cakra kedatangan 3 unit helikopter di lapangan Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk pada Jumat pagi. Ini tadi menjadi tontonan warga. Setelah mendarat sekitar jam 9 pagi, warga sekitar ini berbondong-bondong mendatangi lokasi. Jumlah warga pun terus bertambah hingga lapangan ramai layaknya tempat wisata dadakan. Banyak warga yang datang bersama dengan keluarga. Anak-anak hingga orang tua ini juga terlihat antusias mendekati area pendaratan helikopter. Terpantau juga di antara sejumlah warga yang berdatangan itu, ada yang tidak menyia-nyiakan momen ini dengan berfoto di dekat helikopter. Mereka berfoto bersama atau selfie di tengah pengamanan petugas kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi. Para pedagang kaki lima pun juga gercep ya, memanfaatkan keramaian itu. Dalam waktu yang singkat, lapak-lapak dadakan ini berjejer di tepi lapangan. Suasananya pun ini mendadak berubah seperti pasar kecil yang dipadati pengunjung yang penasaran melihat rombongan pejabat negara turun dari udara. Kapolsek Loceret AKP Triyono menyampaikan 3 helikopter tersebut membawa rombongan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kemudian juga kunjungan itu untuk meninjau kesiapan peresmian Museum Marsinah di Desa Ngelundo, Sukomoro sehari sebelum kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan ini pada Sabtu 16 Mei 2026 atau besok. Jadi Presiden Prabowo rencananya meresmikan Museum Marsinah Monumen sekaligus berziarah ke Makam Pahlawan Nasional. Kepala Desa Candirejo juga menyampaikan bahwa senang sekali, bangga karena desanya dipilih menjadi lokasi pendaratan rombongan Kapolri. Menurutnya warga sangat antusias karena bisa melihat langsung helikopter dan suasana kunjungan pejabat tinggi negara. Jadi warga sekitar tadi bisa foto, bisa selfie ya di lapangan Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Anda warga sekitar sana, seru cakra, warga Candirejo dan sekitarnya, apakah juga tadi pagi sempat ke lapangan Candirejo juga untuk melihat langsung atau seperti apa, atau di rumah saja melihat helikopter yang juga melintas di sana ya? Bisa Anda sampaikan kepada kami, silahkan di 0852 9000 1061. Saya coba cek informasi dulu ke Lilin.
1: Informasi masuk ini tadi juga sempat disampaikan sama Pak Riono ya, di Pujon Malang, Erika, gak hujan. Kemarin malam sampai dari siang ya katanya hujan. Kemudian disampaikan juga untuk waspada hari libur untuk kondisi jalanan yang dilalui bus dari Santera arah Pujon Malang ini juga banyak ya, jadi harap hati-hati saja. Terima kasih Pak Riono. Kemudian ini tadi juga diupdate untuk harga sayur mayur, Erika, di sore hari ini ya. Untuk sayur bunga kol di angka 12.000, kemudian buncis ini yang naik harganya ya, Rp10.000. Kalau beberapa waktu lalu kan hanya di angka Rp6.000 ya. Ini sudah naik ke Rp10.000 begitu. Berarti Pak Riono ini lagi panen-panennya juga ya.
0: Iya, lagi panen-panennya mungkin.
1: Lagi panen-panennya juga, kemudian harganya buncis juga naik. Waduh, beruntung sekali ya. Kemudian ada seledri harganya juga Rp10.000, untuk tomat sayur Rp5.000 per kilogramnya. Kemudian harga cabai, yang cabai rawit Rp59.000. Kemudian cabai keriting Rp32.000, cabai merah Rp39.000. Sementara untuk terong di angka Rp4.000 dan ada beberapa sayuran lainnya juga ya, Sedulur Cakra. Kalau mungkin Anda penasaran dengan update harganya yang ada di UPT STA Mantung Pujon Malang, silahkan saja langsung hubungi gatekeeper ya. Nanti saya kirimkan untuk listnya atau price list sayur-sayurannya yang ada di Pujon Malang.
0: Kalau ingin belanja ke Pujon ya.
1: Yang biasanya kulaan ya, atau mau dijual kembali, dijual begitu. Kembali. Jadi Sedulur Cakra bisa langsung hubungi gatekeeper saja, nanti saya sampaikan untuk rinciannya ya. Mm-hmm. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Ini tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak Andi, beliau perjalanan Erika dari Jombang, informasinya akan menuju ke Nganjuk. Saat ini masih melintas untuk di sekitaran Mengkreng Kediri. Situasi lalu lintasnya juga ramai dan lancar ya. Mm-hmm. Tidak ada kewaspadaan, namun untuk peningkatan volume kendaraan juga sudah mulai terlihat di kedua arahnya. Harap waspada saja. Sementara itu informasi lain sempat disampaikan juga sama Mbak Anita di Kunjang. Kunjang Kediri, informasinya sudah redup untuk cuacanya di sore kali ini. Kemudian untuk situasi lalu lintasnya juga masih ramai, truk bermuatan juga banyak yang melintas untuk di sore kali ini. Kemudian Sedulur Cakra, harap berhati-hati ya. Untuk Anda yang saat ini mau melintas ke arah Ngronggot Nganjuk dan melintas di sekitaran kelurahan, karena memang ada kegiatan ya Herika, mm-hmm, hari ini ada check sound begitu. Benar. Sehingga untuk lalu lintasnya tadi juga dialihkan. Kalau tadi Sedulur Cakra juga ada yang mengabarkan bahwa muter-muter dulu, iya, akhirnya putar balik.
0: Akhirnya putar balik karena nggak nemu jalan ya, daripada tambah kesasar nanti ya.
1: Benar sekali, memang ada untuk petunjuk jalannya, tapi ternyata setelah diikuti malah ketemu lagi sama itu truk yang membawa sound horror-nya ya Herika.
0: Nah ya ini ya, malah ketemu lagi sama truk yang digunakan untuk sound horror.
1: Benar, biasanya itu kalau kemarin waktu saya lihat check sound-nya di Kalianyar ya Herika, jadi formasinya itu saling membelakangi begitu. Jadi kalau misalkan simpang 4 ya, ada truk yang menghadap ke arah utara, kemudian ada yang ke arah selatan, arah timur, arah barat begitu. Jadi suaranya tuh jadi masuk jadi satu begitu loh Herika.
0: Memang gitu mungkin sengaja.
1: Sepertinya begitu ya. Itu adalah pengalaman saya kemarin waktu lihat check sound yang ada di desa Kalianyar begitu. Kemungkinan kok untuk di kelurahan ini formasinya juga sama seperti itu ya kalau check sound. Mungkin Sedulur Cakra yang berada di sana juga bisa disampaikan. Tapi tentunya kalau di sana, waduh, ramai sekali
0: ramai,
1: Erika.
0: Pasti sinyalnya juga susah ya.
1: Sinyalnya juga susah. Kalau yang kemarin di Kalianyar saja waktu itu kan diguyur hujan deras ya Erika. Nah itu banyak sekali yang hadir. Mulai dari pemuda, kemudian bapak-bapak, ada juga ibu-ibu, anak-anak, itu juga banyak yang menyaksikan adanya check sound tersebut Erika. Apalagi kalau sekarang kan cuacanya sangat mendukung ya, kemungkinan akan jauh lebih ramai. Mungkin Sedulur Cakra juga bisa berkabar dengan kami untuk keseruannya, atau mungkin Sedulur Cakra yang juga jadi pesertanya ya. Biasanya kalau sound horror itu kan di belakangnya kayak ada dancernya ya Herika. Nah itu persiapannya kira-kira sudah sampai mana, sudah siap atau belum besok untuk tampil ya? Ini untuk kostum-kostumnya sudah disiapkan atau belum Sedulur Cakra? Tentunya juga jauh-jauh hari ya, jangan lupa dicek kembali kelengkapan kapannya ya. Kemudian ini informasi lain, ini tadi juga masuk disampaikan sama Bapak Kusumo, beliau perjalanan juga dari sekitaran Kediri dan akan menuju ke arah Nganjuk, melintas di Prambon. Untuk di sore kali ini kabarnya juga masih aman dan lancar saja, kendaraan roda 2 masih mendominasi Erika.
0: Oke, terima kasih Lilin Bayu Keciper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
5: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
5: Naria? yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi Nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
5: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya Nutrisi Herbal Naria.
6: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Oke, saya ke penelpon, ada Pak Riono. Selamat sore, Pak Riono.
1: Selamat sore kembali, Mbak Rika.
0: Oke, bagaimana Pak kabarnya?
1: Kabarnya hujan aman.
0: Gak hujan.
1: Kemarin malam, kemarin malam siang hujan lebat, Mbak Rika.
0: Siang sampai malam hujan.
1: Iya.
0: Siang sampai malam hujan.
1: Di itu di tangga saudara saya yang meninggal hujan nggak jadi ngaji. Hujan lebat.
0: Jadi oke. Kondisi saat ini berarti Pujon aman ya, tidak ada mendungnya juga ya Pak Riono?
1: Ya, cuma mendung, ada yang jatuh dikit tapi nggak jadi Mbak Ning.
0: Apa ini jatuh dikit? Oh, gerimis sedikit.
1: Hujan-hujannya.
0: Oh.
1: Ketik-ketik-ketik-ketik nggak jadi.
0: Tahu pada liburan ke Pujon, jadi masa hujan kan kasihan yang sudah jauh-jauh ke Pujon Pak Riono. Jadi agak jadi mungkin ya. Libur panjang loh.
1: Weh, kemarin sore antara anu ibu dan anak mau rutinan ngaji gitu. Baik, macet Mbak Rika dan Mira.
0: Karena liburan ya Pak Riono ya.
1: Waduh, bis dan mobil sepatu
0: adat.
1: Pokoknya kalau hari libur itu jalur ngantang dan jalur payung udah hati-hati Mbak Rika. Mobil itu karena berpapasan bis ya Mbak Rika.
0: Kendaraan-kendaraan besar itu rombongan bis, elek gitu ya.
1: Lah bis LB kadang lewat ngantang Mbak Rika. Bis besar-besar gitu Mbak Rika.
0: Bus pariwisata itu
1: terbalik,
0: ya.
1: Terbalik, sekarang terbalik Mbak Rika. LBU ke Pujon.
0: Iya. Oke. Namun untuk kondisi hari ini apakah juga sama seperti kemarin atau lebih lengang, Pak?
1: Ya, agak lengang kalau kok enggak ada libur.
0: Oke, baik. Ada informasi tambahan, Mariono?
1: Ya, informasinya cuma dengar-dengar. Di sana Mbak Rika kok intinya hajat besar ya dengar-dengar.
0: Ada apa Pak Riono?
1: Loh, ya mau tamu, mau

0: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Hindari wilayah Kelurahan Ronggot Nganjuk ya, Seru Jakra, karena hari ini jadwalnya ada kegiatan cek sound sebelum besok ada karnaval sound hork di wilayah Kelurahan Ronggot Nganjuk. Sampai sini sudah mulai terdengar ini ya, untuk cek sound di wilayah Kelurahan Ronggot Nganjuk. Apakah Anda ada rencana nanti malam juga hadir di cek sound hari ini? Bisa disampaikan seluruh Jakra kepada kami. Untuk acaranya besok, ini juga akan ada pengaturan arus lalu lintas ya, Seru Jakra. Jadi harap diperhatikan, nanti kami juga akan on air bersama rekan-rekan Polsek Ronggot terkait dengan

0: keamanan dan juga pengaturan arus lalu lintas. Hari ini kabarnya juga ada dari pendengar radio Cakra Krisna yang harus putar balik karena tidak bisa melintas di sana. Sudah ada papan penandanya, sudah ada petunjuk arahnya juga, tapi karena mungkin juga ada miskomunikasi ya antara panitia dan juga peserta, jadi ini tadi dari pengendara yang mengikuti petunjuk arah tersebut menjumpai juga adanya truk sound horror seperti itu, jadi tidak bisa melintas di jalur tersebut dan harus putar balik lagi. Adakah pengalaman yang sama, Sriwijaya? Bisa Anda sampaikan pengalaman itu kepada kami agar jadi kewaspadaan untuk Sriwijaya lainnya. Saya ke penelpon dulu ya, sudah ada Mbak Tari. Selamat sore Mbak Tari.
1: Selamat sore Mbak.
0: Bagaimana kabarnya Mbak Tari?
1: Alhamdulillah, baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Bagaimana ini untuk update-nya ya Mbak Tari, beberapa waktu lalu kan sempat menghubungi Radio Cakra Krisna ya terkait dengan BPJS adiknya.
1: Iya betul. Ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Radio Cakra udah membantu adik saya untuk mengaktifkan kembali BPJS-nya. Terus kemudian saya juga mau terima kasih banyak. Alhamdulillah adik saya sekarang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu.
0: Oke, jadi BPJS yang waktu itu non-aktif ya, tidak aktif,
1: iya,
0: sekarang sudah
1: tidak aktif.
0: Bisa digunakan lagi.
1: Alhamdulillah sudah Mbak Erika. Sudah bisa dipakai kembali.
0: Sudah dipakai kembali. Baru hari ini atau kapan Mbak Tari?
1: Kalau BPJS-nya sudah beberapa bulan ya Mbak ya. Alhamdulillahnya waktu kunjungan itu langsung begitu. Begitu sama Radio Cakra di urus. Alhamdulillah langsung aktif seperti itu.
0: Alhamdulillah. Oh, jadi tidak berjarak lama ya setelah lapor ke Cakra Krisna kemudian langsung ini ya mendapatkan penanganan itu ya. Mbak Tari ya.
1: Iya, alhamdulillah langsung
0: dapat respon ya.
1: Ini.
0: Semoga bisa bermanfaat Mbak Tari. Ini adiknya juga bisa pulih ya, segera pulih.
1: Iya.
0: Untuk bantuan
1: alhamdulillah sekali.
0: Bantuan dari pemerintah ini sejak kapan Mbak Tari?
1: Kalau bantuan pemerintah ini dari 2 minggu yang lalu yang Amerika cairnya. Nah itu dirapel jadinya 4 bulan seperti itu. Untuk setiap bulannya 300 ribu. Alhamdulillah.
0: Setiap bulannya 300 ribu.
1: Iya. 300 ribu. Jadi dirapel sekalian 4 bulan. Alhamdulillah cairnya 1.200.000.
0: 1.200.000. Alhamdulillah semoga bisa bermanfaat ya Mbak Tari nge.
1: Amin, amin. Terima kasih banyak untuk Mbak Erika dan tim, untuk Mbak Dio Cakra juga. Alhamdulillah adik saya kebantu.
0: Alhamdulillah. Angge, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah lapor ke Cakra juga ya, Mbak Tari, angge.
1: Iya, sama-sama, Mbak.
0: Saling sambung doa baik. Amin. Terima kasih Mbak Tari untuk informasinya di sore hari ini, update-nya ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas. Angge, terima kasih banyak Mbak Tari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya baru saja ada Mbak Tari ya, beberapa waktu lalu Mbak Tari ini sempat juga berkabar ke Radio Cakra Krisna BPJS adiknya itu tidak aktif sehingga tidak bisa digunakan seperti itu. Setelah lapor ke Cakra akhirnya tidak lama langsung mendapatkan respon dari pihak terkait, akhirnya BPJS kembali aktif jadi bisa digunakan berobat juga. Kemudian dari adiknya ini juga mendapatkan bantuan setelah lama adiknya tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi sekarang sudah dapat bantuan lagi yang 1 bulan 300 Rojakra dirapel 4 bulan jadi 1 juta 200 seperti itu. Apabila Anda juga ada kendala ya, permasalahan yang sekiranya kami bisa bantu, Anda bisa laporkan kepada kami, silakan di 0852 9000 1061, agar kami nanti teruskan ya ke dinas terkait yang menangani hal tersebut. Jadi semaksimal mungkin kami akan membantu dan mengawal itu semuanya. Untuk Anda saat ini berada di mana Seru Jakarta lokasinya, bisa disampaikan kepada kami juga kondisinya seperti apa, baik cuaca maupun juga arus lalu lintas di sore ini.
3: Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu, karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000, sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah, serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026, didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Naria Sigaret.

0: Sudah mulai hujan atau belum Sri Cakra di wilayah Anda untuk sore hari ini bisa Anda sampaikan kepada kami ya. Sepertinya di depan studio. Jadi sudah mulai hujan ya, wilayah Kalianyar, Ngeronggot, Nganjuk. Hujannya juga lumayan deras ini ya, kira-kira sampai wilayah kelurahan nggak ya? Kan tetanggaan kita ya. Ada Jackson di sana, semoga hujannya nggak sampai sana ya. Kalaupun sampai sana, semoga hujannya tidak terlalu ramah agar kegiatan Jackson pun bisa berjalan dengan lancar. Cek informasi dulu, Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan untuk wilayah Kecamatan Kertosono ini masih belum hujan di sana. Meskipun di Kecamatan Ngeronggot beberapa titik sudah mulai hujan. Tapi tidak terlalu gelap kok, kayaknya hanya berawan tipis begitu. Masih terlihat ada sinar matahari dari arah barat. Hujan juga belum terlalu deras, sepertinya hanya hujan lokal saja. Karena di Kertosono disampaikan beberapa pendengar juga masih belum hujan untuk sore hari ini. Termasuk di wilayah Mengkreng, dari pantauan CCTV juga belum hujan. Ini masih cukup kering, mungkin hanya gerimis tipis saja di wilayah Mengkreng. Perlu hati-hati untuk yang melintas di sana. Yang di Ngeronggot ini sudah mulai hujan. Lalu ditambahkan tadi oleh Bu Yayu. Oh ya, di Mengkreng ini sudah mulai gerimis tipis. Bu Yayu menginformasikan tadi berangkat dari Kertosono sampai ke Mengkreng sudah gerimis tipis, tapi masih masih aman. Lalu lintas juga dari ketiga arah di Mengkreng tidak ada hambatan. Kemudian untuk di kawasan Kunjang Kediri, tadi masuk dari Pak Yusril dari Jombang menuju ke arah Kediri Kota. Kunjang juga sama, gerimis tipis. Sudah mau masuk di kawasan Pleman Kediri, untuk cuaca lumayan mendung di sana. Satu lagi tadi Mbak Kusnul di jalur Nganjuk Kota arah ke Madiun, ini sampai di seputaran Bagor masih aman, mendung saja belum hujan. Untuk lalu lintas jalur arteri dominasi kendaraan pribadi, Erika.
0: Terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Terlihat ya untuk yang dari arah barat ini masih cukup cerah sekali Seru Cakra. Sepertinya hujan ini ada di wilayah Nganjuk bagian timur. Mengkreng tadi sudah hujan, kemudian Kertosono ini tadi kabarnya belum turun hujan namun sudah mulai redup. Lalu sebagian wilayah Ngeronggot ini sudah diguyur hujan. Nganjuk bagian barat, kemudian utara ya, Rejoso biasanya ini sudah hujan paling awal ya. Apakah hari ini juga sudah turun hujan? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya, Seru Cakra, kira-kira wilayah mana lagi yang sudah mulai diguyur hujan? Di 0852 9001 061.
2: Zona Cakra Thomas Alva Edison dikenal sebagai penemu lampu pertama kali. Namun ternyata Edison bukan hanya satu-satunya orang yang berperan terkait penemuan lampu. Dalam sejarah tercatat bola lampu sudah digunakan sebelum Edison mematenkan bola lampu ciptaannya pada tahun 1879. Lampu yang menerangi rumah, gedung, hingga jalan adalah penemuan yang mengubah dunia. Pada tahun 1800, ilmuwan asal Italia, Alejandro Volta, mengembangkan metode dengan menghasilkan listrik. Tiang ini terbuat dari cakram seng dan tembaga, kemudian diselingi dengan lapisan karton yang direndam dalam air garam, dapat menghantarkan listrik ketika kawat tembaga dihubungkan kedua ujungnya. Sejumlah ahli percaya bahwa tumpukan kawat tembaga yang diciptakan Volta merupakan salah satu bentuk paling awal dari lampu pijar.

0: Baik, kembali cek informasi ke Lilin.
1: Di sini sudah diguyur hujan ya, Herika. Deras sekali. Tadi saya juga sempat keluar ya. Nih, untung keinget kalau misalkan ada
0: punya jemuran. Ya.
1: sebelum kebasahan sudah saya angkat terlebih dahulu, tapi memang hujannya deras sekali di luar sana, Sedulur Cakra. Jadi harap hati-hati saja ya. Nah, ini Ibu Kahye di Putuk Rejo Loceret masih cerah, tapi suara guntur dari timur sudah kedengeran sampai situ.
0: Hujannya dari timur kayaknya.
1: Iya, sepertinya. Ini kira-kira Bu Kahye nanyain kebagian hujan enggak ya nanti?
0: Tunggu merembet ke sana ya.
1: Harap sabar aja Bu, nanti saya coba ini dorong hujannya ke sana ya. Biar bergeser. Ini kemudian tadi Mbak Sally ini juga menanyakan ya, waduh ada sound horror ya Kak. Besok rencana sekolah TK anakku mau manasik haji di lapangan Kronggot begitu. BTW sound horror-nya lewat lapangan Kronggot enggak ya? BTW sound horror-nya lewat lapangan Kronggot enggak ya gitu ya. Ini tadi kita dapatkan informasi ya, untuk startnya itu di depan Balai Desa Kelurahan ya, Erika. Di depan Balai Desa Kelurahan, kemudian ke arah utara, lanjut nanti sampai di pertigaan mentok ya, terus belok ke barat. Sepertinya finishnya itu di sebelah baratnya Bank BRI. Jadi
0: di jalur utama sini ya.
1: Iya, di jalur utama sini, Sedulur Cakra ya. Jadi kemungkinan untuk di lapangan Ngeronggotnya sepertinya kok tidak dilintasi ya. Mungkin bisa cari jalur alternatif lainnya. Soalnya kan untuk kegiatannya itu ada di jalur utama, Mbak Sally. Ini bisa diperhatikan ya, Sedulur Cakra. Mungkin bagi Anda yang besok juga ada kegiatan untuk melintas di Desa Kelurahan Kronggot Nganjuk, ini juga harus diperhatikan karena memang ada beberapa

0: Bekasi ya Erika, yang dilakukan pengalihan lalu lintas, apalagi di jalur utama Desa Kelurahan Ngronggot Nganjuk begitu. Untuk kantong parkirnya ada di 8 titik, kemudian portalnya ada di 23 titik begitu sedulur cakra. Untuk kantong parkirnya di mana saja, kemudian untuk jalur alternatif yang bisa digunakan untuk sedulur cakra, saat ini kita juga masih komunikasi dengan teman-teman kepolisian dari Polsek Ngronggot, Polres Nganjuk ya Erika. Kita masih belum mendapatkan update-nya hingga saat ini. Tapi untuk rutenya tersebut di jalur utama sedulur cakra dari depan Balai Desa Kelurahan arah utara, kemudian lanjut belok ke barat. Sepertinya di baratnya Bank BRI nanti untuk finishnya. Kemudian karena pesertanya kan juga banyak ya Erika yang mengikuti kegiatan Sonhorok tersebut, jadi sedulur cakra mungkin kegiatannya dari siang sampai dengan malam, jadi mungkin bisa diperhatikan kembali. Kemudian ada Pak Yitno mengabarkan Jombang Kota cuacanya gerimis, alhamdulillah. Ya Bapak, alhamdulillah ya, ini dapat angin segar juga.
1: Angin segar, betul. Kan segar jadi kalau habis hujan gini ya.
0: Benar sekali, soalnya tadi ungkep sekali.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, panas.
0: Disampaikan juga sama Mas Dimas Warujaya, hujan deras Erika kabarnya. Dikirimkan videonya juga, harap hati-hati, jarak pandang juga terbatas. Lalu lintasnya tidak terlalu ramai untuk di sore kali ini, cenderung lengang saja, Erika.
1: Terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Selain wilayah Ngronggot, sebagian wilayah Warujaya juga sudah mulai diguyur hujan deras ya. Seru Jakra, Nganjuk Barat ini yang belum diguyur hujan, Nganjuk Kota ya, termasuk juga Nganjuk Kota ini belum diguyur hujan hingga sore hari ini. Apabila ada perubahan cuaca maupun juga kondisi arus lalu lintas di wilayah Anda, bisa Anda sampaikan kepada kami ya, silahkan di 0852 9001061.

0: Kitty.
1: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
2: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper Lilin Bayu dan Alvan Amar. Anda masih bisa terus sampaikan kepada kami ya kondisi di wilayah Anda saat ini. Untuk di depan studio Radio Cakra Krisna, hujan sudah mulai lebat. Seru Cakra, ini untuk wilayah Anda apakah juga sama seperti di depan studio Radio Cakra Krisna, wilayah Kalianyar Ngeronggot Nganjuk. Kabarkan dengan mengirim foto videonya kepada kami ya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati RT3 RW3 Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya, Mas, selama 4 hari dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria CA, Gester sama DM, Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan, Mas. Tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah, gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah. Sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, ini juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Yata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Rayeng Guyangan, Dusun Morobau, Desa Krep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Yang seru Jakar ada yang saat ini berada di wilayah Sukomoro dan sekitarnya. Seru Jakar, bisa Anda sampaikan kepada kami kira-kira kondisi arus lalu lintas untuk di sore hari ini seperti apa? Apakah juga masih dalam pengamanan ketat dari petugas gabungan yang tadi sempat berjaga di lokasi karena ada kunjungan ya, Seru Jakar, dari pejabat Republik Indonesia. Jadi ada beberapa titik di wilayah Nganjuk yang tadi sempat dijaga ketat oleh petugas kepolisian seperti itu. Dan ini tadi kami terima informasi pemerintah Kabupaten Nganjuk juga terus mematangkan berbagai persiapan jelang agenda kunjungan pejabat pusat dan kegiatan kenegaraan di Kabupaten Nganjuk. Salah satu titik yang menjadi perhatian yakni kawasan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP wilayah Ngelawak, Kertosono, Nganjuk. Bapak Samsudin selaku Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk menyampaikan bahwa pada hari Kamis kemarin ya siang itu telah dilakukan peninjauan langsung ke lokasi. Peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh kebutuhan teknis maupun pengamanan berjalan dengan maksimal. Rombongan sebelum melakukan rangkaian kegiatan dari Stadion Anjuk Ladang hingga menuju beberapa titik agenda lainnya sebelum akhirnya bergeser ke KDMP Ngelawak Kertosono. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur menjelang agenda penting yang melibatkan pejabat pusat hingga RI1. Beberapa aspek yang menjadi perhatian diantaranya kelistrikan, jaringan internet, sinyal komunikasi, serta pengaturan teknis yang ada di lapangan seperti itu. Dan hari ini pun juga ramai sekali Seru Jakar karena ada ya, 3 unit helikopter yang mendarat di desa Candirejo, Loceret, Nganjuk. Ini pun akhirnya juga jadi tontonan warga sekitar ya, Seru Jakar, saking menarik perhatian mereka. Apakah Anda juga warga sana, Seru Jakar? Ini bisa disampaikan kepada kami pengalamannya seperti apa di 0852 9001 061. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Nah ini kalau Pak Suwarji ya, hujan-hujan seperti ini atau di masa peralihan seperti ini ya Erika, selalu sedia herbal naria. Jadi ada 3 varian yang beliau stok sepertinya ya, mulai dari naria CA, Gester dan juga DM. Ini dikirimkan videonya begitu. Kalau kabarnya di tempatnya Pak Suwarji ada di Kuncir Ngetos Nganjuk ya, tidak hujan informasinya, masih cerah saja. Dan tidak lupa ini tentunya selalu mengkonsumsi herbal nariah agar tetap menjaga imunitas tubuh dan juga kesehatan.
0: Meskipun
1: ya,
0: meskipun sehat tetap konsumsi herbal nariah ya.
1: Benar sekali. Jadi tidak hanya untuk mereka yang lagi sakit ya saja ya Herika, tapi ini yang sehat juga perlu untuk menjaga imunitas tubuhnya. Apalagi memang cuacanya gini, harus banyak-banyak minum air putih, kemudian juga harus selalu menjaga kesehatan tubuhnya dengan mengkonsumsi herbal nariah. Variannya juga lengkap ini tadi kalau dari Pak Suwarji ya. Terima kasih Bapak sudah berbagi informasi. Kemudian informasi lain ini tadi juga sempat disampaikan sama Mas Taufik dari wilayah Ngawi, tidak hujan ya Ngawi, untuk cuacanya juga cerah. Kemudian informasi lain tadi juga sempat disampaikan oleh Mbak Aini. Mbak Aini ini perjalanan juga dari Kediri menuju ke Nganjuk. Situasi lalu lintas masih aman dan lancar, tidak ada hambatan ya. Dominasi masih kendaraan pribadi roda 4. Kemudian juga Mbak Dian mengabarkan Marujaya Nganjuk hujan deras, harap hati-hati. Jarak pandangnya cukup terbatas untuk di sore kali ini. Sementara itu informasi lain, Pak Riono mengabarkan Pujon Malang sekarang sudah hujan begitu. Beliau juga belum mengerti atau belum menambahkan ini kira-kira merata atau tidaknya ya. Selamat Terima kasih Pak Riono, kok selamat ini ya. Kemudian ini tadi juga dapatkan informasi lain disampaikan oleh Pak Didi, beliau perjalanan juga Erika melintas di sekitaran Kalianyar Ronggot Nganjuk. Kabarnya juga hujan deras sekali, jarak pandangnya terbatas. Di jalan ini genangan air juga sudah mulai nampak. Jadi harap hati-hati, pelankan laju kendaraan Anda ya, Sedulur Cakra. Kemudian satu informasi lagi, ini sempat disampaikan oleh Mbak Silva, beliau perjalanan dari wilayah Jombang akan menuju Mojokerto, lalu lintasnya masih aman dan lancar saja. Pak Deyanto mengabarkan Bogor pelemahan Kediri juga sudah hujan deras, Erika. Waduh, terdengar ya ini.
0: Iya, deras sekali ya.
1: Deras sekali. Kalau dari video yang dikirimkan sama Pak Deyanto ini ada banjir genangan begitu, Erika, di jalur tersebut ya. Jadi untuk kendaraan roda 2 ini harap berhati-hati. Sepertinya kalau saya amati dari video yang dikirimkan itu hampir setengah ban sepeda motor, Erika. Jadi harap hati-hati saja ya, Sedulur Cakra, bagi Anda yang saat ini juga lagi berkendara maupun juga melintas wilayah Mojokerto, Nganjuk dan juga Kediri sudah diguyur hujan, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudah mulai banyak yang diguyur hujan ya, beberapa wilayah, laporan dari pendengar Radio Cakra Krishna yang saat ini juga sedang pantau Radio Cakra Krishna. Kira-kira Anda sedang mendengarkan siaran kami di mana? Seru Cakra di rumah saja, atau mungkin sedang dalam perjalanan? Bisa Anda sampaikan kepada kami kondisi di wilayah Anda saat ini seperti apa.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Serunya kira untuk maghrib di wilayah Nganjuk dan sekitarnya di menit ke-22 lepas dari jam 5 sore. Itu artinya kurang sekitar 2 menit lagi ya. Kalau Anda sedang dalam perjalanan hari ini, bisa dipelankan laju kendaraannya. Karena biasa kalau jelang maghrib kendaraan melaju cukup kencang ya, tidak di jalur dalam kota, jalur utama maupun jalur tol sama semuanya ya. Namun apabila tujuan Anda masih cukup jauh, bisa cari masjid musola terdekat atau tempat yang aman untuk Anda beristirahat ataupun menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Jadi tidak usah terburu-buru, seru cakra, tetap utamakan keselamatan. Kabarkan di wilayah Anda saat ini seperti apa kondisinya, karena kabar dari Anda masih terus kami tunggu di sini ya, di 0852 9001061.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Ya, selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Untuk wilayah Kalianyar, Kerongkot Nganjuk, ternyata lepas maghrib saat ini juga masih terus diguyur hujan. Seru cakra tadi sudah sempat agak reda ya, namun ini tadi sudah kembali agak deras lagi. Jadi harap waspada untuk Anda yang ada agenda ini ke wilayah Kerongkot dan sekitarnya. Ya, seru juga untuk wilayah Anda seperti apa kondisinya di petang kali ini ya. Apakah juga masih diguyur hujan atau masih aman dan tidak ada tanda-tanda hujan sama sekali. Tadi sebelumnya kami terima informasi wilayah Pandantoyo. Ini sudah diguyur hujan, seru jakra. Hujannya juga lumayan deras ya di wilayah Pandantoyo Nganjuk. Lalu saya juga terima informasi ini tadi dari Pelemahan Kediri ya, juga sudah hujan namun tidak terlalu deras, cukup jadi kewaspadaan bagi yang melintas di wilayah Bogo Pelemahan Kediri. Sementara itu juga ada kabar dari wilayah Kedungadem, Bojonegoro ya, Kedung Adem ini ramai lancar untuk arus lalu lintas. Tadi seru jakra untuk cuaca masih mendung gelap tapi belum turun hujan ya, wilayah Kedung Adem. Kemudian juga tadi kami sempat terima informasi wilayah Mojokerto, baik wilayah Trowulan maupun juga wilayah Merangkal ya, sudah diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat disertai dengan angin. Harap waspada dan hati-hati bagi Anda yang melintas di wilayah-wilayah tersebut. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Informasinya dari Pandantoyo sudah hujan deras ya. Ini tadi baru saja disampaikan oleh sebentar, ini nomor baru ya, Mbak Cece katanya. Okay. Kalau di nama kontaknya itu ya, Erika, Mbak Cece begitu. Terima kasih Mbak untuk informasinya ya, bisa diupdate kalau di malam hari ini seperti apa. Kalau saya lihat dari luar ya Erika, ini tadi untuk kegiatan cek soundnya ini tadi juga sudah berhenti karena memang ada azan maghrib ya, tapi untuk lampunya atau lightingnya ini juga masih menyala untuk di desa kelurahan kecamatan Kerongkot Kabupaten Nganjuk sedulur cakra. Ini terlihat untuk lightingnya itu juga bagus-bagus sekali ya, sinarnya itu loh Erika, memanjakan mata ya. Benar sekali, meriah dan memanjakan mata ya. Oke, luar biasa. Mungkin sedulur cakra yang berada di sana juga bisa disampaikan. Ini tadi juga sepertinya ada seorang bapak-bapak dan juga anaknya ya Erika, yang juga berteduh di halaman studio karena memang hujan deras tadi. Sepertinya juga akan menuju ke sana, soalnya dari bajunya ya itu sudah terlihat begitu ada tulisannya cek sound apa gitu tadi,
0: sesuai kostumnya ya,
1: sesuai kostumnya gitu, warnanya merah gitu ya.
0: Oke.
1: Jadi ini tadi juga sempat berhenti di halaman studio Radio Cakra Krisna berteduh dari waktu hujan deras tadi ya, kemudian ketika saya turun tadi hujannya sudah lumayan reda, melanjutkan perjalanan kembali begitu. Ini meskipun hujan tapi antusias masyarakat juga sangat luar biasa ya. Kemudian kita dapatkan informasi terkait dengan insiden laka yang terjadi di Ngawi ya Erika. Mm-hmm. Kabarnya itu ada sebuah pick up L300 begitu yang terjadi kecelakaan di desa Jenggrik Kabupaten Ngawi pada siang tadi. Saat ini kita masih menghubungi Ibtu Agus Haryanto, Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, dan beliau juga berkenan on air untuk menjelaskan kronologi lebih detailnya, namun mohon waktu ya. Kemudian kita beralih ke informasi lain, disampaikan oleh Bapak Diran, perjalanan juga dari sekitaran Jombang menuju ke Kediri untuk situasi lalu lintas masih aman dan lancar, tidak ada hambatan, dominasi juga masih kendaraan pribadi roda 4. Kemudian untuk peresmian Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk untuk di hari Sabtu besok ya, ini dipastikan akan menjadi momen yang bersejarah ya Herika.
0: Iya.
1: Bersejarah bagi Nganjuk tentunya.
0: sejarah ya. Bagi Nganjuk. Jadi kita mempersiapkan pun juga dengan maksimal ya.
1: Benar, persiapannya pun juga sangat maksimal sekali. Ini bukan hanya untuk Nganjuk saja, tapi ini untuk secara nasional. Karena ini kan juga menghargai untuk para pejuang atau para buruh juga ya. Di mana rumah singgah ini informasinya kan nantinya juga bisa digunakan untuk para buruh begitu yang ke Nganjuk ya, Erika. Jadi besok itu mau diresmikan oleh Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dan ini menjadi puncak perhatian sekaligus juga pengakuan negara atas perjuangan almarhumah Marsinah sebagai pahlawan nasional. Dan ini tentunya tidak hanya berhenti di situ saja, karena kegiatannya untuk besok tentunya juga akan diramaikan oleh deretan pejabat tinggi negara, tokoh buruh nasional. Ini informasinya ada sekitar 7.000 buruh yang besok itu juga akan hadir di Nganjuk, Erika. Dan besok itu akan disebar di beberapa titik, mulai dari Stadion Nganjuk Ladang hingga ke arah Ngelundo Sukomoro Nganjuk begitu ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Tadi umbul-umbulnya mulai dari Jalan Ayani sampai ke Ngelundo itu juga sudah dipasang semuanya ya. Tadi dikabarkan juga sama Bapak Arief, terima kasih untuk sedulur cakra yang sudah berkontribusi tentunya untuk mempersiapkan ini semua ya, mulai dari kemarin memperjuangkan Marsinah itu sebagai tokoh pahlawan nasional, kemudian juga terkait dengan pembuatan monumennya dan juga museum Marsinahnya, mulai dari rumah singgah dan lain sebagainya, hingga hari ini untuk persiapan menunggu puncak puncak hari H ya, atau puncak kegiatannya besok yang akan dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sangat berterima kasih sekali, dan kami juga sangat mengapresiasi perjuangan dari sedulur cakra dan juga para buruh tentunya ya. Kemudian kita beralih ke informasi lain ya, Erika. Baru saja disampaikan sama Mbak Tari, ini tadi beliau juga melakukan perjalanan dari sekitaran Jombang mau menuju Surabaya, masih aman dan lancar saja. Tidak ada hambatan, dominasi juga masih kendaraan roda 2 dan juga kendaraan pribadi roda 4, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, seru cakra dimanapun Anda berada, dan kabarkan juga untuk Anda apabila menjumpai kewaspadaan di sekitar Anda. Satu informasi dari Anda sangat bermanfaat sekali bagi kami semuanya. Jadi jangan lupa dimanapun Anda berada, tetap dengarkan siaran kami melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat petang dan sehat selalu.

Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Selamat malam sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bersama saya Lilin Bayu untuk di sore kali ini ya. Silahkan Anda bagikan informasi menarik yang Anda temui maupun juga kewaspadaannya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Sedulur Cakra juga langsung bisa menghubungi Gatekeeper ya di 0852-9001061. Dan bagi Anda yang ada di wilayah Bojonegoro, Anda juga bisa mendapatkan herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah. Lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di utara pom bensin Ngeraho atau di Radio Krishna FM Bojonegoro.

0: Ya, Saudara Cakra, kalau mungkin di wilayah Anda di sore kali ini masih diguyur hujan ya, bisa ditambahkan biar jadi kewaspadaan untuk sedulur Cakra yang lainnya. Kalau di sekitaran desa Kalianyar Ronggot, Kabupaten Nganjuk, sudah reda sedulur Cakra, tapi harap hati-hati, jalanan masih licin, kemudian juga banyak genangan air ya, jadi harap diperhatikan laju kendaraannya, juga jangan laju-laju atau jangan kencang-kencang. Kita cek informasi dulu ke ruang gatekeeper Erika.
1: Ini tadi disampaikan oleh Mas Agus ya. Mas Agus sedang dalam perjalanan untuk malam hari ini melintas di wilayah Kain Kidul Kediri. Kain Kidul Kediri diguyur hujan lin malam hari ini, dikirimkan videonya oleh Mas Agus. Mas Agus tepatnya melintas di Jalan Manggis Gempolan Banye Kain Kidul Kediri, Jawa Timur ya. Dan ini kondisi arus lalu lintas terlihat dari pantulan dari lampu kendaraan ya. Pantulan lampu kendaraan ini cukup ramai sekali di sana. Banyak kendaraan pribadi maupun kendaraan muatan yang melintas di jalur tersebut. Waspada dan hati-hati saja, kondisinya juga gelap sekali di sana ya. Minim penerangan sepertinya di jalur Kain Kidul Kabupaten Kediri. Sementara itu ada juga Bapak Mustain, ini tadi menyampaikan kondisi di wilayah Sukorejo, Rejoso, Nganjuk, hujan sedari jam 17.45 hingga saat ini. Rintik-rintik hujannya.
0: Rintik-rintik ya.
1: Tidak terlalu jelas, hanya rintik-rintik saja. Kemudian ini tadi mengabarkan juga ada pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
0: Di mana ini?
1: Di wilayah Sukorejo, Rejoso, tempatnya Pak Mustain, dalam rangka bersih desa untuk malam hari ini. Jadi diselenggarakan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk oleh Ki Dalang Purbo Asmoro dari Surakarta. Jadi silakan yang ingin melihat ya acara tersebut bisa langsung merapat ke wilayah Sukorejo, Rejoso, Nganjuk. Sementara itu juga disampaikan ini tadi oleh Ibu Yuli melintas di wilayah Pasirut Sukomoro Nganjuk ya, mengarah ke Bepas Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas simpang 4 Pasirut Sukomoro ini tadi kabarnya juga cukup ramai.
0: Baik.
1: Harap hati-hati dan juga waspada. Sepertinya masih ada pembatasan ya Lin. Mungkin untuk persiapan besok kali ya Lin ya.
0: Iya, persiapan besok gitu loh.
1: Persiapan besok. Jadi simpang 4 Pasirut yang mengarah ke timur ini ada pembatasan seperti itu. Kemudian ada Bu Inung di Rejoso Nganjuk. Ini Talang Rejoso sudah setengah jam yang lalu hujannya lebat. Sampai saat ini juga masih belum reda, bahkan dibarengi dengan
0: Geluduk
1: geluduk gitu katanya.
0: Apa namanya?
1: Petir. Gemuruh ya, gemuruh petir. Jadi ini tadi dikabarkan baru saja oleh Bu Inung yang juga berada di wilayah Rejoso Nganjuk. Ini kalau Talang Rejoso sama Sukorejo Rejoso jauh gak ya kira-kira ya?
0: Bu Inung nanti bisa langsung merapat
1: bisa
0: ya
1: langsung
0: kira-kira
1: merapat. Oh iya, ini tadi ditambahkan Bapak Mustain ya, ada di Sukorejo Rejoso. Saat ini hujannya mulai turun deras.
0: Padahal akan ada pagelaran wayang.
1: Iya, padahal akan ada pagelaran wayang. Semoga saja ini hujan deras tidak berlangsung lama, sehingga nanti warga sekitar bisa merapat ya.
0: Benar.
1: Di acara wayangan itu bisa nonton,
0: bisa
1: bareng-bareng
0: ramai,
1: gitu ramai. Banyak yang biasanya kulineran juga sih Lin. Banyak yang jualan kuliner di pagelaran wayang seperti itu.
0: Dimanfaatkan untuk teman-teman UMKM.
1: Benar,
0: ya.
1: Iya, tidak nonton wayang tapi nonton dagangan itu juga banyak kok yang seperti itu, meramaikan ya, meramaikan apa namanya ini kegiatan seperti itu. Jadi semuanya pun juga datang. Pak Yanuar ini tadi melintas di Jalan Raya Ngerengket Sukomoro Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas juga ramai di sana, waspada, belum tambahkan ini hujan atau tidak Lin.
0: Oke, baik. Terima kasih Herika Dwi informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: kelas 9 SMP atau MTS untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: 106,1 FM Radio Cakrakrisna menemani aktivitas Anda. Dan untuk nganjuk ya sedulur cakra, dipastikan akan berubah menjadi lautan manusia untuk besok hari Sabtu 15 di tanggal 16 Mei 2026 ya. Karena besok kita akan menyambut kedatangan Bapak Presiden RI Bapak Prabowo Subianto. Ribuan buruh dari berbagai penjuru wilayah Jawa Timur, bahkan seluruh Indonesia dikonfirmasi akan berbondong-bondong hadir. Kehadiran massal ini bukan sekedar penyambutan tamu negara, melainkan ini adalah wujud nyata rasa hormat, persatuan, dan kebanggaan atas sosok Marsinah yang sudah mengukir sejarah perjuangan buruh nasional sedulur cakra ya. Dan jumlah kehadiran yang fantastis ini diungkapkan langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani Nenawea, yang memastikan antusiasme luar biasa dari rekan-rekan serikat pekerja. Informasinya besok akan ada sekitar 7.000 buruh yang akan hadir langsung sedulur cakra di Nganjuk ya, mulai dari sekitaran Surabaya, kemudian daerah Nganjuk, Jombang, Mojokerto, dan lain sebagainya. Tentunya ini akan menjadi sebuah hal yang tidak terlupakan ya sedulur cakra untuk para buruh, di mana ini besok kita akan meresmikan Museum Marsinah dan juga Rumah Singgah Buruh. Kehadiran ribuan buruh dari berbagai daerah ini menunjukkan bahwa pesan perjuangan Marsinah sudah meresap ke seluruh lapisan pekerja. Dan momen peresmian besok dianggap sebagai hari bersejarah yang tidak boleh dilewatkan begitu saja ya. Kalau Anda besok sedulur cakra juga meluangkan waktu untuk hadir di Lundo Sukomoro Nganjuk, bisa berbagi informasi dengan kami. Cek informasi Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Beni. Pak Beni, lokasinya di wilayah Kedondong, Bagor Nganjuk, Klien. Ternyata untuk wilayah Kedondong, Bagor Nganjuk sudah diguyur hujan.
0: Sudah diguyur hujan ya, ya. Deras
1: hujannya
0: ya ini.
1: Hujannya lumayan deras. Ini tadi saya putar videonya, terlihat kalau jalur Kedondong ini memang banyak juga kendaraan muatan yang melintas. Jadi hati-hati untuk Anda yang melintas di wilayah Kedondong, Bagor Nganjuk. Dari pancuran air talang di rumahnya Pak Beni pun terlihat ya, saking derasnya hujan. Jadi cukup deras seperti itu pancuran air dari talang rumah. Ini kemudian banyak kendaraan roda dua yang juga melintas di sana sudah mengenakan jas hujan sepertinya ya. Jadi aman semuanya, harap hati-hati. Kadang kalau di Kedondong ini juga ada beberapa titik yang tergenang air seperti itu ya. Jadi harus pelan-pelan saat melintas di genangan air tersebut. Lalu saya terima info dari Pak Agus Ali di wilayah Guyangan. Wah, dekat ini dengan Pak Beni. Di tempatnya Pak Beni, Kedondong. Kedondong agak ke barat, sudah Guyangan loh,
0: sudah
1: ini
0: Guyangan.
1: Ya. Benar, Kedondong ke barat, Guyangan. Ternyata kondisinya pun juga tidak jauh berbeda dengan wilayah Kedondong. Wilayah Guyangan ini juga hujannya deras sekali.
0: Waduh, terdengar ya.
1: Iya, terdengar kan dari video yang dikirimkan oleh Pak Agus. Hujannya lumayan deras di sana, jadi harap hati-hati dan waspada bila melintas di wilayah Guyangan, Bagor, Nganjuk. Sementara itu juga saya terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Pak Sapuan ya. Ini terkait dengan pengaturan arus lalu lintas ya, Lin. Dalam rangka peresmian Museum Marsinah dan Rumah Singgah di wilayah Lundo Sukomoro Nganjuk, ini tadi ada seperti denah, peta seperti itu ya, disampaikan oleh Pak Sapuan. Jadi masyarakat yang beraktivitas di sekitar desa Lundo diimbau menyesuaikan waktu perjalanan dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Ini nanti mungkin kita bisa juga sambungkan ya ke Satlantas Polres Nganjuk terkait dengan besok itu bagaimana seperti itu ya.
0: Ini kalau roda 2 masih bisa melintas atau enggak ya?
1: Iya, ini untuk kendaraan roda 2 bisa melintas atau Tidak seperti itu.
0: Nah, kemudian ini kalau besok masyarakat nih mau ke sana, kira-kira gimana ya pengaturannya? Pastinya kan masyarakat di sekitar Kabupaten Nganjuk kan juga excited ya untuk ketemu sama Bapak Presiden Prabowo. Nah, ini kira-kira lokasinya yang bisa kita gunakan di mana saja gitu ya.
1: Ini nanti mungkin bisa disampaikan juga ya. Kemudian ke informasi lain, satu lagi disampaikan oleh Ibu Kahye. Ini hujannya pilih-pilih ya, soalnya desa saya nggak hujan sama sekali ini ya. Ini wilayahnya Ibu Kahye di Puterejo. Wilayah Puterejo tidak hujan sama sekali hingga malam hari ini, padahal beberapa wilayah sudah diguyur hujan ya tadi ya. Namun ternyata hingga saat ini wilayah Puterejo Locaret Nganjuk belum juga diguyur hujan, Lin.
0: Oke. Okay.
1: Locaret Nganjuk belum juga diguyur hujan, Lin.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Herika Dwi informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: Saya ke penelpon yang sudah bergabung. Selamat malam Mas Azril.
1: Selamat malam kakak.
0: Mas Azril, malam hari ini sudah sampai mana perjalanannya?
1: Ini sudah sekitaran Tembelang.
0: Oh, di Tembelang Jombang.
1: Ya.
0: Oke, cuacanya gimana Mas di sana? Aman atau hujan deras ini tadi?
1: Kering.
0: Wah, kering nggak kebagian hujan ya ternyata di sana. Kalau tadi siang
1: tadi
0: dari mana aja
1: di
0: Mas?
1: Kabu sih.
0: Oh, Kabu.
1: Kabu tadi sampai pelosok kayaknya bekas hujan lebat. Mm-hmm. Soalnya yang di tepi-tepi jalan itu masih ada banyak genangan air juga sih.
0: Oke, baik.
1: Nah,
0: Mas,
1: ini sudah mulai Sentul itu mengarah ke selatan kering.
0: Mm-hmm.
1: Gak ada hujan sama sekali.
0: Oh, gak hujan sama sekali, kering. Garing, sering.
1: Iya. Garing, sering.

0: Oke, baik. Mas Azril, besok ini rutenya kemana saja?
1: Belum tahu ya kak ya
0: Belum
1: besok.
0: tahu. Oh, kirain kalau
1: Iya
0: mau
1: ini
0: melintas di Nganjuk.
1: susahnya besok kalau itu susahnya besok kalau kiriman Medion apa Caruban, aduh gimana ini ceritanya?
0: Lewat jalur tol, Mas Azril.
1: Jalan satu-satunya itu.
0: Soalnya nanti akan dialihkan melalui jalur tol kalau untuk kendaraan roda 6 atau lebih itu ya. Ada jalur alternatif
1: Oh.
0: juga kok yang bisa digunakan nanti.
1: Tapi kalau roda 4 mungkin masih aman ya?
0: Kalau roda 4 mungkin bisa lewat jalur-jalur alternatif kayak jalur-jalur itu Mas Azril apa? Yang perumahan itu loh Mas Azril atau pedesaan itu. Kayaknya masih bisa. Cuma kalau misalkan kendaraan roda 6 nanti dialihkan melalui jalan tol. Kalau area sterilnya mulai dari Simpang 4 Sukomoro sih Mas ke arah timur hingga Simpang 4 Ngerajek itu udah area steril. Jadi ini kalau Mas Azril penasaran ya nanti bisa cek postingan kita itu sudah ada animasinya loh Mas. Di Instagram itu. Iya, disiapkan sama teman-teman Satlantas biar nggak bingung Mas Azril besok kalau misalkan mau melintas gitu ya.
1: Ini soalnya walaupun roda 4 itu kan kadang muatannya kan tinggi, Mbak. Takutnya kan kabel-kabel kayak gitu, takutnya kalau lewat jalan itu.
0: Benar.
1: Apalagi perumahan kan pendek-pendek banget itu kabelnya kadang-kadang.
0: Iya. Ini kalau misalkan yang dari arah Kertosono, arah Madiun bisa melintas di Simpang 4 Baron belok ke kiri, Mas. Nanti ketemunya di Simpang 3 Masjid Jami' Warujayeng, kemudian Simpang 3 Jetis, arah Jalan Warujayeng Nganjuk, Tugu Adipura Locaret.
1: Ya, pernah lewat situ.
0: Nah, lewat situ
1: lewat
0: saja, Mas.
1: Jalur yang selatan itu kan?
0: Benar. Nanti bisa
1: Walaupun
0: sampai
1: sedikit
0: Madiun.
1: sempit, nggak apa-apa sih harusnya itu.
0: Tapi masih aman ya kan besok ya?
1: Kayaknya aman sih Mbak kalau lewat situ.
0: Oke.
1: Tapi belum tahu juga besok kan untuk DO-nya kan belum keluar. Ini tadi aja dadakan keliling beberapa kabupaten.
0: Keliling beberapa kabupaten ya, waduh banyak banget
1: Betul.
0: ini tadi. Oke ya, memang
1: Hari
0: besok
1: ini.
0: harus itu, Mas harus waspada, rame soalnya jalanan ya.
1: Kalau dengar-dengar tadi kalau nggak salah itu ada DO untuk arah Caruban Madiun kayaknya, tapi belum belum fix juga sih, moga-moga aja ditunda biar nggak agak membingungkan gitu loh Mbak.
0: Iya, aduh, harus bersabar ya Mas Azril. Memang Nganjuk
1: Nggak
0: sekarang
1: apa-apa
0: masih
1: kan,
0: ada acara gede-gede nih,
1: kan
0: Mas.
1: jarang-jarang Mbak, ya kan?
0: Benar.
1: Toh belum belum tentu 3 atau 5 tahun sekali Bapak Presiden kita untuk mengunjungi Kota Nganjuk kan belum tentu juga gitu.
0: Nah, benar. Ini jadi momentum yang bersejarah. Nggak apa-apa ngalah sehari aja.
1: Nah, harus saling mengerti dan toleransi mungkin gitu.
0: Benar. Iya, siap.
1: Itu kebanggaan juga tuh Mbak itu, Mbak.
0: Benar. Kebanggaan untuk Nganjuk ini dihadiri sama
1: Nah,
0: Bapak
1: itu dia.
0: Presiden, meresmikan monumen atau Museum Marsinah juga. Waduh, ini.
1: Salah satu pahlawan juga kan.
0: Benar. Seporsi
1: Jadi kan
0: kemenangan dari teman-teman buruh, Mas ini.
1: Betul. Jadi nggak ada salahnya kalau misalkan kita minta waktunya sehari untuk nge-lockdown wilayah yang mau dikunjungi gitu kan.
0: Iya benar. Iya, siap. Tak kirain besok Mas
1: Takutnya
0: Azril
1: berarti
0: free
1: yang
0: gitu.
1: angkutan itu ya, yang angkutan untuk kendaraan seperti mohon maaf seperti kayak bus itu jadi alurnya ke tol semua Mbak ya?
0: Lewat tol semua Mas. Yang dari arah Madiun
1: Jadi
0: Surabaya maupun
1: mau nggak
0: Surabaya
1: mau
0: Madiun.
1: harus harus turun Madiun kan?
0: Benar, harus turun Madiun. Iya, memang harus iya. Harus bersabar sih, Mas ya, memang.
1: Iya. Enggak tiap hari.
0: Enggak tiap hari, cuma sehari kok. Ini kalau Mas Azril besok itu, teman-temannya juga mau ke arah Madiun, ini juga bisa diinfoin, Mas. Takutnya nanti
1: Baik.
0: Sebenarnya juga sudah ada petugas kepolisian yang akan mengarahkan nanti. Tinggal itu aja. Apa mengikuti arahan dari teman-teman petugas yang ada di lapangan
1: mengikuti
0: saja.
1: Arahan.
0: Benar.
1: Betul.
0: Benar.
1: Kalau ada yang ngarahin itu kan lebih memudahkan untuk yang mungkin nggak tahu jalan atau nggak tahu alternatifnya kan mungkin

0: Nah, ini juga sudah mau sampai gudang ini, sekitaran tambak beras masih ramai lancar dominasinya muatan barang yang arah ke utara.
1: Oke, baik.
0: Kalau untuk arah timurnya masih agak aman, yang arah ke utara ini lumayan padat dominasinya muatan barang ini.
1: Oke, harus hati-hati ya. Terima kasih ya Mas Azril sudah berbagi informasi. Kita tunggu update-nya lagi nanti kalau misalkan mau melakukan perjalanan kembali ya.
0: Ya, terima kasih. Selamat bekerja, selamat bekerja semuanya. Semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas Azril. Tetap semangat ya. Saat ini juga lagi perjalanan sedulur cakra. Di wilayah Anda bagaimana? Apakah juga sama tidak hujan untuk di sore kali ini?
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya, sedulur cakra, tadi kita juga dapatkan informasi terkait dengan insiden kecelakaan ya yang terjadi di Jalan Raya Ngawi Mantingan. Ini masuknya sudah Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi begitu. Di gatekeeper juga masih berusaha untuk menghubungkan ke Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, Ibtu Agus Haryanto ya. Kira-kira ini tadi apakah ada korban jiwa dalam insiden tersebut? Kemudian untuk kronologi kejadian lebih detailnya ini seperti apa? Ini biar sedulur cakra juga bisa lebih berhati-hati dan juga waspada ya tentunya saat melakukan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi maupun juga menggunakan angkutan umum. Nah, ini biasanya para sopir ya yang harus lebih berhati-hati dan fokus saat berkendara. Kemudian terkait dengan insiden kecelakaan yang ada di wilayah Ngawi, saat ini sudah terhubung dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, Ibtu Agus Haryanto. Selamat malam, Pak Agus.
3: Selamat malam, Pak Indra.
1: Bagaimana kabarnya, Bapak Agus?
3: Baik.
1: Alhamdulillah, baik. Pak Agus, ini tadi kita dapatkan informasi terkait dengan insiden laka ya, yang terjadi kepada sebuah pick-up L300. Apakah benar, Bapak?
3: Benar, memang terjadi tadi tepatnya di Desa Sidowayah, Kedunggalar.
1: Oke. Untuk kejadian atau kronologi lebih detailnya seperti apa, Bapak? Apakah membawa penumpang untuk kendaraan pick up tersebut?
3: Untuk kronologi kendaraan berjalan dari arah di saat melewati jalan menikung, kendaraan oleng sehingga menabrak pembatas jembatan dan masuk ke sungai. Okay. Untuk korban ada 3. Luka-luka saat ini sudah dirawat di rumah sakit Atin.
1: Oke, mengalami sejumlah luka-luka ya Bapak. Apakah pick up tersebut membawa muatan, Pak?
3: Saat perjalanan itu pick up kosong, tidak ada muatannya.
1: Oke, untuk penyebab kecelakaan apakah sudah diketahui, Pak Agus?
3: Untuk sementara penyebab kecelakaan akibat dari kurang hati-hatinya dan sulit sendiri.
1: Oke, berarti saat melintas di jalur tersebut dengan kecepatan yang tinggi, Bapak, atau bagaimana?
3: Perkiraan seperti itu.
1: Oke, baik, karena kurang kehati-hatian dari sang pengemudi ya, Bapak.
3: Ya, betul.
1: Oke, baik. Untuk identitas korban sendiri seperti apa, Bapak?
3: Identitas korban yang pengemudinya orang Sidowayah, juga orang Kedunggalar sendiri. Ya.
1: Oke. Berarti ini tadi untuk kendaraan tersebut ada 2 orang penumpang ya, Pak?
3: Ada, ya betul, ada 2 orang penumpang.
1: Oke, baik.
3: Satu sopir.
1: Ini yang mengalami luka berat yang pengemudinya apa yang penumpangnya, Pak?
3: Pengemudinya.
1: Oh, pengemudinya. Cukup betul, parah, ya, Pak, untuk luka-lukanya tersebut?
3: Enggak sih, karena ke air aja seperti itu, jadi sempat tidak sadar.
1: Oh, sempat tidak sadar.

0: baik.
1: Siap. Mungkin ini yang terakhir Pak Agus, ada imbauan untuk masyarakat agar tidak terjadi insiden serupa, monggo Bapak.
0: Ya, seperti biasa, hari ini yang sudah pernah saya sampaikan, untuk seluruh pengemudi, khususnya jalur-jalur yang rawan, seperti tikungan, permalahan traffic light, silakan untuk selalu berhati-hati. Tetap kontrol emosi, sehingga selamat sampai.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Agus atas waktu, informasi dan juga imbauannya. Semoga untuk wilayah hukum Ngawi juga semuanya aman ya Bapak.
0: Amin.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak, selamat bertugas kembali. Salam untuk rekan-rekan yang saat ini juga bertugas di Polres Ngawi, Pak Agus.
0: Ya, terima kasih Amin.
1: Sehat selalu Bapak Agus, selamat malam. Ya, Sedulur Cakra, baru saja kita terhubung dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, Ibtu Agus Haryanto. Ini terkait dengan insiden laka yang terjadi di wilayah Ngawi.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Update informasi ya Rika.
1: Hujannya blong-blong, gimana blong-blong maksudnya gimana? Hujannya blong-blong
0: bolong-bolong.
1: Ini? Iya bolong-bolong paling, nggak rata gitu okay. Ya. Jadi Pak Suprianto ini tadi di Blora, Jawa Tengah ya, sudah menyapa juga hujannya bolong-bolong. Desa sebelah hujan, sementara desaku kering, tidak hujan sama sekali. Tidak kebagian hujan seperti Ibu Kahya tadi, nggak kebagian hujan ya.
0: Okay.
1: Dapat oleh-oleh mendut dan celorot. Celorot.
0: Celorot apa? Celorot.
1: Ini makanan apa ya? Jadi dia dibungkus daun daun pisang atau daun apa ya?
0: Oh, daun itu. Apa namanya? Daun kelapa.
1: Daun kelapa, benar.
0: Janur.
1: Janur itu celorot. Celorot itu makanan yang terbuat dari tepung beras, dicampur gula merah dan juga santan, dibungkus dengan daun kelapa, dibentuk seperti kerucut.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi memang ini juga salah satu makanan khas sana seperti itu ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Seperti jenang ya jadinya.
0: Seperti
1: ya.
0: Jenang, manis ya berarti ini.
1: Benar. Jadi manis seperti kalau di sini ya jenang buat ini apa namanya?
0: Buat hajatan.
1: Hajatan, benar. Kurang lebih seperti itu ya, Pak, rasanya ya. Nah, kalau saya lihat dari fotonya sih seperti itu rasanya ya.
0: Iya,
1: kalau
0: iya.
1: Mendut di sini juga ada mendut isiannya. Isiannya itu kelapa
0: campur iya. Apa ya gula manis gitu
1: iya manis. Nah celorot ini tadi katanya oleh-oleh dari Rembang, oleh-oleh khas Rembang.
0: Oh Rembang, Rembang Jawa Barat.
1: Rembang ini tadi disampaikan oleh Pak Suprianto dari okay. Saudara ini ya. Dari Rembang.
0: Jauh sekali.
1: iya. Rembang Jawa Tengah, Lin.
0: Oh, Rembang Jawa Tengah.
1: Rembang itu Jawa Tengah. Iya.
0: Berarti enggak terlalu jauh masih
1: Rembang
0: itu. Deh.
1: Iya, masih dari Jawa Tengah saja seperti itu ya. Celorot. Rasanya mungkin sama seperti okay. Jenang ya kalau di sini ya.
0: Benar. Berarti ini gulung dulu gulung itunya apa namanya ya? Janurnya itu baru diisi. Atau
1: iya.
0: Ada isiannya dulu dibuat kayak lonjong-lonjong gitu kemudian dibalut
1: sepertinya
0: itu.
1: Bikin lonjongannya dulu
0: oh,
1: baru
0: iya.
1: Nanti diisi sepertinya langkah-langkahnya seperti itu ya mungkin cara buatnya. Kita menebak-nebak aja
0: kita
1: dari dari bentuknya seperti itu jadi kayaknya dibentuk dulu kali ya kerucut baru nanti diisi sama ketannya itu ya.
0: Waduh.
1: Kemudian ya, tadi kami terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Wahyudi yang tadi melintas di Jalan Wilis Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk di Jalan Wilis malam hari ini ya terpantau masih lancar saja, untuk cuaca belum disampaikan. Sementara itu terkait dengan pengaturan arus lalu lintas besok ya ada kunjungan Presiden Prabowo Subianto di wilayah Nganjuk. Dari Satlantas Polres Nganjuk sudah menyiapkan rekayasa arus lalu lintasnya yang akan diberlakukan di sejumlah titik strategis untuk kelancaran kunjungan Presiden. Untuk arus lalu lintas tutup total mulai dari perempatan Ngerajek sampai Pasar Sukomoro atau Pasar Bawang Merah Sukomoro, jalur itu akan steril ya, tidak bisa dilalui oleh kendaraan apapun itu. Kendaraan besar dari arah Surabaya menuju Madiun atau Nganjuk Kota ini akan dialihkan melalui tol Bandar Kedumulya Jombang. Nah, kendaraan roda 6 seperti truk dan juga bus diwajibkan masuk di tol Bandar Kedumulya Jombang dan keluar di tol Nganjuk atau melanjutkan perjalanan menuju Madiun. Sementara kendaraan kecil dan sepeda motor ini akan diarahkan melalui jalur alternatif. Dari arah Surabaya menuju Madiun akan dialihkan dari Simpang Tiga Baron ke kiri menuju Warujayeng, Jetis hingga masuk Nganjuk Kota. Nah, sementara kendaraan dari arah Madiun menuju Surabaya ini juga akan dialihkan Jadi truk dan bus diarahkan masuk tol Nganjuk menuju Bandar Kedungmulyo Jombang atau Surabaya. Sementara untuk kendaraan kecil, pengendara menuju Kediri diarahkan melalui Guyangan. Sedangkan tujuan Surabaya dapat melalui jalur Ring Road maupun jalur Patihan ya, Patihan Laut Jarat. Jadi intinya jalur steril itu mulai Pasar Bawang Merah ya Sukomoro dari arah barat ke timur, kemudian dari timur Ngerajek menuju Sukomoro, ini juga steril. Dan dalam pengamanan kunjungan Presiden, Polres Nganjuk menerjunkan sekitar 400 personil. Selain itu, bantuan pengamanan juga datang dari Polres Kediri, Jombang, hingga dari Polda Jawa Timur. Jadi besok itu akan dilakukan penjagaan ketat ya untuk mendukung kelancaran acara.
0: Luar biasa sekali ya besok.
1: Iya,
0: seluruh elemen itu terlibat.
1: Seluruh elemen terlibat. Ada sudah disiapkan sejumlah kantong parkir untuk ribuan peserta dan buruh yang diperkirakan akan juga turut datang ke lokasi. Lokasi parkir yang disediakan yakni di sekitar Masjid Agung Al Jali Sukomoro, kemudian area SPBU Mlundo dan sejumlah titik lain di sekitar lokasi acara. Nah, meskipun akses masyarakat menuju lokasi masih dimungkinkan dengan berjalan kaki, namun polisi mengingatkan potensi kepadatan dan hambatan lalu lintas selama kegiatan berlangsung ini akan terjadi. Jadi hindari terlebih dahulu ya untuk jalur utama Surabaya Madiun, terutama dari Pasar Bawang Merah Sukomoro hingga wilayah Ngerajek, Pilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Herika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur Cakra, untuk Anda besok yang mau melakukan perjalanan dari arah Surabaya menuju ke Madiun ya, bisa menggunakan jalur tol saja karena besok akan ada kegiatan untuk di wilayah Sukomoro Nganjuk. Sedulur Cakra, harap waspada dan silahkan untuk cek rute perjalanan Anda. Besok juga ada kegiatan yang ada di Desa Kelurahan Kecamatan Kronggot Kabupaten Nganjuk. Jadi bagi Anda yang mau melintas di sekitaran kelurahan juga harus berhati-hati karena untuk kegiatannya sepertinya juga dari siang menjelang malam hari ya sedulur Cakra, dan ada beberapa rute yang dilakukan pengaturan lalu lintas. Harap waspada dan juga hati-hati, dicek dulu untuk rute perjalanan Anda. Sampaikan juga di 0852 9001061.

0: Terima kasih Sedulur Cakra yang masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ternyata malam hari ini masih ada beberapa daerah yang diguyur hujan ya. Jadi harap hati-hati di Rejoso Nganjuk. Kabarnya juga masih hujan lebat ya Sedulur Cakra untuk di malam hari ini. Bagaimana dengan wilayah Anda?
1: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
2: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
1: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaya Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Sedulur Cakra Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali mengunjungi Kabupaten Nganjuk hari ini ya. Dan kedatangannya kali ini dalam rangka mengecek persiapan kunjungan Presiden Prabowo Subianto untuk meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Nglundo Sukomoro Nganjuk pada hari Sabtu besok 16 Mei 2026 ya. Jadi besok Nganjuk akan kehadiran tamu yang spesial, Bapak Presiden RI Pak Prabowo Subianto Sedulur Cakra. Dan disampaikan untuk besok ada beberapa jalur yang dilakukan pengalihan ya. Silahkan Anda cek postingan kami di media sosial, Instagram, Facebook maupun juga TikTok Radio Cakra Krisna. Dan sekarang sudah memasuki jam 7 malam, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat malam Seru Cakra. Kami masih menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Bisa disampaikan kembali dengan kami ya. Kira-kira untuk wilayah Anda kondisi malam hari ini seperti apa? Karena tadi kabarnya beberapa wilayah sudah mulai diguyur hujan. Hujannya juga lumayan deras ya Seru Cakra, bahkan ada yang disertai petir dan juga ada gemuruh ya, yang juga terjadi malam hari ini. Untuk Anda bisa ditambahkan ya kondisinya di wilayah Anda saat ini seperti apa. Kami tunggu di 0852 9001061. Saya bertugas bersama dengan Lilin Bayu. Sedulur Jakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu, sebenar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik. Benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Naria ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Naria. Saya sudah membuktikan sendiri, ini tidak ada rekayasa. Herbal Naria, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Anda berlokasi di wilayah Randu Blatung Blora, ini juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Randu Blatung Blora. Lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung Anda bisa ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu Anda bisa ke barat sekitar 100 meter utara jalan.

0: Ya, seru Jagra malam hari ini ya untuk hujan di wilayah Kalianyar, Ngerenggot, Nganjuk atau depan studio Radio Jagra Krishna sudah reda, sehingga untuk Anda yang mungkin akan melintas di wilayah Kalianyar, Ngerenggot, Nganjuk bisa melintas ya dengan aman, dan pastinya jangan lupa perhatikan batas kecepatan berkendara karena lepas diguyur hujan, kondisi jalan basah, licin, belum lagi ada di beberapa titik genangan air yang harus Anda hindari. Kalau mungkin tidak bisa dihindari, bisa dipelankan laju kendaraan Anda. Seru Jakarta, selain Presiden Prabowo Subianto, sejumlah petinggi negara dan tokoh-tokoh buruh nasional maupun internasional dikabarkan akan hadir dalam peresmian Museum Marsina dan Rumah Singgah besok hari Sabtu 16 Mei 2026. Presiden KSPSI Andi Gani menyebut salah satu tokoh penting buruh yang akan menghadiri peresmian tersebut ialah Sekretaris Jenderal International Trade Union Confederation Asia Pasifik Soya Yoshida. Andi Gani juga menyampaikan bahwa seluruh ketua konfederasi buruh di Indonesia akan hadir dalam kegiatan peresmian tersebut. Selain itu, disampaikan 7.000 orang buruh dari berbagai daerah di Indonesia akan hadir menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Jadi 7.000 buruh hadir langsung dari sekitaran Surabaya, lalu dari daerah Nganjuk, juga Mojokerto, Jombang, dan lain sebagainya. Ribuan buruh tersebut akan disebar di beberapa titik di Kabupaten Nganjuk yang akan dilewati konvoi kendaraan Presiden Prabowo. Sebagian dari ribuan buruh itu juga akan melaksanakan aksi long march. Jadi ada buruh juga yang akan menyambut mulai dari pendaratan di stadion, kemudian Anjuk Ladang, lalu akan berbaris semua sampai di akhir ya, Seru Jagra, tujuan akhir. Tapi dibagi di beberapa titik seperti itu. Jadi apabila Anda besok ada kegiatan atau aktivitas di wilayah Nganjuk, harap diperhatikan apabila ada petugas yang membantu mengarahkan untuk Anda berkendara, juga ikuti arahan agar perjalanan Anda tetap aman dan lancar. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Ya, sedulur Cakra, untuk besok ya, kalau Anda mungkin ada di sekitaran jalur ini, bisa menepi sebentar atau mungkin juga keluar sebentar ya, masyarakat yang berada di jalur tersebut, mulai dari stadion, kemudian Ploso, kemudian juga di Jasem, Cokro Aminoto, lanjut lagi nanti di Adipura Gatot Subroto, kemudian juga Mangundikaran, Sukomoro, Glundo, kemudian kalau dari Glundo arah lagi ke Kedung Suko, Sambirejo, Baron, kemudian Balai Desa Ngelawak, Sedulur Jagra. Nah, di beberapa titik itu Anda bisa menepi terlebih dahulu ya, Erika, untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, begitu. Karena besok ada beberapa titik juga yang akan dikunjungi ya, Erika. Kayak di wilayah Glundo Sukomoro besok akan ada peresmian Museum Marsina, kemudian lanjut lagi ada kegiatan yang ada di Ngelawak tersebut. Jadi kalau di Ngelawak kalau nggak salah itu adalah kegiatan KDMP ya, Koperasi Desa Merah Putih, begitu. Ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan besok Sedulur Jagra di wilayah Nganjuk ya. Informasinya tidak hanya di Nganjuk saja, besok Bapak Presiden juga ada kegiatan lain setelah dari Nganjuk. Informasinya juga akan menuju ke arah Tuban juga, Erika. Di sana juga ada beberapa kegiatan dan juga peresmian, begitu ya. Untuk update-nya seperti apa, terus kita pantau ya, melalui berbagai sumber juga tentunya, Sedulur Jagra. Namun yang pasti untuk besok pagi, Bapak Presiden RI juga akan langsung hadir di Kabupaten Nganjuk. Jadi Sedulur Jagra, kemungkinan untuk anak-anak ini, Erika, yang dari sekolah-sekolah itu.
0: Iya, seperti beberapa hari terakhir ini kan mereka juga ini, apa namanya, menunggu ya.
1: Benar, menunggu, menyambut. Kemarin kan menyambut Ibu Titi Soeharto ya. Jadi membawa itu bendera merah putih juga, Erika, di sepanjang jalan. Kemarin yang ramai itu di sekitaran Tugu Jaya Stamba. Waduh, banyak sekali anak-anak TK, kemudian juga wali murid, bapak ibu guru yang juga menyambut kedatangan Ibu Titik Soeharto di Kabupaten Nganjuk. Kemarin dalam rangka panen raya kedelai ya, yang ada di Ngudian Wilangan Nganjuk. Kemudian nanti atau besok di hari Sabtu 16 Mei akan kehadiran lagi oleh Bapak Presiden RI Republik Indonesia.
0: Tambah ramai ya.
1: Tambah ramai tentunya, apalagi bersama dengan teman-teman buruh, ada sekitar 7.000 buruh yang besok akan hadir di Nganjuk ya, Erika. Jadi akan disebar di beberapa titik ini. Tentunya akan sangat ramai ya Sudut Cakra untuk lalu lintasnya, sehingga besok itu akan dilakukan pengaturan lalu lintas daerahnya mana saja. Silahkan Anda cek postingan kita di media sosial ya, sudah kita cantumkan di Facebook dan juga Instagram. Yang jelas untuk jalur Sukomoro Nganjuk besok tidak bisa dilintasi, dan untuk kendaraan roda 6 atau lebih seluruhnya dialihkan melalui jalur tol begitu. Area sterilnya mulai dari simpang 4 Sukomoro ke arah timur hingga simpang 4 ke Ngerajek begitu. Okay. Ada beberapa kantung parkir, Erika, yang bisa digunakan untuk teman-teman Aliansi Buruh besok ya. Mulai dari halaman kantor NU, kemudian juga Masjid Jami Sukomoro, lanjut lagi di pabrik PT Lotus dan SPBU Nglundo Sukomoro Nganjuk Sedulur Cakra. Ini bisa diperhatikan, cek dulu untuk rute perjalanan Anda apabila melintas di Nganjuk pada hari Sabtu besok, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Besok hari Sabtu juga jangan lupa Seru Cakra ada Sabtu Bersyukur ya, di halaman studio Radio Cakra Krishna jam 5:30 pagi sama selesai. Jadi apabila Anda belum ada agenda besok mau kemana, jangan lupa pagi-pagi olahraga lalu mampir sarapan dulu di sini. Sabtu Bersyukur sarapan gratis, bisa dihadiri semuanya ya, untuk umum, tidak hanya warga Kalianyar Ngeronggot, tapi semuanya dari wilayah manapun bisa mampir, bisa bergabung di Sabtu Bersyukur besok jam 5:30 pagi sampai selesai.

0: Lagunya seperti warga Nganjuk yang bahagia sekali karena besok kehadiran Presiden Prabowo Subianto ya. Alhamdulillah berbagai persiapan ini akhirnya juga dilakukan ya di Museum Marsina maupun juga di rumah singgah seperti itu. Ini tadi kami juga dapat kiriman beberapa video dari jurnalis Radio Cakra Krisna, Mahbub Jamal yang juga berada di lokasi ya. Melihat berbagai persiapan ini sudah dilakukan untuk menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto besok di hari Sabtu 16 Mei 2026. Jadi besok ini menjadi hari yang bersejarah ya di Kabupaten Nganjuk karena ada peresmian Museum Marsina dan juga Rumah Singgah. Mulai tampak berbeda ya kondisi Museum Marsina dan Rumah Singgah sedari sore tadi, bahkan persiapan sudah dilakukan sedari kemarin-kemarin ya menjelang kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dijadwalkan hadir pada Sabtu pagi. Sejumlah persiapan terlihat dilakukan sejak H-1 bahkan H-2 kunjungan Presiden. Area sekitar museum ini dibersihkan, ditata, sementara aparat keamanan bersama petugas terkait ini juga tampak bersiaga untuk memastikan kelancaran agenda kenegaraan tersebut. Beberapa titik di sekitar lokasi juga sudah dipasang pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas guna mengantisipasi peningkatan aktivitas masyarakat maupun rombongan tamu negara yang akan hadir dalam kunjungan itu. Nah, dari kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Kabupaten Nganjuk diperkirakan akan menjadi perhatian masyarakat, khususnya karena Museum Marsina memiliki nilai sejarah penting terkait perjuangan hak buruh dan demokrasi di Indonesia. Hingga Jumat sore ini, Seru Jakra, persiapan di lokasi terus dilakukan oleh petugas gabungan agar agenda kunjungan Presiden pada Sabtu pagi dapat berlangsung aman dan juga lancar. Saya cek informasi ke Lilin.
1: Kita komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto ya, Erika. Ini terkait dengan insiden laka yang terjadi di simpang 4 Jalan Raya Mastrip Desa Kepuh Kembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang begitu. Informasinya ada sebuah sepeda motor Honda Scoopy dengan kendaraan truk Mitsubishi begitu. Ada 3 korban yang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Ini adalah pengemudi dan juga penumpang sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Ini masih usianya itu di bawah umur ya, Erika. Untuk inisial Z itu adalah laki-laki 15 tahun yang merupakan warga Wonokromo, Kota Surabaya. Kemudian ada inisial V, laki-laki juga usianya masih 15 tahun yang merupakan warga Sidomukti, Kecamatan Kepuh Baru, Kabupaten Bojonegoro. Informasinya juga meninggal dunia. Sementara itu untuk pengemudi kendaraan truk Mitsubishi itu juga masih belum diketahui untuk nopolnya ya. Dan ada satu pengendara sepeda motor juga berinisial R, usianya masih 15 tahun juga. Ini mengalami luka-luka dan meninggal dunia. Alamatnya adalah warga Prambon, Kabupaten Nganjuk begitu. Jadi kalau dari beberapa dokumentasi yang kami terima dari Ibda Siswanto ini tadi ya, Erika, untuk sepeda motornya itu benar-benar ringsek, hancur parah begitu ya. Dan tadi ada beberapa video juga yang memperlihatkan ketiga anak di bawah umur tersebut itu juga tergeletak di jalanan begitu. Untuk kejadiannya itu sekitar jam 3:30 pagi tadi, Erika. Jadi Jumat pagi jam 3:30 waktu Indonesia Barat tanggal 15 Mei 2026 begitu ya. Untuk kronologinya seperti apa ini masih terus kami komunikasikan dengan Ibda Siswanto. Nanti kalau kita sudah dapatkan update-nya akan kami sampaikan kembali. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Ada Bu Aisyah, ada di Jogoroto, Jombang. Lalu lintasnya, walau diguyur hujan, banyak kendaraan yang melintas, Erika. Dari arah Jogoroto menuju ke Jombang dan juga Mojoagung ya. Cuacanya juga hujan disertai petir untuk di malam hari ini. Terima kasih Bu Aisyah ini tadi untuk informasinya. Kemudian ada Pak Latu juga, update cuaca dan lalu lintas di Desa Darungan Pare Kediri. Cuaca usai hujan mulai dari jam 5 petang tadi sampai jam 7 malam itu juga hujan ya, berarti kemungkinan saat ini juga sudah reda. Lalu lintasnya lancar untuk di malam hari ini. Kemudian disampaikan juga ini tadi mau ingetin Sabtu Bersyukur. Ya, besok Sabtu Bersyukur Bapak monggo kalau misalkan mau sarapan di halaman studio Radio Cakra Krisna ya. Disampaikan juga Pak Lat lagi kegiatan di rumah begitu. Salam sehat, bahagia selalu. Senang untuk Nganjuk menjadi ikon penghormatan dan penghargaan kepada tokoh pahlawan nasional. Ibu Marsinah ya tentunya, dan ini menjadi percontohan KDMP secara nasional juga. Terima kasih Pak Latuh, besok akan dihadiri juga oleh Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Tentunya Pak Latuh besok ada agenda atau tidak, ini bisa merapat.
0: Bisa merapat juga ya.
1: Bisa merapat silakan juga. Jadi pagi agendanya itu sarapan di ini Erika, sarapan di Sabtu Bersyukur di halaman studio Radio Cakra Krisna ya.
0: Lalu nanti bergeser ke kota ya.
1: Bergeser ke kota atau langsung ke Sukomoro Nganjuk ya. Ini untuk turut menyambut Bapak Presiden. Kemudian agak siangnya bergeser lagi ke Desa Kelurahan Ngeronggot Nganjuk.
0: Untuk kuliah jiduk-jiduk ya.
1: Oke, sibuk sekali ya besok.
0: Besok ramai ya di mana-mana ya.
1: Benar, di Nganjuk rame sedulur cakra. Kalau ini tadi informasinya Rejoso juga ada kegiatan ya Erika. Dalam rangka bersih desa ada pagelaran wayang.
0: Wayang malam ini ya.
1: Benar, luar biasa sekali, ramai. Sedulur cakra mungkin juga ada di sana, bisa disampaikan untuk situasinya seperti apa ya. Kemudian besok ini sudah saya kasih rundown-nya ya, mulai dari sarapannya, kemudian agenda siang sampai sore, bahkan sampai malam sedulur cakra bisa happy-happy di Nganjuk. Kemungkinan besok kan masih itu Erika, masih libur ya untuk beberapa instansi sampai Minggu, jadi bisa kembali bekerja di hari Seninnya. Jadi sangat luar biasa untuk dimanfaatkan, apa ya namanya, refreshing.
0: Iya, ini penyegaran.
1: Kita refreshing, self reward juga, cari jajanan.
0: Benar.
1: Kemudian kita dapatkan informasi juga baru saja disampaikan sama Bapak Marsudi, beliau saat ini lagi melintas untuk di jalur tol Mojokerto ya Erika. Lalu lintasnya cukup lancar, aman saja, tidak ada hambatan, dominasi kendaraan pribadi roda 4, Erika.
0: Oke, terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, jadi besok ada Sabtu Bersyukur Seru Cakra, jangan lupa mampir ya, jangan lupa bergabung. Yang belum pernah bergabung ini juga silahkan ya, harus sekali lah seumur hidup ya, mampir, nyoba sekali-sekali ya. Di gelaran program Sabtu Bersyukur itu Anda nanti bisa sarapan pagi bersama, jadi bisa mungkin ngajak teman atau juga keluarga, ini boleh Seru Cakra. Jadi mau bawa rombongan tidak apa-apa, silahkan untuk bergabung, untuk mampir di Sabtu Bersyukur yang kami selenggarakan besok hari Sabtu jam 5:30 pagi.
3: Sabtu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krisna, Krisna FM Group Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
4: Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Bapak Budi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Budi ini sudah membantu di Sabtu Bersyukur ini sudah sejak kapan sih, dari awal atau
5: Ya insya Allah mulai awal. Ya karena ini Mbak, saya berangkat secara pribadi. Saya dulu itu ya bahasanya orang sekarang kan wong sorong. Nah ini ada kegiatan yang luar biasa menurut saya. Walaupun saya nggak bisa membagi karena tingkat ekonomi, saya cuma ingin berbagi dengan tenaga. Jadi saya ingin kontribusi sesuai dengan kemampuan saya. Ya alhamdulillah. Jadi yang saya rasakan saya secara pribadi, saya ikut senang. Jadi pada intinya yang diberi yang dan yang memberi itu sama-sama senang. Saya juga melihat auranya owner itu selalu cerah. Kalau Sabtu bersyukur, saya melihat melirik gitu, jadi cerah.
4: Ini Bapak juga memasuki herbal narga?
5: Welcome to SES. Saya rutin Mbak, saya punya pengalaman secara pribadi. Jadi saya dulu itu kurang enak badan, jadi kadang-kadang kalau jalan kalau anu itu kurang enak. Kebetulan saya kan driver juga. Ya pada waktu saya turun dari kendaraan itu kok mau jalan itu kok kurang enak. Terus ada herbal narga ini saya coba, alhamdulillah saya cocok.

Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra harap waspada untuk Anda yang mungkin perjalanan di wilayah Nganjuk ya. Apalagi besok itu cukup ramai sekali dengan berbagai penyambutan ya. Karena Presiden Prabowo Subianto akan hadir di wilayah Nganjuk untuk melakukan peresmian Museum Marsinah dan juga Rumah Singgah. Sementara itu, Seru Cakra, dari yang sempat viral karena ditanami pohon di tengah jalan, saat ini update-nya di Dusun Tempel Ngronggot Nganjuk jalannya sudah mulai diperbaiki. Nah, perbaikan dilakukan bertahap ya, menghadirkan akses yang lebih aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat. Jalan yang dulu berlubang dan membahayakan kini juga berangsur mulus. Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi dan respon cepat mampu menghadirkan perubahan yang nyata. Jadi perlu diperhatikan, Seru Cakra, setiap jalan memiliki kewenangannya masing-masing. Jika menemukan jalan desa yang rusak, langkah terbaik yang bisa Anda lakukan yakni segera laporkan ke pemerintah desa setempat, karena penanganan jalan desa merupakan kewenangan pemerintah desa, sehingga ini bisa ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Dengan

Laporan yang tepat, perbaikan bisa lebih cepat dilakukan. Tapi kalau ke pemerintah desa kemudian tidak ada respon ya, tidak ada respon sama sekali, bisa lapor juga ke Gatekeeper Radio Cakra Krisna ya. Nanti kami bantu teruskan juga ke dinas terkait agar segera dibenahi untuk jalan tersebut dan tidak membahayakan pengguna jalan yang melintas di jalur itu. Jadi untuk wilayah tempel Ngronggot Nganjuk yang jalannya rusak dan ditanami oleh pohon pisang ya, itu sudah mulai diperbaiki, seru Cakra. Anda sempat melintas di sana juga, mungkin bisa disampaikan ya kondisinya seperti apa ketika Anda melintas di jalur tersebut.

0: 9 SMP atau MTS untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Oke, saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Informasi masuk baru saja disampaikan sama Mbak Aini, perjalanan beliau di wilayah Nganjuk, Jalan Ayani masih aman dan lancar ya. Tidak ada hambatan, dominasi dikabarkan juga kendaraan pribadi roda 4 saja, kemudian kendaraan roda 2. Harap hati-hati, tidak hujan juga untuk di malam hari ini Erika. Sementara itu dari Papar kabarnya juga habis diguyur hujan, jadi hati-hati jalanannya licin. Lalu lintasnya juga ramai, kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 banyak yang melintas untuk di malam hari ini. Sementara itu kabar lain masuk disampaikan dari Peterongan Jombang, situasi lalu lintasnya masih ramai dan lancar. Ada Bapak Harto ini tadi mengabarkan ya. Kemudian kalau dari Simpang Jetis Kota Kediri ada Bu Dewi, informasinya tadi juga diguyur hujan Erika, wilayah Kota Kediri dari Simpang Jetis, kemudian juga Tosaren, lanjut lagi tadi di sekitaran alun-alun Kota Kediri ya, habis diguyur hujan. Kalau malam hari ini informasinya juga sudah reda. Harap berhati-hati karena lalu lintasnya juga sangat ramai, dominasinya kendaraan roda 2 dan juga kendaraan pribadi roda 4. Ada Bapak Ahmad yang saat ini melintas di Jalan Iskandar Muda Kota Kediri. Untuk antrean di traffic light cukup panjang Erika, dikabarkan untuk bersabar dan tidak boleh nyelip-nyelip ya. Lalu lintas di sana juga ramai dan disampaikan habis diguyur hujan juga, jadi jalanannya masih licin. Kemudian ada lagi Ibu Silvi mengabarkan Kota Kediri juga sama, di Simpang Dandangan Kota Kediri lalu lintasnya cukup ramai di jalur yang satu arah itu ya Erika, disampaikan kendaraan pribadi, kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan berdimensi besar malam hari ini juga melintas di sana, tapi untuk sejauh ini masih aman dan lancar saja, tidak ada kepadatan Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru cakra dibutuhkan segera ya. Penyiar dan gatekeeper laki-laki usia maksimal 27 tahun, pendidikan minimal S1 semua jurusan. Fresh graduate dipersilakan untuk melamar dan diutamakan berpengalaman di bidang penyiaran. Komunikatif dan percaya diri dan dapat bekerja sama dalam tim. Kirimkan CV Anda, surat lamaran dan juga voice perkenalan diri kurang lebih 20 detik ke 0813-2010-61. Kirim lamaran sebelum tanggal 20 Mei 2026.

106,1 Radio Cakra Krishna. Seru Cakra, hari ini kami juga terima informasi adanya kebakaran yang terjadi di Gudang Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo yang berasal dari lantai 5 ruang farmasi sekitar jam 6.30 pagi. Setelah kebakaran ini, pelayanan jantung 24 jam dialihkan ke gedung lain. Kepala Instalasi Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo, Dr. Raidin Julirio mengatakan bahwa puluhan pasien yang dirawat di gedung yang mengalami kebakaran telah dievakuasi. Selanjutnya, tindakan gawat darurat akan dialihkan ke gedung bedah pusat terpadu yang punya fasilitas ruang chat lab seperti gedung PPJT. Pelayanan lain yang sebelumnya ada di PPJT juga dialihkan. Saat ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi. Bagian pengamanan dokumen juga sedang menunggu kesempatan untuk masuk ke dalam gedung PPJT. Tujuannya untuk memitigasi alat yang masih dalam kondisi baik atau mengalami kerusakan. Dirut RSUD Dr. Sutomo, Profesor Cita Rosita Sigit, menyampaikan bahwa pihaknya segera menggelar rapat koordinasi hari ini, khususnya pada pelayanan ke depan pasca kejadian. Pelayanan atau layanan poliklinis yang berlangsung Senin 18 Mei 2026 yang harus tetap berjalan dengan optimal. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrishna.com.

0: Cek informasi, Lilin.
1: Erika dari Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memproses sanksi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu berinisial AW yang ditangkap oleh polisi terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu begitu. Dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri, ia pun juga mengatakan kalau pihaknya sudah menyurati perangkat daerah tempat AW bertugas untuk melakukan pemeriksaan internal sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku begitu. Dan informasinya untuk sementara itu untuk P3K, ketentuan peraturan pemerintah nomor 49 tentang manajemen P3K itu juga mengatur perjanjian kerja dapat diputus ya apabila pegawai melakukan pelanggaran disiplin berat atau dipidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap begitu. Jadi Yunita pun juga menjelaskan kalau atasan langsung AW diminta untuk segera menyampaikan rekomendasi penanganan kepegawaiannya tersebut apabila yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum begitu. Sebelumnya Polres Bogor ini mengungkap adanya penyalahgunaan narkotika Erika yang melibatkan seorang P3K paruh waktu berinisial AW tersebut ya, yang di mana AW ini bertugas di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Dari Kapolres Bogor, AKBP Wika Ardi Lestanto juga mengatakan kalau AW mengaku sudah mengkonsumsi sabu sejak 2024 dan saat ini menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor berdasarkan dari hasil asesmen tersebut. Bupati Bogor Rudi Susmanto pun juga meminta kalau penanganan kasus dilakukan secara tegas sebagai peringatan bagi aparatur lainnya ya Erika, serta ini digunakan untuk menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan lingkungan pemerintahan yang bersih dari narkotika, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tetap kabarkan dengan kami ya, Seru Cakra, kondisi di wilayah Anda seperti malam hari ini bagaimana? Karena kalau di depan studio Radio Cakra Krishna sudah reda hujannya, jadi aman untuk Anda yang mengarah ke wilayah Kalianyar, Ngronggot, Nganjuk.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi ke Lilin.
1: Informasi masuk baru saja dikabarkan sama Mbak Anita, perjalanan wilayah Kediri masih cukup lancar saja. Tapi jalanannya dikabarkan basah ya, Erika, untuk di malam hari ini imbas hujan yang ada pada sore tadi sampai malam hari begitu. Harap hati-hati saja. Gayam Gurah Kediri kabarnya juga sama, jalanannya masih basah seluruh cakra, jadi kemungkinan juga licin. Baru saja dikabarkan sama Mbak Dewi, Erika.
0: Oke, terima kasih Lilin, Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, seru cakra hingga malam hari ini ya. Ini ternyata cek sound di wilayah Kelurahan Ronggot Nganjuk juga masih ramai ya sepertinya. Jadi untuk Anda yang mungkin ada agenda mengarah ke wilayah kelurahan, harap hati-hati malam hari ya, takutnya nanti gak tahu rute alternatif malah nyasar kemana-mana ya. Jadi hindari malam hari ini jalur kelurahan Ronggot Nganjuk, cari jalur alternatif lain ya yang Anda tahu, atau mungkin bisa ditunda dulu hingga hari Minggu karena besok masih ada Karnaval Sonhorek. Hari ini cek sound, kemudian besok ini akan ada Karnaval Sonhoreknya, dan baru normal itu hari Minggu, seru cakra kembali lancar. Jadi harap diperhatikan ya untuk Anda yang ada agenda ke wilayah Ronggot dan sekitarnya.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Lilin Bayu. Anda bisa sampaikan kepada kami ya, Seru Cakra, kira-kira kondisi di wilayah Anda malam hari ini seperti apa? Apakah sama seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar Radio Cakra Krisna yang tersebar di beberapa wilayah? Ada dari wilayah Nganjuk tadi, wilayah Kedondong, Guyangan, hujan deras, selalu untuk wilayah Rojaret tidak diguyur hujan. Sementara itu sebagian wilayah Ngronggot tadi juga sudah mulai diguyur hujan. Ngronggot, Warujayeng, ya Tanjung Anom diguyur hujan lumayan deras untuk tadi malam, Seru Cakra. Anda saat ini berada di mana? Kondisinya seperti apa? Bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda di wilayah Pacul Bojonegoro, ini juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kapolri Listio Sigit Prabowo kembali mengunjungi Kabupaten Nganjuk pada Jumat 15 Mei 2026. Kedatangan Kapolri dilakukan untuk mengecek kesiapan menjelang kunjungan Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro pada hari Sabtu, 16 Mei 2026. Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi juga mengatakan, kunjungan tersebut sekaligus menjadi geladi persiapan penyambutan RI1. Selain itu, Kapolri juga menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan untuk masyarakat Desa Ngelundo. Sebanyak 1.781 warga menerima paket sembako, sementara 1.796 orang memanfaatkan layanan kesehatan gratis mulai dari poli gigi, mata, THT, hingga layanan akupuntur dan pemeriksaan laboratorium.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat malam, kembali lagi di program Jaring Radio bersama saya Lilin Bayu. Permintaan tusuk sate menjelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban di Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan drastis. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Kristi, Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Salah satu pengrajin tusuk sate, Desa Bogalan, Kecamatan Bogalan, Kabupaten Trenggalek, Herno Nurmanto menerangkan permintaan naik signifikan bila dibandingkan hari biasanya. Jumlah permintaan setiap hari biasa bersama 6 orang yang ikut membantu proses pembuatan tusuk saja mencapai 3-4 kuintal. Nur sapaan akrabnya mengaku dengan permintaan tinggi tersebut, ia tidak bisa mengcover semua pelanggan. Praktis, ia hanya bisa mensuplai kepada pelanggan lama yang sudah berlangganan. Ditanya perihal ketersediaan bahan baku, dirinya mengaku tidak mengalami kendala yang berarti, karena bahan baku untuk wilayah Trenggalek masih banyak, terlebih memang memiliki wilayah pegunungan, sehingga banyak sekali tanaman bambu di wilayah Trenggalek yang digunakan bahan. Hal itu ia lakukan untuk mengantisipasi satu lokasi yang telat. Sedangkan untuk jenis bambu yang ia pilih ada tersendiri agar kualitas bagus. Saya Kristi melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kota Madiun mulai disosialisasikan untuk jenjang TK, SD Negeri, hingga SMP Negeri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krishna FM Madiun.
5: Dalam pelaksanaannya tahun ini, Dinas Pendidikan Kota Madiun menerapkan sejumlah perubahan dibanding tahun sebelumnya. Mulai dari sistem pendaftaran full daring hingga pengaturan rayon. Pendaftaran siswa baru kini dilakukan sepenuhnya secara online atau full daring. Kebijakan tersebut berbeda dari tahun sebelumnya yang masih membuka pendaftaran secara offline. Selain itu, terdapat perubahan lain seperti penghapusan jalur offline, serta anak dari ASN, TNI, dan Polri yang tidak lagi masuk kategori domisili khusus. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati, mengatakan seluruh pihak diharapkan memahami mekanisme SPMB tahun ajaran 2026-2027 agar proses penerimaan murid baru berjalan lancar. Selain perubahan sistem pendaftaran, tahun ini pemerintah Kota Madiun juga memperluas kebijakan golden ticket bagi penghafal kitab suci lintas agama. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus lebih memperhatikan pendidikan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM Bojonegoro.
6: Tidak terpenuhinya pagu sekolah menengah pertama negeri SMPN di 27 titik harus menjadi cambuk peningkatan kualitas, khususnya sekolah pinggiran. Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Suprianto, menegaskan kualitas pendidikan di wilayah pinggiran perlu ditingkatkan. Tenaga pendidik harus terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman dan harus kreatif. Inovasi harus dilakukan dari segala aspek, baik pembelajaran hingga branding sekolah. Dia menyatakan masalah ini bukan barang baru, Kejadian berulang setiap tahun. Pri sapaannya menilai, Dinas Pendidikan atau Disdik seolah tidak melakukan apa-apa untuk memitigasi kejadian. Dia menuturkan, Disdik harus melakukan kajian secara menyeluruh, mulai dari mencari akar persoalan sampai menyiapkan program solutif. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Kepolisian Resor Wonosobo, Jawa Tengah mengerahkan sekitar lebih dari 200 personel pengamanan selama suasana libur panjang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas, terutama kegiatan ibadah kenaikan Yesus Kristus dan jalur wisata Dieng. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM Wonosobo.
7: Kapolres Wonosobo M. Kasim Akbar Bantilan mengatakan, sebanyak 106 personil diterjunkan untuk pengamanan ibadah kenaikan Yesus Kristus di gereja-gereja sekabupaten Wonosobo. Sebelum ibadah dimulai, kata dia, unit K9 Polres Wonosobo melakukan sterilisasi gereja untuk memastikan keamanan lokasi kegiatan keagamaan umat Kristiani itu. Usai sterilisasi, personil pengamanan ditempatkan di area gereja, pintu masuk hingga lokasi parkir guna memastikan ibadah berlangsung aman dan lancar. Selain pengamanan gereja, kata dia, Polres Wonosobo juga memfokuskan pengamanan di jalur wisata Dieng yang diprediksi mengalami peningkatan arus wisatawan selama libur panjang ini. Saya Anissa Ariani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mengerahkan investasi ke sektor unggulan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
8: Sektor itu meliputi industri energi, pariwisata, dan berbagai kebutuhan penting sebagai daerah penyangga atau mitra IKN, seperti pertanian dalam arti luas lewat Regional Investor Relation Unit. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan setidaknya terdapat 5 tujuan penandatanganan komitmen ini, yakni menjalani sinergi antara Pemprov Kaltim, pemerintahan kabupaten dan kota, Bank Indonesia, dan instansi terkait agar arah kebijakan, data, dan layanan investasi seragam, jelas, dan satu suara. Selain itu, membangun satu pintu informasi dan fasilitasi agar menjadi gerbang resmi tempat investor dalam mendapatkan semua data potensi, regulasi, proyek, izin, dan dukungan di wilayah masing-masing. Selain itu, meningkatkan daya tarik dan kepercayaan investor dengan menjamin kepastian hukum, kejelasan lahan, kemudahan izin, dan transparansi guna menghilangkan keraguan bagi penanaman modal. Terlebih Kukar merupakan mitra ibu kota Nusantara, mempercepat realisasi investasi yakni dengan promosi yang terarah menyelesaikan hambatan secara cepat hingga menyiapkan daftar proyek siap tawar. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pada hampir seluruh komoditas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Caca, Radio Krishna FM Nganjuk.
9: Namun, masih ada satu komoditas yang belum mencapai swasembada, yakni kedelai. Hal itu diungkapkan oleh Amran dalam sambutannya di kegiatan panen raya kedelai yang digelar di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk pada Kamis 14 Mei 2026. Amran pun menyebut bahwa Indonesia masih membutuhkan impor kedelai sebesar 2,47 juta ton untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menurutnya, jika komoditas kedelai sudah mencapai swasembada, maka Indonesia akan masuk pada fase kedaulatan pangan. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Perum Bulog menyalurkan bantuan modal usaha kepada 30 pelaku usaha mikro dan kecil atau UMKM di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Bulog Peduli Rumah Pangan Kita Mandiri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ratih, Radio Krishna FM Pacitan.
10: Penyaluran bantuan dilakukan di Pendopo Mas Tumenggung Jogokarjo Pacitan dan diserahkan langsung oleh Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Sudarsono Harjo Sukarto, didampingi Wakil Bupati Pacitan, Gagarin Sumramba. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog dalam memperkuat ekonomi masyarakat, sekaligus memperluas jaringan distribusi pangan melalui outlet rumah pangan kita atau RPK. Sudarsono mengatakan, program Bulog Peduli RPK Mandiri merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk menghadirkan program sosial yang berdampak langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
0: Demikian Jaring Radio, saya Lilin Bayu, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saat ini Anda mendengarkan siaran kami di mana? Seru Cakra dimanapun, jangan lupa tetap bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store. Cek informasi ke Lilin.
1: Kalau tadi nganjuk yang diguyur hujan ya Herika, nah malam hari ini dikabarkan sama Bapak Setiaris, PMG Madya BMKG Nganjuk, giliran Kabupaten Ngawi yang saat ini dipenuhi oleh awan-awan
0: Ngawi.
1: Hujan.
0: Tadi kan Jombang, Nganjuk, ya,
1: Mojokerto. Sekarang udah bergeser ke Ngawi.
0: Bergeser ke Ngawi ya.
1: Iya, harap hati-hati. Disampaikan juga sama Bapak Yaris, stay safe semuanya ya. Sedulur Cakra, ini yang mungkin rumahnya dekat dengan itu Erika, pohon-pohon yang menjulang tinggi, itu juga harus hati-hati dan juga waspada ya. Ditingkatkan saja kewaspadaannya.
0: Tingkatkan kewaspadaan, terus kalau ingin lebih aman mungkin bisa dilakukan perabasan gitu ya.
1: Benar.
0: Lapor dinas terkait.
1: Bisa lapor ke dinas terkait begitu Sedulur Cakra, dilakukan perabasan biar lebih aman ya. Kemudian kita tadi juga dapatkan telepon via off air dari Mas Iwan ya. Tadi menanyakan untuk jalur Jombang arah Kediri gimana malam hari ini. Masih lancar ya Erika, tidak ada
0: kepadatan
1: ya. Ini tadi cuma memang hujan saja, tapi Mas Iman tadi katanya sampai di itu Erika, Petarongan Jombang.
0: Oh, bagaimana kondisinya?
1: Kondisinya masih lancar saja, tidak hujan juga kalau di Petarongan Jombang malam hari ini.
0: Okay.
1: Informasi dari Mas Iwan, terima kasih Mas Iwan, ditunggu update-nya lagi ya. Kemudian ada Pak Sodik mengabarkan untuk bis perwakilan buruh sudah sampai di Nganjuk ya. Kemudian bisnya ini parkir di Gor sebelah selatan.
0: Oh, ada yang parkir di sana ya.
1: Ada yang parkir di sana. Waduh, 7.000
0: banyak loh itu ya. 7.000 buruh ya yang hadir.
1: Iya, ini kira-kira berapa bis ya? Soalnya ini tadi yang dikirimkan videonya sama Mas Sodik ini tadi, waduh banyak sekali Erika, ada 1 kemudian 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah hitung soalnya dari kejauhan juga ini. Sekitar ada 5 lebih sepertinya bus yang sudah terparkir membawa teman-teman perwakilan buruh untuk kegiatan besok, kegiatan peresmian Museum Marsinah dan juga rumah singgah buruh ya Sedulur Cakra. Ada 7.000, besok akan disebar di beberapa titik juga. Jadi sangat luar biasa sekali untuk Sedulur Cakra besok yang juga punya agenda untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden, bisa disampaikan ya. Pak Arif tadi informasinya juga sudah itu ya, sudah pasang umbul-umbul di
0: iya,
1: sekitaran.
0: Kan disarankan untuk memasang ya.
1: Disarankan untuk memasang. Kemarin juga ketika Ibu Titi hadir di Nganjuk juga dipasangin umbul-umbul ini sepanjang jalan ya, sangat luar biasa sekali. Kemudian untuk Sedulur Cakra yang saat ini juga ada di sekitaran Nganjuk bisa berkabar dengan kita kira-kira untuk suasananya malam hari ini seperti apa begitu ya. Apakah masih ada yang diguyur hujan? Rejoso yang sore tadi hingga malam hari masih belum reda, gimana update-nya untuk di malam hari ini, bisa disampaikan. Kemudian informasi dari Mbak Lina, ini tadi juga perjalanan saja Erika. Melintas di sekitaran kota Kediri di jalan Ayani masih ramai meskipun habis diguyur hujan, jalanan juga masih terpantau basah. Kendaraan roda 2 yang mendominasi kalau di malam hari ini ya, hati-hati dan juga pelankan laju kendaraan saja Erika.
0: Terima kasih Lilin, Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, ASIO Class Program, Samsung Tech Institute, Mas Pion IT, CTV Kediri, Radar Kediri hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai tanggal 1 April hingga 30 Mei 2026. Sementara untuk gelombang 3 dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan SMK Al-Huda Kota Kediri dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi websitenya di bbdb.smkalhudakdr.sch.id. WhatsApp-nya di 0851 7155 0909.

0: Ya Seru Jakra, jangan lupa juga ya, besok akan ada talkshow hukum seperti biasa jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna maupun juga melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Kami sampaikan juga ya Seru Jakra, untuk talkshow hukum besok akan membahas terkait dengan bagaimana eksekusi jaminan fidusia antara kepastian hukum dan juga keadilan, dengan narasumber Bapak Dr. Eko Iswahyudi. Beliau merupakan dosen hukum Universitas Kauripan Kediri. Jam 10 pagi sampai jam 11 siang ya. Jadi besok pastikan Anda stay tune di 106,1 Radio Cakra Krishna. Baik, saya cek informasi ke Lilin.
1: Kita dapatkan informasi ini tadi disampaikan oleh Kasih Humas Polres Lamongan Ibda Hamzaid ya Erika. Ini terkait dengan insiden puting beliung yang terjadi di Gondang Lor Lamongan begitu. Okay. Dari teman-teman kepolisian informasinya juga langsung membantu masyarakat sekitar ya yang menjadi korban bencana angin puting beliung tersebut di dusun Ngingkrang, Desa Gondang Lor, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Kejadiannya itu Jumat sore tadi. Jadi peristiwanya sekitar jam 4 sore di wilayah Kecamatan Sugio, Erika. Kabarnya di wilayah tersebut juga sempat diguyur hujan deras dan disertai angin kencang ya. Kemudian angin puting beliung juga sempat mengakibatkan rumah milik warga yang berada di dusun Ngingkrang mengalami kerusakan parah hingga rata dengan tanah, kabarnya itu. Dan disampaikan juga oleh Kasih Humas Polres Lamongan Ibda Hamzaid, kalau berdasarkan keterangan dari saksi yang ada di lokasi ya Herika, rumah berbahan kayu jati, modelnya itu adalah model joglo, ini kayak rumah zaman dulu itu loh Herika. Nah itu terbuat dari kayu jati, tidak mampu menahan terpaan angin puting beliung yang datang secara tiba-tiba begitu. Dan informasinya akibat kejadian tersebut, rumah milik saudara dari warga yang bernama Har mengalami kerusakan berat hingga roboh. Selain merusak rumah bangunan, ada dua unit sepeda motor milik korban yang juga mengalami kerusakan akibat insiden tersebut ya Erika. Meski adanya kejadian tersebut, tapi tidak terdapat korban jiwa. Kalau kerugiannya juga cukup besar, disampaikan mencapai 150 juta rupiah. Ya sedulur Cakra, untuk Anda ya yang mungkin juga masih ini apa namanya Erika, ini kan masih musim peralihan ya, meskipun informasinya sudah masuki musim kemarau di beberapa daerah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau Jawa Timur ini masih ada potensi hujan lokalan.

0: juga masih harus waspada terkait dengan bencana hidrometeorologi begitu. Jadi ini harus diperhatikan dan juga tingkatkan kewaspadaan saja, Erika.
1: Oke, terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra. Ini tadi kami juga terima informasi adanya kebakaran di wilayah Mojoagung Jombang. Pagi tadi Seru Cakra, tepatnya di Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, ini kebakaran melanda sebuah rumah. Satu rumah berukuran sekitar 6 x 12 meter dan juga sepeda motor terbakar. Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, Bapak Haryanto menjelaskan bahwa kebakaran pertama kali diketahui oleh warga sekitar jam 7 pagi. Saat terlihat kepulan asap dari rumah milik Abbas 51 tahun. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun api justru semakin membesar sehingga salah satu warga melapor ke pos Damkar Mojoagung. Mendapat laporan itu, petugas damkar juga langsung menuju ke lokasi, kemudian melakukan proses pemadaman serta pembasahan. Proses penanganan berlangsung cukup lama hingga akhirnya api berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar jam 9 pagi. Untuk menangani kebakaran tersebut, BPBD dan Damkar Jombang mengerahkan 2 unit mobil pemadam serta ada 2 unit supply truk lengkap dengan peralatan pendukung. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas terkait. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ini ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Dapatkan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di cakrakrisna.com.
1: Sejarah perjuangan bangsa.
2: Tanggal 1 Mei menjadi hari bersejarah bagi para buruh di seluruh belahan dunia. 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional sebagai momentum bersejarah perjuangan para buruh dalam memperjuangkan hak-haknya yang belum terpenuhi dengan baik oleh perusahaan dan pemerintah. Termasuk di Indonesia, 1 Mei juga diperingati oleh buruh di tanah air. Para buruh menyuarakan tentang keadilan bagi buruh dan keberpihakan pada buruh. Sosok Marsina, buruh perempuan selalu dikenal dan dikenang sebagai pahlawan buruh. Marsina menjadi ikon bagi para buruh dalam peringatan May Day. Marsina dikenal aktif memperjuangkan hak-hak para buruh. Hingga saat ini, nama Marsina menjadi ikon perjuangan kaum buruh melawan penindasan atau ketidakadilan para buruh. Marsina merupakan aktivis buruh yang dibunuh dengan keji pada masa Orde Baru. Marsina lahir pada 10 April 1969 di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Marsina merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya adalah Wijiati. Sementara itu, ayah Marsina bernama Astin dan ibunya adalah Sumini. Keluarga mereka tinggal di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Ketika Marsina berusia 3 tahun, sang ibu meninggal dunia. Sejak itu, Marsina tinggal dan diasuh oleh neneknya, Paira. Mereka tinggal bersama dengan paman dan bibinya. Sejak kecil, Marsina sudah terbiasa bekerja keras. Sepulang sekolah, Marsina selalu membantu neneknya menjual hasil jagung dan gabah. Selain bekerja keras, Marsina juga dikenal sebagai anak yang pintar dan gemar membaca. Marsina sekolah hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena terkendala biaya. Marsina adalah seorang anak perempuan yang pintar, suka membaca dan kritis. Setelah tamat SD, Marsina melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Nganjuk. Setelah lulus SMP pada 1982, Marsina kemudian mengenyam pendidikan lanjutan di SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya dari pamannya. Marsina pun sempat bercita-cita berkuliah di Fakultas Hukum. Namun karena kendala biaya, mimpi Marsina untuk melanjutkan pendidikan pun sirna. Kisah Marsina ini kemudian diangkat menjadi sebuah film oleh Slamet Raharjo dengan judul Marsina Cry Justice. film berbiaya sekitar 4 miliar itu sempat menimbulkan kontroversi. Salah satu penyebabnya adalah munculnya permintaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu, Jacob Nuawea, yang meminta pemutaran film itu ditunda. Seniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi juga telah membuat album musik dengan judul Marsina. Lagu ini diciptakan oleh komponis Mas Gad untuk mengenang jasa-jasa Marsina.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru Jakra, persiapan yang sudah dilakukan untuk menyambut Presiden Prabowo Subianto sudah dilakukan beberapa hari terakhir ini. Dan ini tadi juga turut disampaikan oleh Presiden Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea juga bahwa untuk persiapan ini sudah dipastikan matang ya hingga sore ini. Jadi besok semoga saja berjalan dengan lancar ya kunjungan Presiden Prabowo Subianto untuk meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah yang berada di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Saya cek informasi ke Lilin.
1: Informasi masuk baru saja disampaikan sama Bapak Putra. Beliau perjalanan juga untuk sekitaran Kediri juga masih aman dan lancar ya. Tidak ada hambatan. Kemudian cuaca kabarnya juga tidak hujan. Simpang Tamanan Kota Kediri kabarnya juga cukup ramai, dominasinya kendaraan pribadi roda 4 Erika. Banyak kendaraan yang melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi, padahal di sana kan habis diguyur hujan. Jadi harap hati-hati saja ya, Sedulur Cakra. Kemudian di Jalan Ayani yang dari arah utara itu sangat ramai sekali. Kendaraan roda 2, kemudian kendaraan pribadi roda 4, kabarnya juga banyak yang melintas, baru saja dikabarkan sama Pak Handoko. Kemudian satu informasi lagi, disampaikan untuk sekitaran Brican Kediri, masih cenderung lancar ya. Kendaraan truk bermuatan yang juga ditutup terpal itu Erika, itu banyak yang melintas. Kemudian disampaikan kendaraan roda 2 sih yang mendominasi kalau malam hari ini. Mbak Freya ini tadi mengabarkan jalanan masih cenderung basah ya, habis diguyur hujan pada sore tadi, harap hati-hati saja. Kemudian ada Bapak Zulkifli mengabarkan untuk sekitaran alun-alun Kota Kediri, kabarnya juga sudah reda hujannya dari siang tadi. Kemudian untuk lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Dominasi kabarnya juga kendaraan pribadi roda 4 Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Cakra, dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Luar biasa informasi yang kami terima dari pendengar Radio Cakra Krishna. Sebagian sudah kami unggah melalui akun media sosial kami, Facebook Cakra Krishna maupun juga website kami cakrakrishna.com. Bisa dicek-cek kembali ya Seru Cakra, siapa tahu Anda baru beristirahat setelah beraktivitas satu harian ini. Karena meskipun hari Jumat kadang masih ada yang beraktivitas satu hari full, jadi tidak sempat mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna. Namun Anda bisa tetap update dengan mengunjungi sosial media kami, tidak usah khawatir ya. Jadi informasi dari wilayah Nganjuk dan sekitarnya sudah kami muat melalui website cakrakrishna.com. Sudah hampir masuk di jam 9 malam, saya Rika dan rekan gatekeeper Lilin Bayu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjuk, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjuk, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjuk. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan. Udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terlihat.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita

0: bubeh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempe Elor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: to, selawan bu, beh.
1: Bento tane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum Naria, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Pak.
1: Iya toh, selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Marah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk puri, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa bahagia.

0: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjawa Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjawa. Air terjun Pringjawa terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjawa, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjawa, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjawa dengan berjalan kaki.

masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai gerojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: iso lari.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Mantul.
0: Ne, Naria Sigaret.
1: Mantul.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat lingkungan Kudi, RT2 RW5 Gunung Gedangan Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi

0: Pak.
1: Itu selawan bu, Beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya?
0: Iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Man,

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Gulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya kepala pusing, lalu seluruh badan tuh semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah CA Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol Herbal Nariah obat pilih.

0: Pak.
1: Itu selawan bu be.
0: Bontotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Be, aku wing gowo siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Pantolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki

0: belasan tahun menambah keindahannya. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto, dari kata pari yang berarti padi dan joto berarti sejengkal atau sedikit.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tapi itu selawan bu beh.
1: Bentotane iki lho pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku ingin gawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bontotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

0: Pak.
1: Itu setelah awan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Tapi to selawan bu beh
1: bentotane iki lho Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
0: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

lanjutkan kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid darin amin ila anqal. Man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadhalika likusuri nadharihi. Jika ada seorang menduga, orang di sini bukan semua orang. Orang di sini hanya orang beriman. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara kepada murid-muridnya ini. Enggak ngajak bicara orang kafir di sini. Orang yang beriman kepada Allah kok punya dugaan dhanna infikaka lutfihi, terpisahnya, maksudnya tidak adanya kasih sayang Allah an qadarih, di saat Allah memberikan satu ketentuan tentang musibah. Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Fadhalika likusuri nadhari, itu menunjukkan kalau dia itu adalah cara pandangnya masih tumpul, belum cerdas kepada Allah, belum kenal Allah, belum arif billah. Jadi begini, musibah, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, jangan sekali-kali engkau menduga kalau Allah sudah tidak berkasih sayang kepadamu. Dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kalau itu tidak ada kenikmatan di balik itu semua. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa pertama kali aku kena musibah, misalnya sakit atau apa, yang aku sadari sekaligus ada beberapa nikmat. Di antaranya apa? Itu musibah di dalam duniaku, bukan akhiratku. Musibahnya urusan dunia. Kalau masih musibah urusan dunia itu masih nikmat. Yang musibah beneran adalah urusan akhirat. Hanya urusan sakit. Yang kedua adalah difahami bahwasanya ini adalah amal, adalah pengangkatan derajat untukku. Langsung faham. Selanjutnya apa yang difahami? Adalah pengampunan dosa untukku. Apalagi yang difahami akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat bagi orang beriman. Jadi enggak ada bencana yang sesungguhnya bagi orang beriman, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis ajaban li amri ummat amril mukmini anna amrahu kullahu khair, urusan orang beriman semuanya baik-baik. In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, lalu dia sabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Artinya di saat ini pendidikan yang kesekian kalian dari Ibn Athaillah As-Sakandari, kapan engkau diuji oleh Allah dengan ujian, maka hendaknya yang engkau tata adalah hatimu agar benar-benar bisa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah berprasangka baik kepada Allah, sebesar apapun itu musibah jadi kecil. Karena apa? Ia merasakan sakit sesaat, tapi dia sadar bahwasanya di balik ini semua ada yang besar nanti akan didapat. Banyak di antara kita memang menganggap ini bahwasanya musibah ya musibah. Sehingga muncul menjadi orang yang putus asa. Sakit terus, sakit terus, sakit terus, sakit terus. Bangkrut, bangkrut, bangkrut terus. Kalau orang beriman kan di saat mendapatkan sakit, dia tahu bahwasanya sakit itu penghapusan dosa, memang aku banyak dosa. Sakit mengangkatku. Sakit menjadikan sebab aku dapat pahala nanti yang melimpah di saat menghadap kepada Allah. Sehingga di saat ditimpa musibah itu tetap dia bukan jauh kepada dari Allah, malah dia semakin dekat kepada Allah. Jadi ingat, seorang mukmin harus bisa berkata di saat musibah Allah timpakan, yang kelihatan di matanya adalah nikmat di balik itu semuanya. Nah, ini berat memang. Musibah yang Allah timpakan akan terlihat nikmat bagi seorang yang beriman. Sehingga tidak akan punya dhon infika kalutfihi an qadarihi, sehingga tidak akan seorang hamba itu berprasangka tidak ada kelembutan Allah di saat Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba. Kalau ketimpa musibah tidak pandang, orang yang paling dicinta Allah pun bisa ketimpa musibah. Baginda Nabi Muhammad putra beliau Sayyidina Ibrahim juga
wafat di saat baginda Nabi masih hidup. Sedih, musibah. Bahkan Nabi pun juga pernah terlempar batu retak, gerahamnya jatuh, pinggangnya terkena tombak, pernah, dan sakit. Tapi bagi orang-orang yang kenal Allah seperti baginda Nabi dan penerus baginda Nabi, musibah ini yang kebayang di benaknya adalah nikmat di balik musibah ini semuanya. Karena apa? Dia berurusan dengan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik untuk hambanya, yang pertama. Dan dia tahu bahwasanya kehidupan bukan hanya di dunia, masih ada lanjutannya nanti. Siapapun yang diuji oleh Allah di dunia lalu dia sabar, maka ketahuilah Allah akan ganti dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Pantang Allah memberikan sakit kepada hambanya dua kali, hamba yang beriman. Kalau sudah dikasih sakit di dunia, tidak akan sakit nanti di akhirat. Kalau sudah dibikin sedih di dunia, di akhirat akan bahagia. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, na'udzubillah, di saat mendapatkan musibah di dunia, maka ketahuilah itu adalah mukaddimah seksa sebelum nanti diseksa di akhirat. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa di saat seorang hamba tertimpa ujian, maka hendaknya yang ada di hatinya adalah tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak perlu dengan apapun yang kita miliki. Allah tidak perlu dengan harta kita, Allah tidak perlu dengan orang tua kita, Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Akan tapi semua yang Allah berlakukan kepada hambanya dari ujian itu adalah karena Allah ingin mengangkat pangkatnya dia. Suatu ketika ada, pada zaman tabi'in, ada satu orang diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu lepra, tangannya terputus-putus, terus banyak penuh dengan koreng. Dia adalah duduk di dia kebiasaannya duduk di sebuah perempatan, memang dia adalah fakir juga. Sehingga disitulah orang ngasih makan dan sebagainya.

mulut laki-laki tersebut ternyata terdengar suara. Suaranya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok bisa ngucap alhamdulillah ini? Dari awal akhir rupanya hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal semuanya zahirnya hancur ya. Koreng ini sakit semuanya kejam, alhamdulillah. Dan dia tidak pernah kalimat kecuali alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Akhirnya semakin diperhatikan orang semakin jelas. Berarti ucapkan alhamdulillah terus, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, kau diuji oleh Allah dengan seperti ini kok masih alhamdulillah? Terheran ini yang bertanya. Dia menjawab bahwa iya, jasadku rusak semuanya, tapi alhamdulillah itu hanya zahirku yang rusak. Alhamdulillah hatiku masih dijaga oleh Allah sehingga aku masih bisa berzikir dengan lisanku. Itu saja. Padahal dalam keadaan dia rusak masih mengucapkan alhamdulillah, karena apa? Musibahnya musibah zahir bukan batin. Di zaman ini kita ini lebih sedih kalau kita kena musibah zahir. Musibah batin enggak kerasa. Anaknya akhlaknya berubah, bisa tersenyum kita naudzubillah. Tapi giliran motornya itu salah nempatkan, biasanya kan ditempatkan di ruang tamu. Rupanya hari itu karena buru-buru taruh di dapur, bangun tidur itu kaget, astagfirullah, motorku hilang. Setelah itu baru sadar. Anak perempuannya enggak pulang berhari-hari, biasa saja dia. Jadi lebih berat bagi seorang hamba yang hatinya belum kenal Allah musibah dunia daripada musibah akhirat. Anaknya akhlaknya buruk, anaknya tidak sholat biasa saja, bangunnya biasa-biasa saja, tetapi giliran mau rekreasi jam 4 sudah dibangun, jam 3 sholat, bangun beneran, serius bangunnya, dibuatin kopi minum agar gak telat bisnya nanti. Jadi musibah kita ini di dalam urusan batin, urusan akhirat tenang-tenang saja naudzubillah. Tapi orang dulu tuh musibah dunia endeng baginya, yang paling sedih adalah musibah akhirat. Makanya Sayyidina Umar berkata, kalau aku tertimpa musibah, yang aku rasakan nikmat pertama adalah itu adalah musibah dunia. Bahkan di antara doa-doa orang salaf adalah, kalau ya Allah jangan uji kami, tapi jika kau uji, ujilah dalam urusan dunia, jangan urusan akhirat. Jangan sampai musibahku fi dinina, jangan sampai musibah dalam urusan agama. Tapi tetap kita tidak boleh meminta musibah kepada Allah. Jangan sok hebat deh. Baik, artinya jika kita ditimpa oleh Allah, ditimpakan kepada siapapun dari hambanya musibah, maka hendaknya seorang hamba itu langsung berpikir yang memberi adalah Allah yang tahu yang terbaik untuk hambanya. Dan Allah Maha Kasih. Dan kenikmatan dari Allah panjang kisahnya, bukan sepanjang hidup kita di dunia, akan tapi masih terbentang di perjalanan kita di alam di penanti alif, di malam alam penantian yaitu di alam barzah. Setelah itu perjalanan di padang mahsyar, ada kenikmatan yang dirasakan yaitu bersanding bersama baginda Nabi, meminum air telaga, kemudian kita menyeberang siratal mustaqim dipandu oleh Nabi sehingga sampai surga. Masih panjang kisahnya. Jadi hidupnya bukan hanya setelah di dunia ini selesai. Orang yang tidak beriman hidupnya hanya di dunia, sehingga paniknya double dia. Kalau aku tidak senang hari ini, ya gak senang. Dia tidak berpikir, kalau sudah sakit ya sakit. Makanya ada yang bunuh diri di saat sakit, gak kuat dan sebagainya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah dengan sakit, yang diingin adalah Allah. Di balik sakitku akan ada pahala nanti. Pahala di hadapan Allah Subhanahu, di balik sakitnya ada pahala di hadapan Allah. Ada kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan sebetulnya dalam dunia kita sehari-hari itu sudah biasa ya, namanya ada rasa sakit untuk sebuah kebaikan itu kita sudah biasa. Suruh minum jamu padahal pahit, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada disontek, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada ibu-ibu ternyata minta ke dokter bayar lagi 8 juta untuk dirobek perutnya karena pengen dapat harapan ada anak. Semua ada biasa itu sulnya. Hanya itu adalah kalau urusan yang jangka pendek ini gampang paham kita, ini urusan dunia. Tapi urusan akhirat yang panjang ini susah paham kita. Sementara rasa sakit yang dirasakan seorang hamba di dunia ini ada hitungannya nanti pahalanya di akhirat. Baik, setelah itu apa yang harus kita hadirkan? Berprasangka baiklah selamanya kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif, Allah yang maha lembut dan penuh kasih kepada hambanya. Maka yang berprasangka baik kepada Allah akan dapatkan kasih sayangnya. Biar bukan kandang ditampakkan dalam bentuk tidak kasih sayang, tapi sebetulnya ditahan oleh Allah.

0: ini biar nanti ada rasa luar biasa di akhirat nanti. Bukankah enaknya buka adalah karena kita merasakan lapar sebelumnya? Enaknya badan kita itu adalah karena kita pernah merasakan sakit. Rasa dingin terasa sejuk karena kita merasakan panas sebelumnya. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh mudah difahami jika ini urusan-urusan yang dirasakan saat di dunia. Sementara sebetulnya bagi orang beriman sama, yang diyakini di akhirat sama dengan yang dilihat di mata kita saat ini. Karena apa? Bagi orang beriman tuh yang terlihat dan yang tidak terlihat sama nama-nama iman. Kata Imam Ali, "Law kushifa 'anil hita'u mazdatu yaqina." Kalau sudah berita tentang surga neraka, Imam Ali berkata, kalau seandainya neraka itu disingkap tabirnya, lauku kelihatan neraka, kelihatan surga, oh itu surga neraka, sudah enggak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah puncak, sama. Biarpun kita tidak melihatnya ada iman. Lah inilah yang membangun keimanan, ya, membangun keimanan ini menjadikan orang di saat ketimpa musibah, yang diingat bukan sakit di dunia ini. Nanti enak, nanti di akhirat. Nanti Allah akan beri, Allah akan ampuni aku. Sehingga muncullah orang yang sabar yang sesungguhnya. Sabar itu harus ada dasarnya. Ada sabar karena dia enggak bisa ngapa-ngapain, sabarnya orang tertindas, kan begitu. Kenapa kok sabar banget? Ya sabar, bukan sabar, kan dia enggak berani balas, enggak bisa dia. Dia kecil, kurus, ini dia dolimi, enggak bisa. Sabar bukan sabar, sabar itu harus ada landasannya, sabar landasannya iman. Kalau sadar landasannya karena dia lemah, bukan itu. Dia lemah, enggak bisa ngapa-ngapain, maka belum sabar. Sabar di saat sabar ini adalah landasannya, itu kesadaran bahwasanya yang akan dipetik nanti di akhirat, nanti yang aku cari, nanti yang aku dapat, itu kesabaran. Jadi karena Allah, sehingga betul disebutkan bahwasanya kalau orang bersabar pahalanya adalah enggak pakai hitungan, tanpa hisab Allah akan kasih, tanpa hisab. Baik, dan setiap saat akan ada musibah kecil atau besar yang diberlakukan oleh Allah kepada hambanya. Akan tapi orang hebat adalah orang yang musibah tidak dianggap musibah, bahkan musibah dikatakan seperti hikmah sebelumnya, ainun nikmati, hakikat nikmat dirasakan oleh seorang beriman. Karena tahu bahasanya dengan itulah dia akan naik pangkat di hadapan Allah. Bahkan dalam satu hadis, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah, Allah kalau mencintai hambanya akan diuji. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, ya. Enggak pakai ujian tapi pangkat tinggi, ya. Ujiannya adalah ujian ibadah. Maksudnya kita rajin ibadah kan capek. Ujiannya apa? Punya duit banyak, mula-mula pelit. Ujian jadi dermawan, gitu-gitu aja deh. Ujiannya jangan yang berat-berat, ya. Kita takut mau bangun malam susah, ujian, tapi lulus dia. Bangun malam juga mau ngaji begini, masya Allah, cemberut terus sama suaminya dari rumah tadi. Saya memang nyampe di sini, alhamdulillah, ujiannya lulus, gitu-gitu aja. Yang gendeng kan suami terus, jadi kita pengen ujian yang baik-baik, yang anak-anak. Ujian semua. Jangan yang berat-berat. Kita ini lemah, belum kuat kita. Jangan sok jadi orang kuat. Tapi apapun dari kita, tentu akan menemukan musibah, ya. Misalnya ada sakit, ada. Selama hidup kita tentu ada merasakan flu, ada flu, ya, ada batuk. Kalau tidak kita meninggal, ada orang lain meninggal dari saudara kita, itu sudah pasti hidup di dunia. Kalau pengen tidak ada musibah, satu dok jalannya. Nanti kalau sudah berada di surga, semoga kita masuk surga Allah, enggak ada musibah, semuanya serba indah. Baik, ini saja. Mari tingkatkan khusnudzon kepada Allah. Dan kami ingatkan juga cara pandang tentang musibah, masih ingat? Jangan salah, musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah baik-baik semuanya, hamba yang beriman. Kalau bukan karena pengampunan dosa, pengangkatan derajat, penyimpanan pahala, semuanya kita perlukan. Tapi kalau cara pandang harus kita tata. Jika musibah menimpa kepada kita, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Jika musibah menimpa kita, kita boleh berkata karena dosa-dosa kita, semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, jangan pilih kalimat yang itu. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kita sering dengan kesombongannya, gempa bumi di Jogja karena dosa-dosanya. Serem banget ngomong gitu. Jangan begitu. Tsunami karena dosanya orang Aceh. Enggak boleh ngomong begitu. Kalau memang Jogja diguncang karena perzinaan yang terjadi di sana atau karena minuman keras yang diminum di sana, maka Cirebon pun harus diguncang karena juga ada orang berzina, kan begitu. Jadi kalau mandang orang lain, pilih dari tiga ini, itu adab. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Karena ada yang meninggal orang soleh kok. Jangan sampai dibilang, wah dasar itu karena maksiat semuanya makanya. Padahal ada yang meninggal orang di musola kegencet gempa. Lagi tahajudan, ada orang gak pernah tahu hiruk pikuknya dunia, ikut mati. Ayo kita akan suudon. Kita perlu menata hati, kalau komentar yang benar dong. Wah ini karena bencana, musibah. Ya bagi orang yang tidak beriman, iya itu mukadimah musibah sesungguhnya. Tapi bagi orang beriman, mungkin pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau penyimpanan pahala yang berlipat nanti. Tolong ini jaga urusan lesan, termasuk bencana yang kita dengar di mana, di Cina, di mana. Bagi orang beriman, pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau tabungan pahala yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk diri kita, hendaknya pertama yang kita hadirkan kalau kita ketimpa musibah adalah karena dosa-dosa kita. Jangan seperti sebagian orang yang kayak tidak punya dosa. Ya Allah musibah lagi, dosa apa kok sampai kena musibah? Dosa apa? Banyak dosamu, kok bilang dosa apa? Hah? Kok bisa bilang dosa apa? Kok hebat banget dia merasa tidak dosa, kayak Nabi kali. Tapi orang beriman berkata, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah senang dengan begitu. Sampai dalam disebutkan satu riwayat bahasanya Allah itu kalau rindu dengan kalau cinta hambanya itu senang kalau hambanya merintih, maka dibuat sakit dia. Lalu mengatakan Allah, Allah, Allah, Allah. Makanya merintihlah sebelum dikasih sakit agar Allah tidak memberi sakit kepadamu. Mengadulah kepada Allah di tengah malam, banyak sholat, banyak ibadah, banyak sedekah, akan dijauhkan kita dari malapetaka dan bala bencana. Ini saja insyaallah. Allah a'lam.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: berasal dari Sumatera Barat, tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat pagi Seru Cakra, selamat beraktivitas pagi. Hari ini kami kembali menemani aktivitas Anda. Kali ini di hari Sabtu 16 Mei 2026, tanggal yang luar biasa ya Seru Cakra, hari yang kita nanti-nanti. Hari Sabtu ada Sabtu Bersyukur di halaman studio Radio Cakra Krishna. Sehingga untuk Anda yang pagi hari ini sedang dalam perjalanan kemudian mengarah ke wilayah Ngronggo dan sekitarnya, bisa mampir ya di halaman studio Radio Cakra Krishna, karena untuk Sabtu Bersyukur ini bisa dihadiri semua warga Nganjuk dan sekitarnya. Bukan warga Nganjuk juga bisa, jadi terbuka untuk umum ya. Siapapun boleh mampir, siapapun boleh bergabung dalam program Sabtu Bersyukur. Bawa rombongan pagi hari ini karena mungkin akan jalan-jalan berwisata bersama keluarga atau teman-teman Anda. Silakan boleh ya, Seru Cakra tidak usah khawatir. Sudah kami siapkan untuk tempat makannya, kemudian juga tempat cuci tangan, lalu juga ada air minum. Jadi kalau mungkin Anda tidak bawa air minum, lupa hari ini, kelupaan air minumnya di rumah, tidak usah khawatir karena sudah kami sediakan di sini. Selain itu juga Seru Cakra 16 Mei 2026 ini juga akan menjadi hari bersejarah bagi Kabupaten Nganjuk karena akan ada peresmian Museum Marsina dan juga rumah singgah yang akan dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Jadi dengarkan selalu ya siaran kami agar Anda terus update bagaimana proses peresmian tersebut. Kali ini saya Erika bertugas bersama Alvan Amar dan juga Lilin Bayu. Anda bisa turut bergabung bersama kami mengabarkan kondisi di wilayah Anda saat ini. 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Sunarti, alamat saya Brumanis RT1 RW4, Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Yang saya rasakan kakinya sakit sekali. Pada saat mau buat jalan, kaki itu rasanya nyeri dan sakit sekali. Bagian telapak kaki itu cekut-cekut gitu mbak. Dan bagian leher belakang itu terasa berat. Dan kadang kepala sering pusing. Saya mengonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Pertama, saya mengonsumsi 3 tetes masing-masing botol selama 3 hari berturut-turut. Itu belum ada perubahan. Kemudian saya jumlah tetesan menjadi 5 tetes masing-masing botol. Baru sudah mulai merasakan ada perubahan. Saya ada perubahan setelah habis paket pertama. Jadi yang kakinya buat jalan terasa nyeri dan sakit, itu sekarang sudah tidak nyeri dan sakit. Sudah enakan mbak buat jalan. Untuk kepala yang sering pusing juga sudah sembuh. Badan terasa enak. Leher yang tadinya berat sekali ini sudah sembuh. Rasanya enteng mbak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Rayang Guyangan, Dusun Morobau, Desa Krep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Untuk tepatnya berada di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Ya, Seru Cakra untuk yang mengikuti Sabtu Bersyukur pagi hari ini ya, sudah mulai berdatangan, sehingga apabila Anda mungkin rumahnya agak jauh dari studio Radio Cakra Krishna bisa berangkat lebih pagi, karena kami pun juga tidak bisa memprediksi selesainya jam berapa. Namun kami sudah bersiap sedari jam 5:30 pagi, dan biasanya kurang dari 1 jam ini untuk stok Sabtu Bersyukur ya, porsi yang kita sediakan yang lebih dari 300 porsi itu sudah habis. Sudah banyak sepertinya untuk 300 porsi sarapan ya. Dalam waktu 1 jam ini sudah ludes. 6:30 pagi kadang sudah tidak ada Seru Cakra. Jadi pastikan Anda datang di Sabtu Bersyukur sebelum jam 6 pagi atau maksimal jam 6 pagi. Nanti bisa ikut mengantri untuk sarapan bersama ya. Mengantrinya juga tidak lama karena pasukan Sabtu Bersyukur banyak, sehingga nanti bisa lebih cepat ya. Bagaimana untuk prosesnya, seperti nanti pertama datang itu harus ke arah mana dulu, harus seperti apa? Tidak usah khawatir, karena nanti akan diarahkan juga oleh pasukan Sabtu Bersyukur yang sudah bersiap di depan ya, di halaman studio Radio Cakra Krishna. Tempat parkir juga sudah kami sediakan untuk Anda yang hadir pagi hari ini. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, beberapa informasi masuk untuk cuaca di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Sama ini, mendung semua, termasuk di halaman studio Radio Cakra Krishna juga masih cukup mendung pagi hari ini. Semalam diguyur hujan untuk beberapa wilayah, disampaikan Bu Indah di kawasan Pelemahan Kediri juga sama. Kemarin hujan sampai sekitar jam 8:30 dan pagi ini juga masih mendung. Lalu masuk tadi disampaikan oleh Pak Basuki di wilayah Nganjuk Kota juga sama, kondisinya mendung pagi hari ini. Untuk program Sabtu Bersyukur akan segera berlangsung kah? Jadi untuk sedulur cakra yang mau melintas di halaman studio Radio Cakra Krishna ini bisa mampir untuk bergabung dalam program Sabtu Bersyukur yang berlangsung pagi hari ini. Ini masih kita siapkan. Yang mau datang sudah dapat merapat, untuk tempatnya juga sudah siap pagi hari ini. Pak Dion, tadi perjalanan dari Kertosono menuju ke arah Mojokerto, ini sampai di depan Masjid Muldoko, Bandar Kedung Mulyo masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas. Kemudian tadi dari Pak Wibowo menanyakan untuk agenda Presiden Prabowo Subianto ke Nganjuk hari ini, untuk pengalian di wilayah Sukomoro ini untuk roda 4 atau roda 2. Kalau informasi yang kita terima dari teman-teman kepolisian, ini steril dari semua jenis kendaraan. Jadi untuk roda 2 ataupun juga roda 4, nanti saat kegiatan berlangsung, jalur Sukomoro Nganjuk akan ditutup total. Untuk sepeda motor, mobil ataupun juga truk ini akan dialihkan semuanya. Jadi akan ditutup total, akan steril untuk semua jenis kendaraan. Kemudian Pak Pramudia ini menginformasikan pagi ini ada truk terguling, truk muatan pakan ayam di Desa Betro, Kecamatan Kemlagi, Mojokerto. Ini truk terguling. Informasi masuk jam 5:23 tadi kah? Jadi mau melintas di jalan raya Gedek menuju ke arah Peloso, ini mengharap lebih hati-hati, tepatnya di Kecamatan Kemlagi ada truk terguling. Masih bisa melintas untuk kendaraan lain, tapi harus bergantian dari kedua arah.
0: Terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, karena ada kegiatan peresmian Museum Marsina dan Rumah Singgah yang akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pagi ini, hindari terlebih dahulu jalur Sukomoro Nganjuk karena Nanti arus lalu lintas akan dialihkan. Jalur Sukomoro tidak bisa dilalui baik kendaraan roda 2 atau lebih ya. Namun bagi Anda juga bisa cari jalur alternatif yang sudah disiapkan ya oleh Satlantas Polres Nganjuk apabila akan mengarah ke Nganjuk maupun mengarah ke Surabaya ataupun mengarah ke Kediri. Tidak usah khawatir karena rekayasa arus lalu lintas sudah disiapkan sejak beberapa hari yang lalu. Jadi persiapan sudah ada, sudah terlihat sedari beberapa hari yang lalu, bahkan dimatangkan hari kemarin ya, Jumat 15 Mei 2026.

0: Pelayanan untuk pembelian herbal Naria di Studio Radio Cakra Krisna hari Sabtu juga buka lebih awal ya. Studio Cakra biasanya jam 7 pagi, kalau ada Sabtu bersyukur bukanya jam 6:30 pagi. Jadi kalau Anda ingin membeli stok herbal Naria sambil sarapan pagi bersama, ini bisa sekali ya. Jadi nanti sarapan dulu kemudian beli herbal Naria seperti itu. Nah, kalau di pelayanan Wiyata Herbal Naria lainnya kan jam 7 pagi ya, jam 7 jam 8 pagi. Tapi kalau di Studio Radio Cakra Krisna spesial di hari Sabtu, kami pun buka lebih pagi, yakni jam 6:30 pagi. Informasi untuk Anda, Seru Cakra, jadi terselenggaranya Sabtu Bersyukur ini juga dari sebagian penjualan herbal Naria. Karena komitmen kami, sebagian penjualan herbal Naria kami peruntukkan untuk saudara kita yang membutuhkan ya. Jadi banyak kegiatan sosial kami adakan setiap bulan. Salah satunya Sabtu Bersyukur, kemudian juga ada bagi sembako setiap tanggal 25, lalu ada ambulans Radio Cakra Krisna, bedah rumah dan lain sebagainya. Jadi selain Anda dapat sehat ya, Anda juga dapat berkahnya. Karena secara tidak langsung Anda pun juga ikut atau turut berdonasi ya, Seru Cakra, untuk saudara kita yang membutuhkan seperti itu. Bagaimana kondisi di halaman Studio Radio Cakra Krisna? Saya cek informasi dulu pagi ini ke Alvan.
1: Ya, di halaman studio sudah ramai kah? Untuk pengunjung dalam program Sabtu Bersyukur sudah mulai berdatangan sejak sekitar 10 menit tadi. Jadi yang melintas hati-hati, ini untuk program Sabtu Bersyukur sudah dimulai di halaman Studio Radio Cakra Krisna. Yang mau merapat silakan merapat. Ini yang pas hanya melintas bisa lebih hati-hati karena untuk antrian juga lumayan panjang, cukup panjang pagi hari ini. Meskipun cuaca mendung dan dingin, tapi untuk antusias masyarakat dalam program Sabtu Bersyukur juga masih ramai. Ini lebih hati-hati yang melintas di halaman Studio Radio Cakra Krisna. Kemudian ditambahkan oleh Pak Sujat Miko, ini mengirimkan video untuk lokasi pagi hari ini di Sukorejo Locarat Nganjuk. Ini untuk kondisi jalur cukup sepi, juga kendaraan pribadi saja yang ramai melintas, cuaca juga mendung di sana. Tadi Pak Arif juga mengirimkan video untuk di wilayah Nganjuk Kota sejak kemarin malam, ini sudah ramai dilakukan penjagaan kah dari teman-teman TNI ataupun juga kepolisian. Dari semalam sudah ramai di lokasi. Karena untuk wilayah Pak Arif ini merupakan salah satu jalur yang nanti dilalui oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena nanti rutenya lewat Peloso, kemudian Jalan Ahmad Yani, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Agung Suprapto, Jalan Supriyadi, Jalan Panglima Sudirman, dan lanjut ke wilayah Lundo Sukomoro Nganjuk. Untuk jalur yang dilalui, dari semalam sudah ramai penjagaan, termasuk juga pagi ini teman-teman kepolisian TNI juga sudah mulai berjaga untuk mengamankan kunjungan Presiden Prabowo Subianto di wilayah Lundo Sukomoro Nganjuk nanti untuk titik lokasinya. Beberapa ruas jalan menuju ke arah Sukomoro dari Nganjuk Kota sudah diamankan juga, Erika.
0: Terima kasih, Alfa Namar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Sabtu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krisna, Krisna FM Group Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
1: Kita sudah bersama dengan Pak Joko ya?
2: Iya, Mbak.
1: Iya, Pak Joko sudah sering mengikuti acara Sabtu Bersyukur ini?
2: Ya, hampir setiap Sabtu saya kesini, Mbak.
1: Oh, jadi rutin mengikuti setiap Sabtu ya?
2: Iya, Mbak, iya.
1: Kalau sarapannya di sini menurut Pak Joko gimana?
2: Enak sekali, Mbak. Menunya bermacam-macam. Ada ayam, ada mie, terus ada capcay. Bermacam-macam, ada kulupan, segala ini, Mbak. Tinggal pilih di sini, Mbak.
1: Pak Joko sudah pernah konsumsi herbal Nariah atau belum?
2: Alhamdulillah pernah, Mbak. Pernah Nariah, CA sama Gester, Mbak.
1: Oh, keluhannya apa, Pak, kalau saya boleh tahu?
2: Ya, usia sudah 50-an biasa, Mbak. Itu ya, asam urat, kolesterol, itu. Alhamdulillah cocok, Mbak, sama Nariah.
1: Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong, sudah pernah konsumsi Nariah sigaret atau belum?
2: Pernah, Mbak, yang apa itu? Willis, Mbak.
1: Oh, yang Willis. Iya, ada dua ya, Pak, ya. Ada Willis dan juga Widodaren, ya. Oke, berarti yang Willis, ya? Ya.
2: Saya tetap yang Willis juga.
1: Gimana, Pak, rasanya?
2: Kayaknya terjangkau, ya rasanya untuk perokok ya cocok lah, Mbak. Enak ini rasanya.
1: Siapa Joko? Di program Sabtu ini harapan jenengan kedepannya seperti apa?
2: Ya, semoga acaranya tetap terus berlangsung, Mbak. Ya, orang-orang yang lewat, yang belum sarapan bisa mampir. Acara sosial Krisna itu ya bagus ini, Mbak. Untuk masyarakat setempat bisa yang belum sarapan, jam mampir ke sini, Mbak. Gitu, Mbak.

Ya, jadi apabila Anda sudah pernah kesini lagi juga tidak apa-apa, seru cakra ya. Jadi boleh setiap Sabtu mampir di Sabtu Bersyukur. Tidak ada batasannya, satu orang maksimal berapa kali tidak ada. Jadi kalau setiap Sabtu mau mampir, setiap Sabtu mau bergabung sarapan pagi di Sabtu Bersyukur, silakan. Anda bisa bawa keluarga, bawa teman-teman Anda untuk makan bersama di sini. Kami tunggu ya. Seru cakra biasanya sampai jam 6:30 pagi, tapi usahakan datang di studio Radio Cakra Krisna ini sebelum jam 6 pagi agar Anda pun kebahagiaan ya untuk porsi yang sudah kami sediakan. Ada 300 lebih porsi seru cakra, namun biasanya tidak sampai 1 jam ini sudah habis untuk Sabtu Bersyukur yang kami sediakan. Jadi pastikan Anda sudah hadir di halaman studio Radio Cakra Krisna sebelum jam 6 pagi. Lokasinya Anda bisa juga cek di Google Maps ya, atau yang kalau dari arah Warujayeng, Simpang 30 Warujayeng, itu Anda bisa ke arah timur. Anda dari Simpang 4 Kertosono bisa mengarah ke selatan ya, seru cakra. Nanti ada Gedung Oren, kemudian ada keramaian. Nah, itu Sabtu Bersyukur di halaman studio Radio Cakra Krisna.

Eles não ligam pra gente.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ada agenda kemana Seru Cakra pagi hari ini? Mungkin bisa disampaikan kepada kami. Hingga saat ini kondisi arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui seperti apa? Sementara waktu hindari dulu jalur Sukomoro Nganjuk yang berada di jalur utama Surabaya Madiun Seru Cakra, karena ada pengalihan arus lalu lintas adanya peresmian Museum Marsina dan Rumah Singgah yang dijadwalkan pagi hari ini yang langsung dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sementara itu Seru Cakra, untuk Anda yang melintas di depan studio Radio Cakra Krishna juga bisa pelankan laju kendaraan Anda karena kondisi pagi hari ini cukup ramai dengan pengunjung Sabtu Bersyukur. Antriannya masih cukup panjang di menit ke-7, lepas dari jam 6 pagi kali ini. Untuk porsi sarapan juga masih tersedia, jadi apabila lokasi Anda tidak terlalu jauh dari studio Radio Cakra Krishna, bisa langsung datang ke sini, merapat ya, Seru Cakra, tidak usah bawa apa-apa ya, karena tidak ada syaratnya apabila ingin mengikuti Sabtu Bersyukur. Namun apabila Anda ingin membawa pulang, ya, ini harus bawa tempat makannya sendiri karena kami tidak menyediakan untuk tempat makan yang dibawa pulang. Namun apabila dimakan di sini, piring dan lain sebagainya sudah kami sediakan, jadi tinggal sarapan aja di halaman studio Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9000-106 Sabtu. Untuk Anda yang berada di wilayah Bojonegoro, ini juga bisa mendapatkan herbal Nariah di Radio Krisna FM Bojonegoro. Lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di utara pom bensin Ngeraho, Bojonegoro.

0: Kondisi pagi ini ya, Seru Cakra, ini di halaman studio Radio Cakra Krishna cukup ramai sekali dengan para pengunjung Sabtu Bersyukur ya, yang paling bestseller ya, diminati banyak pengunjung Sabtu Bersyukur adalah kerupuk yang kami sediakan juga. Jadi untuk Anda yang hadir di Sabtu Bersyukur, jangan lupa ya, ini bisa mengicipi kerupuk tersebut. Mau ambil dua tidak apa-apa, yang penting dihabiskan ya Seru Jagra. Kemudian untuk porsi nasi juga bisa request, karena konsepnya kan prasmanan ya. Konsepnya prasmanan, jadi nanti nasinya bisa kalau dirasa cukup bilang sama petugasnya kalau sudah cukup. Jadi nanti tidak buang-buang makanan ya Seru Jagra. Pastikan ini porsinya sesuai dan dihabiskan. Bagaimana untuk di wilayah Anda kondisinya pagi hari ini, cuacanya seperti apa, apakah juga sama seperti di halaman studio Radio Cakra Krishna yang masih berawan ya, masih mendung saja.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Seru Cakra, bagaimana kondisi di sekitar Museum Marsina Sukomoro Nganjuk pagi ini? Sudah berhasil tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal. Selamat pagi, Jamal.
2: Selamat pagi, Erika dan juga Seru Cakra. Saat ini saya sedang berada di area Museum Marsina ya, yang hari ini akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Pantauan kami di lokasi area Museum Marsina untuk saat ini juga sudah mulai ramai. Terlihat juga dari persiapan ini, baik dari TNI, Polri, termasuk juga dari Pas Pampres, ini juga sudah mulai merapat di area. Dan saat ini juga sudah mulai sterilisasi untuk kawasan area Museum Marsina. Dan untuk diketahui, Erika dan juga Seru Cakra, Presiden Prabowo Subianto ini nanti diagendakan tiba di Kabupaten Nganjuk sekitar pukul 9 pagi. Keberangkatan Bapak Presiden dijadwalkan 6:30 nanti ya, dari Jakarta begitu, menuju ke Lanut Iswahyudi Magetan. Kemudian akan dilanjutkan dengan helikopter menuju Stadion Aju Padang. Dan dari Stadion Aju Padang nanti iring-iringan kendaraan presiden dan juga rombongan akan melewati jalur bawah di jalur utama begitu ya. Dan tentu kaitannya dengan hal itu akan ada pengalihan di sejumlah titik yang telah ditentukan. Namun untuk saat ini, Erika dan juga Seru Cakra, di sekitaran area museum, terlebihnya di depan di depan gapura Desa Ngludo Kecamatan Sukomoro, ini juga sudah disterilisasi begitu ya. Dan nampak tadi dari teman-teman kepolisian, baik dari Polres Nganjuk, Polda Jawa Timur, ini semuanya juga sudah bersiaga atau standby di beberapa titik yang telah ditentukan. Sejauh ini dapat kami laporkan bahwa di sekitaran area Museum Marsina yang akan diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di pagi hari ini masih kondusif. Demikian laporan kami, kembali ke studio, Erika.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya, jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal, terkait dengan kondisi sekitar Museum Marsina di wilayah Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudah sejak beberapa hari yang lalu, Seru Cakra, kondisi di sekitar Museum Marsina Kabupaten Nganjuk mulai tampak berbeda menjelang kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dijadwalkan hadir pada Sabtu pagi 16 Mei 2026 atau hari ini. Persiapan dilakukan untuk kunjungan Presiden. Area sekitar museum dibersihkan, ditata, sementara aparat keamanan bersama petugas terkait tampak bersiaga memastikan kelancaran agenda kenegaraan itu. Beberapa titik di sekitar lokasi juga mulai dipasang pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas guna mengantisipasi peningkatan aktivitas masyarakat maupun rombongan tamu negara. Dan kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Nganjuk ini nanti dijadwalkan sampai jam 9 pagi dari Jakarta, jam 6:30 pagi ya, informasi dari Mahbub Jamal nanti tadi. Jadi untuk Anda yang mungkin juga akan ikut menyambut ya seru cakra di sepanjang rute yang akan dilalui oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, nanti bisa diperkirakan ya untuk datang ke lokasi sekitar jam berapa. Sementara Anda yang mungkin juga dalam perjalanan dari arah Madiun ke Surabaya, Madiun ke arah Kediri, kemudian juga mungkin Anda dari arah Surabaya ke Kediri, Surabaya Madiun, maupun dari arah Kertosono ke Madiun, harap diperhatikan untuk rekayasa pengamanan arus lalu lintas yang sudah disiapkan oleh Satlantas Polres Nganjuk. Cek informasi dulu ke Alvan.
3: Ya, dari jadwal kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kabupaten Nganjuk pagi ini kah? Kita terima jadwal kunjungannya untuk jam 6:30. Ini Presiden bersama rombongan berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, kemudian akan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyudi yang ada di Kecamatan Mauspati Magetan, kemudian ganti ke helikopter menuju ke wilayah Kabupaten Nganjuk, dan diperkirakan sampai di Stadion Nganjuk Ladeng di jam 9 lebih 5 menit nanti. Kemudian setelah itu langsung bergeser ke Museum Pahlawan Nasional Marasinah sampai di lokasi sekitar jam 9:30. Dan setelah acara peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah, nanti rombongan Presiden akan bergeser ke wilayah KDMP yang ada di Ngelawak, Kecamatan Kertosono Nganjuk, sekitar jam 10:30. Untuk detailnya nanti kita terus update dengan Mahbub Jamal yang pagi ini di lokasi. Untuk kiriman video terakhir dari Mahbub Jamal tadi, untuk jalur nasional masih bisa dilalui kah? Okay. Jadi untuk jalan raya di wilayah Sukomoro Nganjuk ini masih bisa
0: semua
3: lewat dengan
0: bisa
3: normal.
0: Melintas ya.
3: Dari kiriman video semua kendaraan masih bisa melintas. Tadi juga sempat terekam ada truk dan juga beberapa kendaraan pribadi, ini memang masih bisa lewat normal. Meskipun penjagaan sudah diperketat, tapi untuk jalur nasional di wilayah Sukomoro Nganjuk masih bisa dilalui dengan normal, ini belum ada penutupan ataupun juga pengalian. Tapi informasi yang kita terima, nanti saat Bapak Presiden sudah datang di lokasi, ini akan ditutup total untuk semua jenis kendaraan. Tapi untuk pagi hari ini, sementara ini masih bisa dilalui dengan normal, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
4: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru cakra. Jadi untuk jalur Sukomoro, Lundo Sukomoro pagi hari ini masih bisa dilalui ya. Bagi Anda yang ingin melintas di sana pagi hari ini bisa segera melintas. Takutnya nanti jam 7 pagi sudah dilakukan penutupan ya. Jadi Anda harus cari jalur alternatif lain. Sementara itu bagaimana kondisi Sabtu Bersyukur pagi hari ini, sudah tersambung juga dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, Lilin Bayu. Selamat pagi Lilin.
5: Selamat pagi Erika dan selamat pagi Seguro Cakra. Seperti biasa ya, di Sabtu pagi saya berada di halaman studio Radio Cakra Krishna dalam program Sabtu Bersyukur Erika. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur, Bapak Sudarmaji. Selamat pagi Bapak.
6: Selamat pagi.
5: Gimana kabarnya Bapak pagi hari ini?
6: Baik, sehat.
5: Alhamdulillah sehat. Bapak ini sering ya ke Sabtu Bersyukur?
6: Gak mesti, nak pengen sepedaan di sini. Gak mesti. Sabtu bulan.
5: Oke, gimana Pak kesannya ketika mengikuti Sabtu Bersyukur?
6: Wah, baik, lancar, sedang berguna untuk masyarakat lingkungan.
5: Alhamdulillah, membantu ya Bapak untuk program seperti ini.
6: Ya, baik.
5: kalau
6: nah, ini per saya ya Pak, lapar ya Pak Warek.
5: Iya, ini Bapak Sudarmaji biasanya kesini kan sama teman-temannya.
6: Iya, teman-temannya. Tidak tahu, nggak ada anu del.
5: Iya. Oke, baik Bapak, ini untuk harapan kedepannya terkait dengan program seperti ini bagaimana kalau dari Bapak sendiri?
6: Jadi moga pesta maju, lancar, karena daerah ya, no, apa itu, karena lancar.
5: Inggih, baik, siap. Bapak Sudarmaji juga pernah mengkonsumsi herbal nari ya Bapak sebelumnya?
6: Belum.
5: Oh, belum, inggih. Jadi Bapak, kalau misalkan Bapak suka goes ya? Ya. Suka sepedaan ya? Ya? Nah, ini kan juga sepedaan, kemudian aktivitasnya mungkin juga padat ya Bapak. Tambahnya usia kan juga harus tetap menjaga kesehatan tubuh. Nah, ini juga salah satunya juga bisa dibantu menggunakan herbal nariyah ini, Bapak. Bisa dibantu menggunakan herbal nariyah ini, Bapak. Jadi, mungkin lain kali bisa mencoba juga ya, Bapak. Biar tetap bugar, tetap sehat, dan juga mengikuti Sabtu Bersyukur ini, Bapak. Sudah 65. Oke, luar biasa sekali, tapi masih bugar ya, Pak. Rahasianya adalah suka olahraga. Oke, baik, siap. Terima kasih ya Bapak waktunya. Oke, ya Erika, itu tadi adalah perbincangan saya dengan Bapak Sudarmaji. Beliau ini biasanya kalau datang bersama dengan teman-teman. Tadi sendirian Erika, gak ada temannya. Dan untuk program ini ya Erika, ini juga didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya dan juga UGM Bagus Pratama, di mana memang ketiga perusahaan tersebut ini memberikan sebagian hasil penjualannya untuk berbagai program sosial yang diadakan oleh Radio Jakarta Krishna dan Krishna FM Group, kayak Sabtu Bersyukur, berbagi sembako dengan si yayasan terpilih, kemudian program bedah rumah dan lain sebagainya, Erika. Jadi program-program Sabtu Bersyukur ini kita selenggarakan setiap Sabtu pagi ya, dan masyarakat juga merasa sangat terbantu, dan semoga program seperti ini juga bisa terus berlanjut ke depannya. Begitu kalau harapan dari sedulur jaka yang pernah hadir di program Sabtu Bersyukur. Mungkin sedulur jaka yang lainnya juga bisa mampir ya di Sabtu Bersyukur di setiap Sabtu pagi jam 5:30 pagi sampai selesai, sampai persediaannya habis ya Erika.
0: Oke. Baik, terima kasih jurnalis Radio Cakra Krishna Lilin Bayu terkait dengan kondisi Sabtu Bersyukur pagi hari ini 16 Mei 2026.

Iya, seru Cakra. Jadi untuk kunjungan Presiden Republik Indonesia ke wilayah Nganjuk ini hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Rekayasa arus lalu lintas sudah dipersiapkan dari teman-teman Satlantas Polres Nganjuk sedari kemarin ya, seru Cakra. Nanti ada pengalihan arus lalu lintas untuk kendaraan yang dari arah Madiun akan ke Surabaya, Madiun ke arah Kediri, Surabaya ke Madiun, Surabaya Kediri, atau mungkin Kertosono Madiun. Dari arah Madiun ke Surabaya, kendaraan roda 6 atau lebih ini dialihkan lurus melalui simpang 3 traffic light terminal Nganjuk, belok ke kiri menuju Jalan Bengawan Solo atau Ring Road, lalu simpang 3 exit tol belok kiri masuk melalui gerbang tol Nganjuk. Sementara yang dari arah Madiun ke wilayah Kediri, ini simpang 4 traffic light Guyangan, belok ke kanan lalu berada di Jalan Raya Nganjuk Kediri, lurus hingga simpang 4 Tiripan, belok kiri, simpang 4 traffic light Candi Rejo, belok ke kanan, lalu ada Tugu Adipura Loceret, belok ke kiri, simpang 3 Patihan, belok ke kanan, kemudian Jalan Raya Nganjuk Kediri. Yang dari arah Surabaya menuju Madiun, untuk kendaraan roda 6 atau lebih dari arah Surabaya Madiun dialihkan melalui gerbang tol Bandar Kedungmulyo Jombang. Pun juga yang dari Surabaya mau ke Kediri, ini simpang 3 Mengkreng belok ke kiri mengarah ke Kediri. Sementara dari arah Kertosono ke wilayah Madiun, dari simpang 4 Baron belok ke kiri menuju simpang 3 Mahji Jami Warujayeng belok ke kiri, kemudian simpang 3 Jetis belok ke kanan ke Jalan Warujayeng Nganjuk, lalu ada Tugu Adipura Loceret bisa belok ke kanan ke Jalan Raya Kediri Nganjuk, lalu simpang 4 Candi Rejo belok ke kiri, simpang 4 Tiripan belok ke kanan, dan juga simpang 4 Guyangan belok ke kiri mengarah ke wilayah Madiun. Jadi untuk Anda jangan lupa ini waspada dengan rekayasa arus lalu lintas tersebut. Jadi roda 6 atau lebih seluruhnya dialihkan melalui jalan tol. Area steril itu mulai dari

Di Simpang 4 Sukomoro ke timur hingga Simpang 4 Ngerajek. Kalau untuk kantong parkir ini bisa digunakan halaman kantor NU dan Masjid Jali Sukomoro, kemudian ada pabrik PT Lotus dan SPBU Glundo Sukomoro. Dan parkir di sana sudah disiapkan dengan sedemikian rupa sehingga pastikan Anda parkir di tempat-tempat yang aman ya. Informasi yang kami terima untuk pengalian itu mulai jam 7 pagi, sehingga tadi laporan dari jurnalis Radio Cakra Krisna, Mahbub Jamal, yang sudah sempat on air menyampaikan langsung di Ngelundo Sukomoro masih ada beberapa kendaraan yang melintas, baik kendaraan roda 4 atau lebih dan juga kendaraan roda 2 seperti itu. Terjadwal dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini nanti berangkat dari Jakarta ya, Sriwijaya Cakra, lepas landas menuju Lanut Iswahyudi Kabupaten Magetan Jawa Timur itu sekitar jam 6.30 pagi dan diperkirakan sampai di Museum Pahlawan Nasional Marsinah jam 9 pagi. Seperti itu, sekitar jam 9 paginan. Jadi kalau Anda ingin juga menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto ya, di sepanjang jalur yang dilalui oleh Presiden Prabowo Subianto, bisa diestimasikan untuk waktunya ya. Jadi sekitar jam 9 pagian ini sudah berada di Museum Pahlawan Nasional Marsinah. Sementara nanti dari Jakarta sekitar jam 6.30 pagi menuju ke Lanut Iswahyudi Magetan, kemudian menuju ke Stadion Anjuk Ladang, kemudian landing di Stadion Anjuk Ladang dan menuju ke kawasan Museum Pahlawan Nasional Marsinah. Jadi pasti di sepanjang jalur yang akan dilalui oleh Presiden Prabowo akan cukup ramai, bahkan cenderung padat dengan anak-anak sekolah yang juga akan menyambut Presiden Prabowo. Sejak 2 hari yang lalu, Seru Cakra, kedatangan dari Ibu Titik ya, ini sudah cukup ramai ya di sepanjang jalur yang dilalui oleh tamu negara seperti itu. Jadi harap diperhatikan bagi Anda yang ada agenda perjalanan menuju ke wilayah Nganjuk atau mungkin Anda ada aktivitas di jalur dalam kota Nganjuk. Jadi Nganjuk ramai itu sudah dari hari Kamis, Sedo Jagra. Ada Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Ibu Titi Soeharto. Ini juga hadir di kegiatan panen raya kedelai yang digelar oleh Koderal 5 Surabaya di Desa Ngudikan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Dan beliau juga menyampaikan bahwa rata-rata produksi kedelai nasional hanya 1,7 hingga 2 ton dalam setiap hektarnya seperti itu. Dan Ibu Titi juga menyampaikan bahwa puas dengan capaian panen kedelai di wilayah Nganjuk. Beliau mengungkapkan bahwa dirinya merasa bangga karena hasil panen kedelai di Kabupaten Nganjuk dapat mencapai lebih dari 2 ton per hektar dan melampaui rata-rata produksi nasional. Ibu Titi juga mengungkapkan bahwa kebutuhan konsumsi kedelai nasional masih cukup tinggi, yakni di kisaran 2,6 juta ton. Namun Indonesia hanya mampu memproduksi 270 ribu ton sehingga masih banyak memerlukan impor hingga saat ini, Seru Cakra. Jadi luar biasa ya, kemarin hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 Ibu Titi Soeharto pun juga merasa puas dengan hasil panen kedelai di wilayah Nganjuk, Seru Cakra. Sementara itu kemarin juga ada kunjungan Kapolri untuk memastikan kesiapan acara peresmian Museum Marsinah dan Rumah Singgah
Jadi kemarin pun juga tidak kalah padat, apalagi hari ini pasti akan cukup padat sekali karena dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung dalam peresmian tersebut.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, jadi kemarin seluruh Jagra tanggal 15 Mei 2026 Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo juga mengunjungi Kabupaten Nganjuk untuk mengecek persiapan kunjungan Presiden Prabowo Subianto untuk meresmikan Museum Marsina dan rumah singgah di wilayah Lundo Sukomoro Nganjuk hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Jadi dalam rangka geladi kedatangan Presiden Prabowo besok. Selain untuk mengecek persiapan penyambutan Presiden Prabowo, disampaikan bahwa Kapolri juga menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan di Desa Ngelundo. Dalam bakti sosial tersebut ada 1.781 orang yang mendapat paket sembako dari Kapolri. Selain itu, terdapat 1.796 orang yang memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan secara gratis. Jadi, ada poli gigi, poli mata, poli dalam, poli THT, ada poli akupuntur, hapus tato, hingga laboratorium. Dalam kunjungannya kemarin, Kapolri didampingi oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo. Ada Kabintelkam Polri Komjen Pol Yuda Gustawan, lalu Kakor Sabara Baharkam Polri Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga, dan ada Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nuning Saifuddin. Selain itu, Kapolri juga didampingi oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Pasma Royce, kemudian juga ada Dansat Brimob Polda Jatim Kombes Pol Surya Sudar Madi serta sejumlah pejabat utama Polda Jatim. Jadi banyak yang mendampingi oleh Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo dalam kunjungan di wilayah Kabupaten Nganjuk kemarin Jumat 15 Mei 2026. Baik, saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, Kak, tadi dikirimkan informasi dari Pak Muhammad, ini juga melintas di depan Stadion Nganjuk Ladang. Untuk kondisi terkininya ramai, ini penjagaan sudah cukup banyak petugas di lokasi. Yang melintas masih dapat untuk kedua arah, ke arah Nganjuk Kota ataupun juga yang ke arah Loceret, ini masih bisa melintas semuanya. Hanya perlu hati-hati karena kondisi jalur juga cukup ramai. Ini Pak Muhammad mengantarkan putrinya kah? Karena yang SMP ini dikondisikan untuk menyambut iring-iringan Bapak Presiden nanti menuju ke arah Sukomoro, kan lewat beberapa titik ruas jalan di Nganjuk Kota. Ini para pelajar SMP diminta untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden nanti di wilayah Nganjuk Kota. Kemudian informasi lain juga disampaikan oleh Pak Sujat Miko, ini berada di seputaran Stadion Nganjuk Ladang juga, dan menginformasikan hal yang sama untuk pengamanan di seputaran Stadion Nganjuk Ladang ini sudah cukup ramai. Untuk kondisi cuaca di kawasan Nganjuk Kota masih mendung sampai menit ke-45 ini. Kemudian informasi lain tadi dari Pak Saputra menambahkan untuk jalur Kecamatan Baron menuju ke arah Prambon ini sudah sampai di seputaran Pasar Warujayang, masih ramai lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas. Kemudian tadi dari Pak Yusuf juga melintas di Monumen Pahlawan Nasional Marsina di Sukomoro, ini masih cukup ramai. Bisa melintas masian sampai saat ini dari kedua arah masih bisa lewat normal. Untuk penjagaan sudah terlihat ramai, hanya perlu memelankan laju kendaraan kalau melintas di Sukomoro. Ini belum ada penutupan, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seduh Cakra dibutuhkan segera penyiar dan gatekeeper dengan kualifikasi laki-laki, usia maksimal 27 tahun, kemudian pendidikan minimal S1 semua jurusan, fresh graduate dipersilakan untuk melamar, kemudian diutamakan berpengalaman di bidang penyiaran, serta komunikatif dan percaya diri, dan pastinya dapat bekerja sama dalam tim. Anda bisa kirimkan CV Anda, surat lamaran, dan juga voice perkenalan diri kurang lebih 20 detik melalui WhatsApp di 0813-9000-1061. Kirim lamaran sebelum 20 Mei 2026.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru cakra jam 6.30 Presiden Republik Indonesia berangkat menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Kemudian jam 7.20 Presiden RI tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan 10 menit kemudian jam 7.30 diperkirakan Presiden Republik Indonesia take off dari Jakarta menuju Lanut Iswayudi Magetan. Dan estimasi waktu penerbangan sekitar 1 jam 5 menit. Jadi jam 8 lebih 35 menit Presiden Republik Indonesia tiba di Lanut Iswayudi Magetan, disambut langsung oleh Bupati Magetan, Kapolres Magetan dan Lanut Iswayudi, kemudian Danrem 081 DSJ. Jam 8.40 ya, seru cakra, Presiden beserta rombongan menuju helikopter persiapan take off menuju Kabupaten Nganjuk. Dan estimasi untuk waktu tempuh sekitar 25 menit. Jadi Presiden landing di Stadion Nganjuk Lada Nganjuk nanti sekitar jam 9 pagi lewat 5 menit. Itu nanti langsung disambut oleh Kapolri, Gubernur Jatim, Pangdam 5 Brawijaya, Kapolda Jatim. Kemudian 5 menit kemudian jam 9 lebih 10 menit ya, Presiden Republik Indonesia didampingi Gubernur Jatim dan rombongan menuju Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah. Jaraknya sekitar 11 kilometeran ya, estimasi 20 menit seru cakra. Dan jam 9.30 pagi Presiden didampingi Gubernur Jatim serta rombongan tiba di Museum Marsinah dan juga Rumah Singgah. Ini disambut oleh Presiden KSPSI, Wakapolri, Bupati Nganjuk, dan keluarga Ibu Marsinah. Seperti itu, kurang lebih untuk rundown-nya dari berangkat Jakarta, kemudian sampai di Museum Ibu Marsinah dari jam 6.30 pagi sampai jam 9 pagian ya, seru cakra. Kalau Anda ingin ikut menyambut kedatangan Presiden di sepanjang jalur atau rute yang akan dilalui, nanti bisa diestimasikan untuk waktunya ya. Anak-anak sekolah juga banyak ini yang sudah mulai berangkat ya, seru cakra, karena anak-anak sekolah semuanya ini nanti juga akan ikut menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di sepanjang rute yang akan dilalui oleh Presiden Prabowo. Jadi akan cukup ramai ya, sepanjang rute tersebut penuh dengan anak-anak sekolah yang berjejer. Jadi untuk Anda yang mungkin melintas di jalur tersebut, harap hati-hati dan pelankan laju kendaraan Anda. Baik, saya cek informasi ke Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Oktavian untuk jalur Prambun Nganjuk yang menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai Simpang 4 Pasar Merican masih lancar untuk pagi hari ini dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian Pak Tris Bianto tadi mengirimkan beberapa video. Ini termasuk untuk pengamanan di wilayah seputaran Museum Pahlawan Nasional Marsinah. Ini sudah ramai di Desa Ngelundo, banyak pengamanan dan juga kendaraan pejabat yang sudah di lokasi untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden Prabowo Subianto nanti. Kalau informasi terakhir yang kita terima dari beberapa pendengar untuk jalur arteri di wilayah Sukomoro ini masih bisa dilalui, jalur utama masih dibuka meskipun nanti mendekati Bapak Presiden datang, beberapa titik ruas jalan akan ditutup. Nanti bisa lewat di Warujayang ataupun juga bisa lewat di Sukomoro ke arah selatan. Yang jelas untuk seputaran Desa Ngelundo Sukomoro, ini jalan utama akan ditutup total untuk semua jenis kendaraan. Lalu informasi lain, Pak Yusril tadi di Papar Kediri menuju ke arah Kertosono sudah sampai di Kecamatan Purwoasri, masih lancar, cuaca juga sama, mendung Erika.
0: Terima kasih Halvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kabar baik untuk sedulur cakra. SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Ya, Seru Cakra, tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Kabarkan dengan kami kewaspadaan apa saja yang Anda temui di sepanjang rute yang Anda lalui.